Selamat pagi teman produknya, kembali mengudara di ruang dengar kamu bersama aku Monica. Dan pastinya di tanggal 11 September 2026 lagi-lagi Monica ingin mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ya, yang sudah mengudara 81 tahun teman produknya. Luar biasa banget dari tahun 45. Semoga Radio Republik Indonesia semakin mengudara, semakin tetap jaya dan juga setia dengan pendengarnya. Untuk pagi hari ini kita bakal seperti biasa akan hadirkan lagu pilihan kamu, yaitu bisa kamu request dan juga bisa kamu tap-tap ya di Instagram kita di @rr_produesintang. Dan tentunya stay tune aja buat kamu, karena aku bakal putarin juga requestan dari lagu pilihan kamu sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, Top Roda kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu bareng Monica. Pada kesempatan kali ini di lagu pilihan kamu ya, edisi siar 11 September 2026. Ada lagu dari Pongky Barata. Kalau aku jujur, lagu-lagunya Pongky tuh aku tuh ingatnya Jikustik ya, teman Pro 2. Karena waktu zaman-zaman sekolah, kayaknya SMP kelas 1 atau kelas 2, aku suka banget lagu puisi yang juga dari Jikustik dan vokalisnya dari Pongky Barata. Untuk lagu pagi hari ini ada Menari di Bawah Hujan, Pandangi Langit Malam Ini pertama kali. Pandangi Langit Malam Ini juga aku suka banget sih, Tama Pro 2, dan itu juga number 2 lagu dari Jikustik yang aku suka. Oke, kita coba dengerin dulu satu lagu dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang. Dan pastinya kalau mau request boleh banget di 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa melalui Instagram kita di 90,7 FM di teman terbaik kamu.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

11,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya satu lagu dari Pongki Barata akan hadir juga ya, dengan lagunya Irama Asmara di tahun 2022, tapi masih enak didengerin sampai sekarang. Dan langsung aja kita dengerin ini dia. So stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Proud 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

memang produk ya, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman produa, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tama Produ ya, kembali di Hits in the Morning dan juga di Hari Ini Dalam Sejarah. Dan di edisi siar 11 September 2026, Monica masih menemani kamu ya di sepada kali ini. Dan first thing first, mungkin aku mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-81 tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga juga Tama Produ ya, di usia yang ke-81 tahun ini, RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan sekali lagi tentunya selamat ulang tahun dan selalu mengudara untuk RRI, khususnya RRI Sintang. Dan tentunya tanggal Pro 2, momen spesial ini bukan cuma buat kita aja ya, tapi juga buat kamu pendengar setia Pro 2. Jadi teman Pro 2, boleh banget kalau misalnya mau meramaikan dan ikut memberikan ucapan terbaik, karena di usia yang ke-81 tahun ini ya, itu bukan perjalanan yang sebentar, bahkan benar-benar seusia dengan negara kita ya, Republik Indonesia. Buat kamu juga yang lagi dengerin radio sekarang, jangan cuma jadi pendengar pasif dong ya. Boleh banget digabung-gabung aja di WhatsApp kita 0857 500 4741. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa juga melalui Instagram di @RRI_produasintang. Teman Produ, nanti kita bakal bahas juga kilas balik bagaimana sih sejarah dan filosofi dari pelaksanaan perayaan ulang tahun dari RRI Sintang sendiri. Dan tentunya stay tune aja buat kamu di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si Sponge kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.

0: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
2: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
2: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya. Lezat.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, Tau Pro 2 kembali bersama Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kalau ngomongnya soal hari radio ya, teman Pro 2, tadi kan Monica udah spill sedikit nih, kalau memang usianya udah ke 81 tahun, dilahirkan dari tahun 1945. Untuk tahun ini, Tau Pro 2, di 81 itu anatomi monogram dari S1 atau Suara Indonesia, yang bentuk menyatunya logo dirancang khusus dengan mengintegrasikan angka di usia 81 tahun menjadi monogram yang memuat identitas Suara Indonesia. Tentu Tama Pro 2, kalau untuk keputusan untuk tidak memunculkan warna baru adalah wujud komitmen terhadap kewibawaan, konsistensi, dan juga penguatan identitas Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik dan mapan dan profesional. Dan Tama Pro 2, demikian kebersamaan kita ya untuk segmennya Hits in the Morning atau Hari ini dalam Sejarah. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk RRI dan yang ke usianya 81 tahun. Semoga selalu mengudara dan tentunya sekali merdeka, tetap merdeka.

Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1

Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. Empat gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Oke, pukul 9 waktu Indonesia Barat, spesial HUT Radio Republik Indonesia ke-81 yang juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional ke-81.
7: Ya, halo teman Pro 2, apa kabarnya nih hari ini? Semoga tetap semangat dan pastinya tetap sehat ya. Kenalin, aku Zaki.
6: Dan aku Dina, senang banget loh hari ini bisa nemenin kamu spesial Hari Radio Nasional yang ke-81. Karena hari ini kita punya banyak momen spesial.
7: Ya, betul banget, karena kita sedang merayakan HUT ke-81 RRI. Nah, 81 perjalanan RRI tentunya bukan waktu yang sebentar ya.
6: Betul banget Zaki, selama 81 tahun RRI terus melewati berbagai perubahan. Mulai dari perkembangan teknologi, perubahan cara masyarakat mendapatkan informasi, sampai kondisi lingkungan yang juga terus berubah. Nah teman Pro 2, pasti teman-teman Pro 2 familiar atau asing ya sama suara kita ya. Mungkin kita kenalan dulu nih. Halo teman Pro 2, kenalin aku Dina. Kalau kalian juga mendengarkan Pro 1, mungkin kalian udah sering dengar Dina Triana melaporkan itu di Warta Berita Daerah. Ya, karena seharinya itu aku reporter di RRI Sintang yang mencari informasi untuk teman-teman Pro 2 bisa dengar dan baca di rri.co.id. Terus nih abangnya siapa ya?
7: Oke, kalau aku mungkin agak jarang didengar ya, apalagi di Pro 2, karena kesehariannya di belakang layar. Tapi pernah ada beberapa adlib, ada beberapa ILM yang pernah aku isi ya, tapi agak jarang familiar. Jadi salam kenal ya teman-teman Pro 2.
6: Oke teman-teman Pro 2, dan pastinya Zaki, kita nggak sendirian ya Zak, kita ditemanin sama narasumber-narasumber keren kita pada pagi hari ini. Halo kakak-kakak, abang-abang.
8: Hai.
6: Halo. Zaki, kita persilahkan narasumber kita kenalan sendiri aja ya, biar lebih kenal, biar boleh lebih dalam kali ya. Boleh dipersilahkan banget. Dari sebelah kanan dulu
8: Martin ya. Sebelah kanan
6: ya, boleh. Sebelah kanan. Bebas aja, bebas aja.
9: Hai teman Pro 2, kenalin ya, aku Martin. Aku kerja di RRI ini dulunya sebagai security, kemudian pindah di bagian layanan pengembangan usaha atau LPU.
6: Udah berapa lama bang?
9: Kalau di security saya aku dulu maksudnya tahun 2012, kemudian pindah tahun 2019, kurang lebih 2026 ini 14 tahun.
7: 14 tahun ya.
9: 14 tahun sudah di RRI.
7: 2012 kita masih
6: SMP Zaki.
9: SMP ya.
6: Oke. Okay, selanjutnya di tengah nih ada siapa ya?
10: Baik, selamat pagi teman Produa dimanapun berada. Sebelumnya selamat ulang tahun atau HUT RRI yang ke-81 tepat jatuh pada 11 September 2026 ini. Mudah-mudahan RRI bisa memberikan yang terbaik dari masa ke masanya. Dan buat teman Produa, jangan gengsi untuk dengarkan radio, karena dengarkan radio itu tidaklah kuno begitu ya. Justru untuk mendengarkan radio itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan tidak hoax begitu ya. Baik, mungkin teman Produa tidak asing dengan suara saya, karena memang dari awal masuk ke RRI saya itu penempatannya memang di Produa begitu ya. Mungkin udah sekitar 2 tahun baru pindah ke Pro 1. Nah, mungkin teman Produa lebih familiar dengan nama Kak Sherlyn begitu ya. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dulu di pagi hari ini.
6: Singkat dulu ya, ntar kita gali lagi yang lebih dalam. Terus selanjutnya nih, pasti kenal sih semuanya. Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat siang semuanya. Jumpa lagi bareng aku Widya, tapi kali ini bukan sebagai seorang penyiar di Produa Sintang, tapi sebagai seorang narsum ya teman Produa. Dan kalau mengikuti jejak napak tilasnya aku sendiri, Widya sebagai seorang penyiar itu penempatan pertama memang di Produa. Terus gak lama aku pindah ke Pro 1. Di Pro 1 itu lumayan lama banget. Terus pindah lagi ke bagian administrasi, pindah lagi sebagai penyiar ke Pro 1. Gak lama dari itu, tahun 2021 baru pindah ke Pro 2.
7: Oke.
6: Jadi semakin lama itu kembali menjadi muda gitu maksudnya ya. Mari kakak-kakak di depan kita, Nasum kita udah lebih dari 10 tahun ya di RRI. Betul banget. Tahun 2008 kita ya Kak Sherlyn ya.
10: Betul.
6: Kira-kira 18 tahun lah kalau dihitungnya sekarang di tahun 2026.
10: Lama banget Zak, kita masih SD kalau 18 tahun
7: SD
10: ya.
6: Nah, ini kan kakak-kakak udah lama banget ya Zak di sini. Kita boleh dengar-dengar cerita ya sebagai junior ya. Apa aja sih kakak ya hal-hal yang menyenangkan dan menyedihkan lah mungkin ya, cerita seputaran selama di RRI, di RRI Sintang pastinya. Boleh kak, siapa aja dulu, bebas aja kita.
10: Dari Kak Widya aja.
6: Oke, boleh. Apa dulu nih, senangnya dulu atau apanya nih ya, tantangannya kali ya?
10: Iya, boleh kak.
6: Tantangannya dulu itu mungkin waktu awal berdiri RRI enggak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu memang masih sangat sepi sekali, masih hutan di sekitaran gedung RRI, jalannya juga lumayan jelek, tapi tidak menyurutkan semangat kita-kita ya sebagai pegawai RRI untuk tetap turun mengudara, bahkan di malam hari kena hujan panas di jam-jam yang urgen, menginformasikan hal-hal yang urgen juga di saat orang lain beristirahat, kita tetap mengudara. Itu tantangan yang dihadapi bahkan sampai saat ini ya. Seperti sekarang kan lagi kabut asap juga kan. Terus kalau untuk sukanya, sebenarnya banyak banget sukanya, tapi yang paling membuat kita suka, terutama saya pribadi sebagai seorang penyiar, itu bisa berbagi informasi ya ke teman-teman pendengar kita. Karena saya yakin banget, walaupun sekarang sudah tahun 2026, karena RRI juga semakin bisa beradaptasi ya dengan perkembangan zaman, kita itu masih didengarkan dan informasi yang diberikan itu saya yakin sangat dinanti sekali oleh teman-teman, terutama di daerah.
10: Ya,
6: apapun itu, baik itu terkait kondisi cuaca, keuangan, atau mungkin tentang politik dan lain sebagainya, sangat didengarkan sih. Itu sukanya. Bermanfaat lah gitu ya, jadi manusia yang bermanfaat gitu ya.
10: Iya benar, karena kita bisa nyampaikan informasi ya kak sama teman-teman kita yang awalnya gak tahu jadi tahu nih karena RRI menyampaikan.
6: Betul-betul.
7: Tadi diceritain kalau cukup menantang ya, entah itu Karena dulu dengarnya masih sepi ya kak.
6: Iya masih hutan ya 18 apalagi, tahun yang lalu.
7: Iya benar apalagi jalan sini gelap, apalagi kalau dinas malam ya kak. Mm-mm. Tapi tetap berusaha untuk menghibur teman-teman Pro 2 yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya.
6: Betul. Ya. Lanjut mungkin ke sebelahnya. Ya,
10: boleh lanjut ke Kak Serlin lagi sekarang. Baik, baik terima kasih teman Pro 2. Kalau mau diceritakan mungkin kalau fullnya itu kita tidak cukup 1 jam waktunya karena memang dari awal sampai saat ini cerita sebagai seorang penyiar itu cukup panjang begitu ya. Nah mungkin dari awal seperti yang Kak Widya ceritakan bahwa kondisi RRI Sintang ini kan semakin tahun semakin berkembang begitu ya. Nah ketika awal masuk di RRI pada tahun 2008 itu memang kondisi jalan juga tidak seperti saat ini begitu. Nah kemudian dan saat itu Pro 2 kita belum langsung buka dari jam 5 pagi ya Wit ya. Waktu itu kita masih buka dari jam 12 siang. Saat itu masih kita mengudara dari jam 12 siang dan studionya juga sudah berpindah-pindah begitu ya. Nah sampailah sekarang studio yang keren yang luar biasa. Nah meskipun dulu studionya belum sebagus ini, tetapi itu tidaklah mengurangi semangat kita untuk menjadi seorang penyiar, memberikan informasi, memberikan hiburan kepada anak-anak muda begitu ya. Nah kalau untuk yang dari duka dan mungkin sedihnya itu ada dikatakan banyak juga tidak terlalu banyak. Nah ketika salah satunya yang paling masih mengena kalau dari pribadi Kak Sherlyn, waktu itu jalan masih banyak yang hutan-hutan begitu ya. Dan itu masih sepi, jalannya juga kondisinya jelek belum bagus. Karena waktu itu pernah pulang dinas setengah malam kondisi petir, guntur, hujan lebat, mati lampu. Pernah sampai nangis di jalan, sudah tidak bisa membedakan mana air mata dan mana hujan.
6: Air hujan nah, ya, gak sampai nangis.
10: Iya betul, karena di jalan gelap seperti tidak ada kehidupan. Tapi inilah, ternyata inilah tanggung jawab kami begitu ya. Tetap harus pulang, kita tetap harus melewati hujan dan sendiri begitu sendiri, tidak ada yang mengawal seperti sekarang. Kalau kita takut dan sebagainya sudah ada security begitu ya. Dan sekarang sih kalau minta pengawalan jalan sudah ramai kan, tidak ada yang perlu kita takutkan ya. Nah itulah kondisi pada saat itu di 2008 dengan kondisi jalan juga ada beberapa titik memang yang jelek ya. Nah itulah ya sekali lagi pengorbanan kita. Kalau misalnya kita kembali ke belakang, oh ternyata seperti ini perjuangan kita yang kita lalui begitu ya. Tidak cukup sampai di situ saja Mbak Dina juga Mas Zaki ya, sebagai seorang penyiar yang hampir 20 tahun begitu ya, saya Kak Widya ya hampir 20 tahun kita menjadi seorang penyiar, di mana saat itu sudah memulai siaran dari subuh begitu ya. Kejadian terjadi yang kurang mengenakan ketika waktu itu berangkat siaran subuh kena jambret juga udah begitu ya.
6: Juga ya kak.
10: Tahun itu lupa persisnya tahun berapa, tetapi ketika mau berangkat siaran ternyata ada orang yang memang mengikuti dari belakang, yang dikira awalnya itu teman yang sama-sama berangkat dinas, tetapi mencurigakan begitulah ya. Padahal begitu ya, kita sudah sangat berhati-hati, waspada ya, tetapi kecolongan juga ya. Yang tadinya dikira oh ada teman nih di belakang yang nungguin, jadi kita kan agak lega begitu ya. Ternyata bukan begitu ya. Ketika mau masuk ke kantor, dari samping langsung menyambar tas saat itu. Dan saat itu Kailin sedang hamil 8 bulan. Nah posisi kena jambretnya itu
6: banget,
10: posisi
6: ya.
10: Hamil 8 bulan dan tanpa disadari Kailin dengan semangatnya mengejar si jambret ya kan.
7: Kejar, ya?
10: Ya, kita berkejar-kejaran karena hati ini gak puas begitu ya. Kita berkejar-kejaran, akhirnya baru sadar di lampu merah yang jalan kelam. Baru sadar, oh iya saya hamil besar ternyata. Sebenarnya itu tinggal sedikit lagi
6: nyampe
10: kena
6: ke ini
10: kaya,
6: ya,
10: nyampe
6: ya
10: ke jambretnya. Tetapi seketika sadar, oh iya saya sedang hamil besar. Akhirnya berhenti, sudah pagi-pagi wartawan juga banyak datang iya. Begitu ya. Nah itulah salah satu kejadian di mana mengajarkan kita bahwa tetap harus hati-hati, tetap harus waspada dalam menjalankan pekerjaan begitu ya. kita tidak, jangan mengabaikan begitulah kondisi di sekitar kita. Belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan kondisi yang ada di luar sana. Nah, itulah salah satu yang harus kita petik, yang harus kita ambil dari segi berpakaian, baik itu kita karena kita pergi pagi, terus kadang pulang malam. Dari segi berpakaian juga kita harus perhatikan supaya tidak memancing, begitu ya. Kemudian apa yang kita gunakan itu juga harus diperhatikan juga. Nah, itu salah satunya. Tidak berhenti sampai di situ Mbak Dina ya. Wah, juga Mas Zaki
6: banyak
10: ya.
6: Banyak banget ya perjuangannya
10: betul,
6: ya.
10: Betul sekali ya. Kejadian yang tidak mengenakan beberapa kali juga pernah terjadi, tapi yang paling ekstrim menurut Kak Sherlyn, satu itu tadi masalah jamret. Kemudian yang kedua, Kak Sherlyn juga pernah hampir kena begal. Nah, itu belum terlalu lama ya.
6: Beda rumah Kak Sherlyn jauh ya,
10: ya dari karena Anaria. Ya betul. Tapi posisi waktu yang hampir kena begal ini, ini masih dekat dengan kantor kita. Tapi mungkin posisi karena tengah malam dan di lokasi itu memang gelap. Nah, lokasi itu memang gelap. Tetapi itu tadi kita sudah pelajari bagaimana kita harus tetap berhati-hati. Kita perhatikan situasi kondisi saat kita mau pulang atau mau pergi. Itulah kejadian sudah terjadi mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati Mbak Dina ya. Ketika ada jamret, Kak Sherlyn sudah waspada dong ya kan.
6: Nah, karena udah pernah
10: kejadian
6: ya.
10: Nah, pengalaman sebelumnya sudah terjadi begitu kan. Oh, ini gak bisa nih, ini pasti begal begitu ya. Karena ciri kita lihat dari kejauhan, ciri-cirinya mencurigakan ya kan. Kemudian pada akhirnya untuk meyakinkan betul tidak ini mereka nih begal begitu ya, akhirnya Kak Sherlyn tes nih begitu. Nah, begalnya sudah menunggu, motornya itu memang agak dimasukkan ke semak-semak yang gelap dan mereka berdiri di tempat yang gelap untuk apa coba ya kan. Kemudian mereka berfoto-foto, berselfie-selfie di tempat yang gelap untuk apa coba. Udah tengah malam kan, kita bisa melihat dari situ. Akhirnya Kak Sherlyn memberanikan diri dan waktu itu sudah berpesan sama security, Pak tolong dipantau dari sini saja. Kalau ada apa-apa dengan saya, Bapak maju. Tapi Bapak jangan maju dulu, biar saya yang ke depan. Ya siap Mbak. Akhirnya Kak Sherlyn sudah agak mulai sedikit berjalan. Sang jambret dua orang sudah mulai maju ke tepi jalan. Sama-sama maju nih ceritanya. Akhirnya ketika Kak Sherlyn hampir sampai di depan lokasi mereka, mereka pun maju ke tengah jalan. Kak Sherlyn cepat belok balik lagi motornya, panggil security, mereka pun lari. Betul kan? Berarti betul. Kita harus waspada dong dengan kondisi di sekitar kita ya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang menurut Kak Sherlyn memang dibilang taruhan nyawa ya, taruhan nyawa begitu ya. Kita tetap harus hati-hati, waspada, tetapi ya itu tadi, tanggung jawab kita tetap harus kita jalankan. Kalau sukanya banyak, banyak sekali sukanya ya. Kita banyak fans ya Kak Widya.
6: Iya, kita dulu itu
10: kita dikenal orang.
6: Iya, gini ya, dulu tuh ingat nggak waktu awal-awal kita siaran ya, hampir setiap hari kita dapat makanan.
10: Betul.
6: Ya Kak Sherlyn.
10: Nah kalau zaman itu
6: saking masyarakat suka banget. Betul. Gitu ya dengan siaran kita.
10: Karena mungkin mereka gimana ya? Dan mungkin ini, radio ini sesuatu didingat yang baru begitu ya. Jadi mereka penasarannya itu kuat sekali begitu ya. Oh, yang mana sih kakak ini, yang mana. Jadi sampai malam itu memang masih banyak yang ngantarkan martabak, buah dan sebagainya, itu banyak.
6: Banyak. Tapi juga kita ada pengalaman yang cukup ekstrim juga ya di salah satu fans itu juga.
10: Tapi tahan dulu nih Kak. Tahan dulu. Kita dengarkan.
6: Oh iya iya.
10: Oke oke. Baik.
6: Iya iya. Nah, mungkin kalau Kak Widya sama Kak Sherlyn kan memang basicnya penyiar ya. Tapi beda sama teman kita Bang Martin yang awalnya tadi agak menarik ya kita dengerin ya,
7: benar,
6: dari security dulu. Dulu sampai sekarang jadi di LPU ya Bang ya?
7: Benar.
6: Oke, gimana tuh Bang? Boleh diceritain gak gimana perjalanannya, suka dukanya? Boleh?
9: Ya kalau Bang Martin dulu kan memang security kan. Apa yang diceritakan sama Kak Widya, Kak Sherlyn dulu itu RRI itu gelap. Kemudian jalan-jalan tuh masih hancur kan. Jadi tugas security kan untuk mengamankan kan. Kebetulan dulu kalau nggak salah di Pro 2 itu ada acara Sena Kamu ya Kak ya.
6: Iya benar.
9: Nah dulu acara itu ramai pendengar datang bernyanyi di Pro 2 kan. Nah sebagai security itu harus benar-benar menjaga situasi kan. Dulu juga pernah ada keributan dari anak-anak Sena Kamu ini yang datang kayak bernyanyi itu kan. Nah kemudian mereka ribut di luar. ribut di luar kan. Awalnya saya enggak tahu itu kan. Kemudian ada salah satu penyanyi yang menyampaikan bahwa ada keributan di luar. Nah, kemudian Bang Martin langsung konfirmasi nih ke pihak keamanan kan untuk datang untuk mengamankan kan. Nah, itu suka dukanya. Kalau misalnya itu tugasnya juga untuk security awal buka siaran kan tentunya Abang Martin kan buka pagar,
6: iya, kemudian buka pagar. Dari subuh
9: kemudian menghidupkan lampu kalau misal masuknya sore gitu kan.
7: Harus paling duluan sigap ya.
9: Harus paling duluan sigap untuk menjaga situasi dan
6: tidurnya
9: kondisi.
6: Tidurnya juga yang paling lama ya, ya Bang.
9: Iya, tidurnya sebelum ke teman-teman siaran tutup siaran itu belum bisa tidur.
6: Iya.
9: Ya, paling tidurnya kayak kalau orang bilang tidur ayam lah gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk sukanya dulu kan masih security kan. Kemudian pindah lagi di layanan pengembangan usaha di LPU sebagai operator PPID kan. Hmm. Tentunya sukanya kalau bagi Bang Martin di PPID itu bagaimana memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat. Jadi masyarakat datang meminta memohon informasi tentang RRI, kegiatan-kegiatan itu intinya.
7: Jadi gerbang informasi untuk masyarakat.
9: Iya, itu gerbang informasi ya.
6: Menarik banget ya Zak ya, cerita-cerita dari
8: pernah ada UKUK enggak?
9: Iya, dulu pernah ya dulu ada UKUK.
6: Iya.
9: Sempat dulu pernah ada UKUK dulu ya, Kak Wid ya.
6: UKUK itu apa, Bang?
9: Kayak semacam
8: penampakan.
9: Penampakan.
8: Oh, okay. UKUK tuh bahasa zaman dulu, UKUK tuh kan hantu lah gitu ya.
9: Kalau dulu kan di belakang R ini kan belum ada kehidupan. Rumah sakit tuh belum istilahnya belum beroperasi, masih gelap,
6: sepi banget gitu ya, Bang. Gitu, ya. Menarik ya, menarik sih Zak.
7: Berarti banyak banget ya tantangan, entah dari lingkungan sekitar, entah tadi ada begal katanya,
6: kerjaan
7: segala macam, terus lingkungan sekitar yang masih agak seram dari sisi lain juga ya tadi.
8: Yeah.
7: Berarti memang tidak bisa dipungkiri.
8: Betul. Jadi tantangannya itu selain makhluk yang bisa disentuh juga makhluk yang tidak bisa disentuh ya. Dari yang kasar sampai yang halus. Iya. Terus lanjut yang tadi yang sempat kakak ceritakan tadi dari para fans itu ya Kak Sherlinnya, kita juga memang harus berhati-hati ya Martin ya. Karena tidak semua fans yang datang itu niatnya sama baik. Nah itu sih salah satunya tadi yang mau Kak Widya tekanin juga. Memang berhati-hati itu salah satu yang utama. Belum tentu fansnya itu baik setiap malam ngantar makanan, ngantar kerupuk basah gitu ya. Hampir setiap hari ngantar kerupuk basah, terus sering WA, sering chat dan lain sebagainya dengan niat dan maksud yang baik. Nah jadi memang pengalaman kita di situ harus berhati-hati sama fans, walaupun fansnya sudah baik banget gitu.
6: Menarik ya Zak.
7: Menarik banget. Sangat-sangat inspiratif gimana perjuangan senior-senior kita dulu.
6: Kita sekarang bersyukur banget berarti
7: udah enak, studio udah enak, ruangan udah enak, udah rame.
6: Kalau dulu
7: mungkin udah nangis duluan gitu ya.
6: Nangis di jalan kayak Kak Sherlin, enggak bisa bedain mana air mata sama air hujan.
8: Dulu itu kita masih baca berita pakai kaset loh. Pakai kaset.
6: Di fase itu ya.
8: Iya.
6: Jadi kita harus putar dulu. Kita putar dulu sampai di titik awal. Nanti setelah diputar kita balikin lagi, kita putar manual.
8: Terus baca kan pakai kertas ya.
6: Oke.
8: Dan kalau misalnya sekarang disuruh ulang itu, kita juga mikir, kok dulu bisa pas ya? Iya beneran bisa pas, misalnya suara reporter Dina misalnya, atau dulu siapa gitu, Pak Taufik Hidayat, itu bisa pas gitu. Pas kita nyampe ke pengantarnya pakai kertas, terus putar CD kasetnya. Nanti putar lagi kasetnya, kita balikin lagi gitu ya Kak Sherlin ya.
6: Betul.
7: Dan pengalamannya udah jalan banget ya.
6: Kalau dipikir kayak gak mungkin aja gitu bisa, tapi ternyata terlewatin sampai 81 tahun ya RRI berada. Nah itu teman Pro 2 tadi, cerita dari teman-teman kita, Kak Widya, Kak Sherlin, Bang Martin, yang udah mengabdi di RRI kurang lebih 18 tahun ya Zaki
7: tahun.
6: Penuh perjuangan banget. Dari yang dulunya masih pakai kaset katanya
7: ya, bener, masih
6: sampai
7: sulit
6: sekarang,
7: ya.
6: Iya masih sulit, lingkungannya juga masih sepi khususnya di RRI Sintang ya Zak. Nah tapi aku mau nanya nih, aku penasaran banget, Tapi kayak Kak Widya sama Kak Sherlyn, kepikiran gak sih pengen jadi penyiar? Atau penyiar tuh cita-cita dari kecil gak sih?

0: tetangga, itu pun yang hanya mengirimkan karcis kemudian dibacakan, okay, begitu ya. Dan pada saat itu memang radio kan diminati sekali.
1: Iya betul.
0: Kenapa karcis orang-orang ini susah sekali dibacakan? Dalam sehari belum tentu dibacakan, dikirim hari ini belum tentu dibacakan. Banyak hari ini ya, begitu kan. Nah akhirnya pemikiran itu muncul, begitu ya, muncul dari zaman sekolah. Tapi memang yang pada saat itu yang membuat penasaran, kenapa orang-orang bisa ada di dalam radio? Bagaimana cara mereka masuk di dalam radio itu, begitu ya? Nah akhirnya pada saat itu kebetulan karena saking penasaran, Kak Sherlyn pinjam radio punya orang tua kan, yeah, ada radio jadul, mm-hmm, tapi masih bisa didengarkan ya kan? Pinjam. Kak Sherlyn bilang saya mau bawa pulang sebentar kan? Bawa pulang sebentar itu radio sangat sangat masih ingat. Akhirnya Kak Sherlyn bawa pulang radio, ya besarannya enggak terlalu besar lah kan?
2: Kak Sherlyn, ya masih ada antena.
0: Ya, Kak Sherlyn hidupkan. Ya. Kebetulan nemu Pro 1 kan? Saat itu ada suara yang Kak Sherlyn dengar tuh Bang Ramli, tapi saat itu namanya Uju Ramli. Nah, itu dia.
1: Oke.
0: Akhirnya pada hari itu Kak Sherlyn dengarkan terus radio kan? Gimana cara mereka ngomong di radio? Gimana ya cara mereka masuk ke situ? Penasaran sekali. Akhirnya di akhir Bang Ramli itu siaran, ternyata Bang Ramli membacakan satu pengumuman yang katanya menerima penyiar, begitu. Penasaran kan? Saking penasarannya, ya sudah sambil didengarkan, dan Bang Ramli mengumumkan itu berkali-kali. Berkali-kali dengan persyaratan tertentu. Kak Sherlyn sambil nyatet nih, syaratnya apa, begitu ya. Kak Sherlyn catat semuanya. Setelah dicatat, katanya kalau sudah itu boleh diantar ke RRI. Sementara Kak Sherlyn tidak tahu RRI di mana saat itu, ya kan? Akhirnya, iya betul, Wiwin. Akhirnya setelah persyaratan dicatat, cek di rumah, ternyata ada semua syaratnya. Wah, lengkap nih, gitu kan?
1: Pas banget ya.
0: Pas banget nih, mau cari nih RRI kemana saat itu kan? Akhirnya udahlah. Matikan radionya lagi, bawa satu map, jadikan satu, udah lengkap. Akhirnya cari RRI, katanya dekat Tugu Beji. Kalau Tugu Beji Kak Sherlyn tahu kan. Akhirnya jalan ke arah sini, ketemu nih ya kan. Ketemu, akhirnya tanya, mau antar persyaratan untuk jadi penyiar. Diarahkan, waktu itu Kak Sherlyn ingat, bersamaan dengan Bang Hendra waktu itu. Kebetulan kami ketemu ada penyiar Pro 2 saat itu, Mbak Nita namanya ya. Ketemu sama Mbak Nita nih, barengan sama Hendra. Punya Hendra saat itu masih ditolak karena kurang. Punya Kak Sherlyn, diterima langsung dong. Wah, diterima nih gitu kan, udah senang. Ternyata ada tahap selanjutnya. Hari besoknya nih diumumin, ada nama Kak Sherlyn masuk, ternyata lulus. Wah, lulus tapi belum tahu radio tuh mana. Taunya ini hanya ya udah ini RRI kantor gitu kan. Ternyata kita masuk di RRI itu ya begini gitu kan. Ternyata masuk radio
2: bukan
0: tuh
2: masuk
0: gini
2: radio.
0: Ya betul. Bukan masuk ke radio itu tadi. Ya ampun. Akhirnya diterima. Waktu itu kita juga tes ya. Kita lalui tes. Sampai sekarang. Terjawab sudah penasaran.
1: Berawal dari rasa penasaran ya.
0: Betul.
1: Akhirnya masuk ke radio, akhirnya beneran.
0: Betul Zaki ya.
2: Betul.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Rezekinya jalan
0: dari situ lah
1: sebagai penyiar.
3: Iya itu Kak Sherlyn. Kalau Kak Widya sendiri ceritanya gini, kan enggak pernah nih dengar radio. Nah, waktu itu Kak Widya itu baru lulus SMA ya. Lulus SMA ini lagi masa pencarian jati diri. Mau kuliah ke luar kota enggak diizinin sama orang tua. Ceritanya seperti itu. Karena Kak Widya nih orangnya mungkin waktu itu ada rasa kesal sama orang tua karena enggak diizinin kuliah keluar. Akhirnya Kak Widya daftar semua tempat pekerjaan yang ada di Kota Sintang yang membuka lowongan pekerjaan. Okay. Dan ternyata itu diterima semua, kakak tes semua. Nah tiba-tiba aja kakak tuh dapat informasi ada pembukaan lowongan di radio. Sebagai seorang penyiar, kakak gak tahu kan dunia penyiaran tuh seperti apa. Terus kakak dengerin. Nah waktu itu kebetulan yang siaran Bang Lucky lagi terima salam-salam. Silakan hubungi di 0565-2477 waktu itu ya.
2: Masih hafal ya Kak Wid.
3: Terus kakak telpon lah, karena kan di rumah udah ada telpon ini ya, telpon zaman dulu ya, telpon yang seperti itu, telpon rumah. Jadi kakak telpon 2477 gitu kan, 0565-2477. Awal gak diangkat karena memang ramai sekali yang mau gabung. Terus kayaknya memang rezeki, akhirnya diangkat sama

0: Bang Lucky. Halo, dengan siapa di mana? Karena enggak pernah gabung nih, kan gugup nih. Dengan Wiwit gitu kan. Gue juga gugup. Terus, oh iya, kata Bang Lucky dengan suara yang benar-benar enak lah gitu kan. Mau titip salam buat siapa? Mau request lagu apa? Bingung, mau request lagu apa? Lagunya ya udah ngikut aja. Terus kakak salam lah kan sama semua nama kakak sebutin. Setelah itu udah selesai itu, oh iya terima kasih ya, tinggalnya di mana, di Bani gitu-gitu ya, udah kan selesai ngobrol sama Bang Lucky, tutup, akhirnya kagum nih. Kagum kan, waduh enak banget ya suara Bang Lucky tadi, orangnya ramah gitu-gitu kan, wah suaranya enak banget didengerin, padahal itu Pro 1 kan, yang penyiar Pro 2 yang dicari waktu itu kan. Nah ternyata ada penerimaan sebagai seorang penyiar, dan besok itu hari terakhir pendaftaran.
1: Mepet banget ya Pak.
0: Terus kakak ketemu kan sama kebetulan ada orang RRI namanya Pak Ananta. Dia bilang katanya dia tahu nih syarat-syaratnya apa-apa aja, silahkan daftar aja katanya gitu. Akhirnya kakak persiapkan, di hari terakhir itu kakak daftar. Ternyata berkasnya lengkap, udah lengkap semua. Terus kita tes sama dengan Kak Serin juga tesnya. 3 hari ya Kak kita tes ya. Tes wawancara, tes akademik, dan tes siaran juga ya Kak ya, sampai malam hari waktu itu. Nah awalnya dengerin terus kan, semenjak tes itu kakak dengerin terus radio. Awalnya kakak gak ada dalam daftar nama itu yang diterima. Ada 10 ya Kak ya, teknik,
2: ya?
0: Teknik dan penyiar. Nah awalnya kakak gak terima, kakak pun oh ya udahlah gitu kan, ada pekerjaan lain yang sudah kakak daftar itu diterima. Nah ternyata salah satu penyiar yang ada di daftar itu mengundurkan diri. Nah kebetulan nilai kakak tuh ternyata di bawah si kakak itu, akhirnya kakak dipanggil. Waktu itu Pak Arman yang mengantarkan surat dari kantor RRI ke rumah, masih ingat. Dia datang dengan Widya ya, iya ini ada surat, besok datangnya ke RRI, akhirnya datang. Mungkin sudah rezeki ya, dan rejeki. Akhirnya sampai sekarang kakak tetap berada di RRI. Gitulah jalan ceritanya ya.
1: Kakak Widya beda ya, Kak Widya dalam proses mencari jati diri nih.
2: Iya benar.
1: Jadi penyiar itu menarik hati Kak Widya ya.
2: Karena dengar penyiarnya enak, jadi tertarik juga ya.
0: Jadi waktu ketemu sama Bang, udah keterima tuh kakak cerita sama Bang Lucky, ketemu sama Bang Lucky. Ah ini ya namanya Bang Lucky, halo Bang Lucky, saya penggemar Bang Lucky. Mulai kayak sama Bang Lucky ke waktu itu, iya benar. Saya penggemar Bang Lucky, pertama kali dengar siaran itu suara Bang Lucky gitu kan. Jadi terpesona gitulah ibaratnya dengan suara Bang Lucky waktu itu gitu.
1: Kalau Bang Martin, Bang Martin ada kepikiran gak pengen jadi penyiar? Kan Martin, hari ini nih lagi siaran nih.
3: Iya. Nah kalau Bang Martin dulu ya memang gak kepikiran lah kalau kejadi ID itu kan. Dulu kan memang hobinya dengar radio kan. Kalau dulu kan gak ada tuh yang namanya hiburan-hiburan kan, paling radio kan.
1: Hanya radio aja lah hiburannya Bang.
3: Jadi kalau malam tuh hidupin radio sambil tidur, terus sampai ketiduran radio tuh masih bunyi. Nah dulu, kalau dulu kan acaranya kan ditunggu-tunggu tuh kayak Lengan Sengganan gitu ya Kak ya.
1: Betul.
3: Terus dulu pernah juga yang dikatakan Kak Serlin tuh ada Atensi. Dulu kalau gak salah tuh ada nama acaranya Adinda Atensi untuk Anda dulu kan. Nah dulu, jadi kalau untuk dulu kan tuh masuk security itu pas dengar informasi kebetulan Pak Nasrun dulu kan, jadi memberikan informasi kepada Bang Martin bahwa di area ini ada lowongan kerja. Cuman waktu itu lowongan pekerjaan itu cuman security. Nah jadi sebelumnya kan Bang Martin ikut pendidikan tuh satpam itu kan security. Setelah pendidikan dengar informasi bahwa RRI ini menerima lowongan security kan. Nah Bang Martin nyiapin nih berkas-berkas lamaran gitu kan, masukkan lamaran. Kebetulan waktu itu Pak Nasrun lah yang menerima laporan lamaran Bang Martin kan. Nah beberapa hari setelah masuk lamaran ada nih dihubungi sama orang-orang RRI gitu kan, bahwa disuruh datang ke RRI untuk mengikuti tes gitu lah. Jadi Bang Martin waktu itu tes ikut tes juga, tes wawancara, terus tes sesuai dengan profesi Bang Martin gitu.
1: Tapi
3: kan.
1: Tapi enggak ada tes jadi penyiar ya, Bang?
3: Enggak ada waktu itu, enggak ada tes jadi penyiar. Nah, setelah tes alhamdulillah rezekinya lulus gitu kan. Nah, sampai sekarang lah masih di RRI.
1: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan sekarang juga penempatannya juga.
3: Iya, penempatan di LPU lah sekarang.
1: Iya, oke.
2: Ya masih banyak banget yang nanti akan kita kulik-kulik ya cerita-cerita listener kita. Tapi kayaknya kita harus break dulu untuk sesi pertama ini. Tetap di
1: Pro 2 RRI Sintang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Oke, halo teman Pro 2, kembali lagi sama aku Jaki dan
7: aku Dina.
6: Oke, tadi kan kita udah banyak banget bahas tentang pengalaman-pengalaman senior kita di sini ya, Kak Widya, Kak Sherlyn dan
7: Bang Martin.
6: Nah, tadi pun Bang Martin sempat cerita kalau dulu tuh bahkan sampai ketiduran ngedengerin radio.
8: Yeah.
6: Nah, bagi Bang Martin sebagai masyarakat yang dulu memang lekat banget dengan radio, nah apa sih makna RRI bagi masyarakat yang udah berumur 81 tahun ini, bagaimana masyarakat
7: memaknai
6: gitu, ulang tahun RRI atau memaknai RRI itu sendiri?
8: Ya, tentunya mungkin sebagai masyarakat ya, harapannya untuk RRI ini, RRI ini kan memberikan apa informasi yang benar-benar cepat gitu kan, dibandingkan media-media lain. Ya, jadi semua orang tuh bisa mendengarkan radio gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah RRI nanti kedepannya itu semakin semakin jaya, semakin di 81 tahun ini semakin berkembang, semakin lebih baik. Amin. Dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
7: Bang Martin dulu usia berapa tuh Bang sering-sering dengar radio?
8: Kalau
7: tuh
8: kalau dulu dari SD ya, kan zaman dulu, kalau zaman dulu kan kita kan memang enggak ada hiburan kan. Kalau televisi itu jarang-jarang yang punya. Cuman kalau radio rata-rata di kampung tuh punya semua gitu. Jadi kalau dengerin radio itu kan kalau dulu acara sore itu Lenggang Senganan itu yang dulu penyiarnya Pak Ramli sama Kak Norma ya, Kak ya dulu ya. Nah, dulu tuh kalau udah dengar radio itu tuh di kampung tuh satu dengar kalau udah mutarin suaranya itu jadi enggak ada mau dengar yang lain tuh kan saling-saling mutarin radio kan. Saking serunya gitu kan.
6: Berebut ya.
8: Iya, berebut gitu.
6: Kayak ini berarti ya, kayak sosial medianya zaman dulu ya.
7: Iya, dulu kan belum ada sosial media kayak sekarang ya. Hiburan bener, memang benar-benar radio aja gitu. Sempat ikut kirim-kirim salam, kirim-kirim lagu gitu enggak Bang Martin?
8: Dulu pernah.
7: Pernah kode-kodein cewek gitu lewat radio.
8: Pernah dulu kirim pesan lewat dulu kan SMS kan.
7: Okay.
8: Tapi dulu kan enggak pernah dibaca.
6: Okay.
8: Karena kan
7: berebut ya.
8: Iya, terlalu banyak gitu. Jadi sempat juga kan dengar radio sampai habis acara itu pun kok punya saya tuh enggak dibaca gitu, gitu ya. Ya mungkin karena tadi itu SMS pesannya ya, masuk banyak
6: ya,
8: kan.
6: Iya, terlalu banyak.
7: Benar. Nah, masih ingat enggak nih Bang? Nah, kakak-kakak semua kayak program RRI Sintang ya, khususnya yang paling digemarin, paling suka, favorit banget pokoknya gitu di awal-awal RRI Sintang ada atau pas zaman-zamannya kakak suka dengar.
8: Ya, kalau dulu terutama acara Lenggang Senganan.
7: Nah,
8: kemudian Serna.
7: Apa Bang
8: Lenggang Senganan?
7: Lenggang Senganan.
6: Apa itu Bang kalau boleh tahu?
8: Itu Lenggang Senganan dulu kan dia kan bahasa Melayu ya. Kalau sekarang tuh ragam budaya
7: Melayu.
8: Kalau dulu kan Lenggang Senganan kan. Terus ada juga acara Serna Kamu tuh. Kemudian di hari Minggu tuh kalau enggak salah ada ya. Kayak ya, kalau pagi itu apa
7: Minggu
8: dulu ya?
7: Ceria.
8: Minggu Ceria dulu.
7: Nah. Itu yang paling asik lah
8: iya,
7: menurut
8: paling
7: Bang
8: asik,
7: Martin
8: paling
7: ya.
8: Paling tunggu-tunggu.
7: Kalau Kak Sherlyn, program yang favorit banget?
9: Favorit itu Lenggang Senganan salah satunya. Itu paling best karena apa? Penyiar yang membawakan itu dengan bahasa Melayunya dan candaannya itu ya gimana ya? Kayak
7: hidup
9: sekali gitulah. Mereka berdua ini Ujo Ramli dan Kak Norma yang mengasuh acara ini itu sangat ditunggu-tunggu waktu itu. Nah, begitu mereka dua siaran Lenggang Senganan ini itu langsung kayak meledak yeah. lah pokoknya yeah. itulah yeah. yang paling diingat
6: artis. Yeah.
9: Ya kalau di Pro 2 itu ada Sarka. Sarka itu sarana kamu, yaitu tadi anak-anak muda itu antri panjang di sini, giliran masuk nyanyi dengan gitar akustik saja.
6: Oh, langsung nampil
9: ya,
6: di
9: jadi
7: ingin masyarakat
9: antri.
7: Umum dibolehkan gitu
9: boleh.
7: Ya kan untuk nampil.
9: Boleh, ya, boleh, boleh sangat ya, boleh. Nah, dari situlah ya, bebas, mereka bebas. Ramai datang, mereka sanggup antri untuk menunggu acara itu. Nah,
6: seru,
9: ya, dua itulah yang paling ini mengena ya.
7: Kalau Kawit gimana?
5: Betul sekali yang disampaikan oleh Martin tadi sama Kak Sherlyn juga ya. Untuk acara yang benar-benar best tuh memang Lenggang Senganan sama tadi Sarka. Tapi aku tambahin sedikit, kalau untuk Pro 2 sendiri itu memang karena waktu itu baru launching ya tahun 2008. Jadi hampir rata-rata semua acaranya itu benar-benar diminati oleh para pendengar. Mulai dari dulu ada lunch program ya Kak Sherlyn, terus juga ada Pro 2 request. Nah itu tanggal lagu dulu itu tidak berhenti menerima line telepon untuk request dan pilih lagu. Dan kita coret satu-satu di buku. Misalnya Wali ya, Wali gitu, Jody gitu kan. Satu, nanti telepon lagi. Satu, okay, satu, nanti okay. di ujung dihitung manual. Ada 20, ada berapa gitu kan. Itu benar-benar sangat banyak sekali yang gabung menelpon. Nah itu dia. Terus yang paling diminati juga adalah cerita horor, scary
7: iya,
5: night.
7: Iya, benar banget, karena aku pernah dengar dulu kali.
6: Jadi dari dulu ya, Kak?
5: Dari dulu. Oh. Jadi di Pro 2 itu scary night itu benar-benar dinantikan banget sama pendengar. Bahkan dulu kalau Daniel dulu kan masih siaran ya di Pro 2. Okay. Bahkan dulu Daniel kalau siaran cerita horor lampunya dimatikan sama dia agar dia mendapatkan sensasi horornya. Kalau dia ya, tapi kalau Kak Widya sendiri sih normal-normal aja karena takut ya. Oke, itu dia acara-acara kita. Itu
6: seru
5: dia,
6: banget sih.
7: Ya. Flashback dengan program-program RRI Sintang yang dulu. Mana tahu bisa jadi inspirasi kan, bisa
6: betul.
7: Kita hidupkan kembali ya di
6: acara-acara serunya kan
7: di tahun 2026 ini.
6: Dan tentunya kayak tadi yang diceritain Kak Sherlyn, sampai ada ngundang orang untuk tampil langsung, berarti memang dekat banget dengan masyarakat dulu ya RRI kita ya.
5: Iya, betul. Dulu kalau siaran itu pendengar berjajar di belakang kita.
6: Antri. Udah antri.
5: Padahal bukan acaranya juga, tapi acara lain gitu kan. Lagi ngobrol udah antri mereka ya, Martin ya. Martin jadi saksinya juga.
7: Oke. Kak, ini kan kita sekarang juga ada namanya Green Radio ya, di mana RRI juga memperhatikan tentang lingkungan hidup. Nah, gitu. Nah, ini kan kita juga di Kalimantan Barat khususnya lagi terkena bencana kabut asap ya Kak, di mana itu menyasar hutan dan lahan kita yang banyak terbakar. Nah, menurut kakak-kakak semua, sebagai bisa dikatakan kita pelayan publik yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, gimana sih cara kita menanggapi tentang bencana yang ada sekarang, terutama untuk menyaring informasi ya Kak ya, gimana tuh?
5: Mungkin dari Kak Widya dulu ya. Kalau untuk informasi, karena kebetulan kakak juga masih siaran, ya salah satunya sumbangsih yang dapat kakak berikan, kakak berikan informasi bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan, seperti misalnya menggunakan masker begitu ya, dan mengurangilah bepergian keluar kalau tidak ada urusan penting dan kegiatan penting, karena memang asapnya juga cukup parah beberapa waktu lalu, bahkan mungkin sampai saat ini juga masih ada asap. Dan kita juga selalu update informasi terkini dari pemerintah, baik itu tentang himbauan dari pemerintah sendiri atau mungkin juga dari damkar dan lain sebagainya. Kita update bagaimana peran mereka dalam pencegahan karhutla ini sendiri. Terus juga siswa-siswa yang memang diwajibkan untuk libur dan lain sebagainya. Kita sebagai media penyalur informasi. Dan insya Allah berita yang kita sampaikan itu bukan berita hoax. Nah yes, itu salah benar. Satu sumbangsinya
7: gitu. Kalau Kak Sherlyn sendiri Kak, gimana menyikapi kakak sebagai penyiar, menyikapi kabut asap, bagaimana informasi ataupun cara kakak mengajak masyarakat untuk menyikapi keadaan sekarang?
10: Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi teman Pro 2, kita tidak bisa menyepelekan asap yang saat ini sedang terjadi ya melanda Kota Sintang. Selama bekerja di RRI Sintang, ada sudah dua kali kabut asap melanda Kota Sintang dan terparah sekarang. Ada tiga bencana besar yang sudah dihadapi ya, COVID,
9: tahun 2020 dan 2021. Kemudian ini yang sekarang. Nah, memang betul segala upaya yang kita lakukan adalah memberikan informasi, kemudian tips ya. Salah satunya juga buat teman Produa, kalau misalnya tidak ada kegiatan yang terlalu penting, sebaiknya memang jangan keluar rumah, di rumah saja begitu ya, untuk menghindari asap ini ya. Nah, kemudian ya kayak himbauan-himbauan yang sudah diberikan juga, jangan membakar sampah dan sebagainya, itu tolong diterapkan begitu, karena kita tidak tahu titik api itu akan seperti apa begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjaga kesehatan itu sangatlah penting ya, terutama untuk diri sendiri terlebih dahulu, karena kalau kita tidak sehat, apapun yang mau kita lakukan itu tidak akan bisa. Benar. Ya, sekuat apapun semangat kita tidak akan bisa kalau kita tidak sehat. Mungkin benar. Itu aja.
6: Oke. Kalau dari Bang Martin gimana?
8: Nah, kalau dari Bang Martin ini untuk teman-teman Pro 2, ini kan saat ini kan memang kabut asapnya luar biasa kan, bukan lebih ke 3 mingguan begitu kabut asap kan. Jadi untuk teman-teman Pro 2, misalnya kalau bepergian keluar ya tetaplah jaga kesehatan atau menggunakan masker gitu. Kemudian kita sebagai radio ini kan sebagai pelayanan publik memberikan informasi, tentunya selalu memberikan update dengan informasi terkait karhutlah kabut asap yang disampaikan nanti melalui teman-teman siaran Pro 1, Pro 2 itu kan.
7: Nah, itu tadi ya teman-teman Pro 2, bagaimana cara kita sebagai media pelayan publik yang menyampaikan informasi ke publik tentang semua informasi ya Zak, baik itu dari apalagi, lingkungan.
6: Ya, apalagi karhutlah ini kan perlu penanganan khusus ya, dan kita enggak boleh sembarangan, tadi kan enggak boleh sembarangan keluar segala macam juga. Jadi informasi dari pemerintah memang harus sampai ke masyarakat supaya semuanya sama-sama aman nih.
7: Iya, itulah gunanya RRI dan bertahan hingga 81 tahun ini ya Zak, benar.
6: Ya mungkin karena kita udah sampai di penghujung acara, boleh kita minta.
7: Iya,
6: enggak
7: terasa ya,
6: Zak ya. Cepat banget ya. Boleh kita minta 1-2 patah kata dari masing-masing narasumber kita kali ya.
7: Oke. Okay. Untuk pendengar RRI di seluruh Indonesia khususnya Sintang.
6: Boleh. Mulai dari Kak Widya boleh.
5: Oke, teman Pro 2 semua di mana aja berada, terus dengarkan Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara, dan RRI selalu terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai lewatkan berbagai informasinya hanya di RRI Sintang.
6: Oke, terima kasih
9: Kak Widya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi udah disampaikan juga ya pesan-pesannya buat teman Pro 2 dimanapun berada. Sekali lagi, jangan tinggalkan radio, terutama RRI ya, karena RRI memberikan yang terbaik. Di situ ada semuanya ya. Dan sekarang untuk mendengarkan RRI tidaklah ribet. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya melalui RRI digital. Kemudian kalau sekarang mungkin banyak yang bilang ketika penyiarnya live, oh ternyata ini penyiarnya, sekarang bisa lihat wajahnya. Nah itu kan salah satunya begitu ya. Ya jadi RRI menjawab semuanya. Itu saja, terima kasih
6: Mbak. Okay,
7: Bang Martin gimana?
8: Ya. Untuk teman-teman Pro 2 tetap dengar siaran Pro 2 RRI Sintang. Karena apalagi kalau sekarang kan RRI sudah bisa didengar dimanapun berada kan, karena sudah ada aplikasi di RRI digital. Jadi mau dimanapun mendengarkan informasi itu bisa dibuka melalui smartphone.
6: Yeah. Berarti oke, terima kasih Bang Martin. Bisa kita simpulkan bahwa makin menghadapi dunia modern ini, RRI udah makin dekat dengan kita ya. Yang dari tadi itu mungkin perlu kesini untuk mendengarkan, untuk melihat langsung penyiar-penyiar kita, untuk melihat langsung pegawai-pegawai RRI. Sekarang udah bisa dari layar ponselnya masing-masing, udah ada aplikasinya juga.
7: Dapatkan informasinya juga tidak hanya terestrial ya, nggak hanya lewat radio yang ada antenanya, tapi kita sekarang udah ada kanal RRI.co.id.
6: Ya, RRI digital udah banyak tersedia yang dekat dengan pendengar kita. Oke.
7: Iya. Nah, teman Pro 2, itulah tadi bincang-bincang kita bersama 3 narasumber kita, ada Kak Widya, Kak Serin, dan Bang Martin, special edition tentang Hari Radio Nasional ke-81. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman Pro 2 yang sudah mendengarkan siaran RRI, khususnya RRI Sintang, dimanapun dan kapanpun hingga 81 tahun ini. Saya Dina Triana.
6: Saya Zaki.
7: pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat hari radio.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke, 9 FM, teman terbaik kamu, saatnya hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Baik, info pertama yaitu Jakarta Unit All Rock asal New York, Aesang menunjukkan energi terbaru dalam Anna O, single ketiga dari album penuh mereka yang sangat dinantikan, Dandy Francis. Album tersebut dijadwalkan rilis pada 23 Oktober mendatang melalui perusahaan rekaman records yaitu Main Record. Memadukan gaya khas art rock yang eksplosif, grandi dan juga sedikit ambisi teatrikal, Anna O menjadi gambaran liar dari karakter musikal yang akan hadir di album tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari Harry Styles membagikan kabar terbaru soal tour konser Together yang akan diperpanjang di 2027. Ia mengumumkan beberapa kota dan negara yang menjadi destinasi tour mendatang. Destinasi tour terbentang di antara Amerika Serikat, Eropa, dan juga Inggris. Tour ini merupakan konser berskala stadion yang dibuka pada 2 April 2027 di Phoenix, Arizona, dan berakhir di Stadion Wembley London pada 28 Agustus 2027.
1: Info Pro 2.
0: Baik, info yang terakhir teman Pro 2 datang dari klub boy band besar asal Korea Selatan yaitu BTS kembali mencetak rekor di Amerika Utara. Rangkaian tur dunia arirang selama 5 bulan menarik sekitar 1,92 juta penggemar. Sementara 8 konser mereka di SoFi Stadium menjadi jumlah terbanyak yang pernah digelar seorang artis di stadion tersebut. Big Hit Music menyebutkan ada 31 pertunjukan BTS di 12 kota, termasuk El Paso, Mexico City, dan New York, seperti disitat dari antara Kamis 10 September yang dikutip oleh Yonhap, telah terjual habis sebelum konser digelar.
1: Info Pro 2.
0: Baiklah teman Pro 2, demikian info terkini dari Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman

Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Yeah.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
4: Bu.

Baik teman-teman Produa, tadi kita sudah ada mendengar beberapa lagu dari Adrian Halif 2001 kali, kemudian ada Astaga Bercanda dari Akbar Halai. Baik teman-teman Produa, hari ini di Produa Hitlist Indonesia kita ada beberapa list lagu yang bisa kalian request, baik lewat Instagram ataupun beberapa platform RRI lainnya. Baik, di antara list-list lagu untuk hari ini ada Dunia Yang Dinanti dari Raim Laode, ada 24/7 dari Romaria, Sumpah Mati dari Chelena Grace, kemudian Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa Samuel Cipta, kemudian ada Kita Buat Menyebabkan

Baik, teman-teman sahabat Pro 2 di Pro 2 Hitlist, teman-teman bisa request melalui WhatsApp kita dengan nomor 0857 500 4741. Dan juga teman-teman bisa request melalui Instagram kita di RRI_Pro2Sintang atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan

kebiasaan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Baik, pendengar teman Pro 2 Hitlist, tadi baru saja kita putar satu lagu dari request dari Instagram dari Kripik Kusuka, kemudian ada Maria El dan juga Selination tadi yang udah request kita dengan lagu Sumpah Mati dari Selena Grace.
1: Oke, dan teman Pro 2 kali ini tentunya kita juga dapat pesan karena hari ini spesial HUT RRI ya.
0: Betul, yang ke-81. Oh ya, by the way nih, hari ini kan aku ditemenin sama Monique ya.
1: Betul.
0: Dan pemirsa Pro 2, sebenarnya aku ini take over loh.
1: Bener, jadi nih teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu, karena kita memang spesial di HUT RRI, kita mau memperkenalkan wajah-wajah baru yang seringkali di balik layar ya.
0: Iya, selama ini kita cuma di balik layar, di manajemen ya kan. Kita belum pernah menyapa pendengar sebelumnya.
1: Bener, dan mungkin boleh perkenalan kalau Kak Ria sendiri di RRI itu biasanya di bagian mana?
0: Kalau aku sendiri, salam kenal dulu ya teman-teman Pro 2, aku di bidang divisi keuangan.
1: Okay.
0: Ya, jadi aku koordinator tim di keuangan yang biasanya mengurus sumber daya keuangan-keuangan yang ada di kantor ini.
1: Oke. Okay.
0: Kan biasanya orang-orang cuma tahu kalau RRI itu penyiar ya isinya.
1: Benar.
0: Jurnalis gitu kan. Orang-orang nggak tahu nih ternyata di dalam RRI juga ada bagian-bagian supporting lainnya.
1: Bener.
0: Kayak keuangan, umum, dan masih banyak lagi teman-teman.
1: Okay. Dan today udah mengikuti sekian menit siaran, apakah cukup chill atau kayaknya di keuangan aja nih Kak?
0: Cukup chill sih, cukup menikmati ya, enjoy. Cuma takutnya habis ini malah gak mau udahan.
1: Waduh.
0: Malah pengen pindah ke siaran, kan
1: akunya
0: gawat nih.
1: Akunya seneng ya teman Pro 2 ya. Jadi
0: atau kita tukar aja.
1: Waduh, kayaknya itu aku yang gak sanggup tuh Kak. Oke, dan kita sapa dulu kali ya Kak ya.
0: Boleh.
1: Di sini ada salah satu pendengar setia sih di teman Pro 2 dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Kak. Aku di sini hanya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Amin.
0: Amin. Ya. Terus ada lagi nih khusus untuk RRI Sintang. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya.
1: Oke, amin. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan era digital saat ini ya.
0: Betul.
1: Kak ya. Jadi kamu bisa banget selain terestrial, kita juga ada di platform RRI digital, di YouTube bahkan
0: di
1: juga
0: YouTube,
1: bisa.
0: Di TikTok juga bisa, TikTok ya, kita juga live.
1: Dan untuk menemani kamu di sate siang kali ini, mungkin kita hadirkan satu lagu lagi ya Kak.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh. Kak Monique mau lagu apa sih Kak Monique?
1: Kalau aku kayaknya pengen melompat lebih tinggi dari lomba sihir ya Kak.
0: Oh, lomba
1: karena
0: sihir.
1: Karena euforianya tuh kayaknya pas deh untuk
0: bener.
1: Suasana HUT RRI kita kali ini ya,
0: ya. Harapannya RRI juga bisa melompat jadi lebih tinggi.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, benar banget. Dan teman Pro 2 pokoknya buat kamu stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

teman-teman Pro 2, waktunya kita memasuki segmen dari ProHit Hitlist Internasional. Bagi teman-teman yang mau request beberapa lagu, bisa request di WA kita di 0857 500 04741, atau melalui IG RRI_Pro2Sintang, dan juga bisa request melalui RRI Digital.

0: Baik, untuk list-list lagu dari Pro 2 Hitlist Internasional, teman-teman bisa juga cek di Instagram kita di Pro 2 RI Sintang. Ada list-listnya, silahkan yang mau DM ataupun request bisa langsung drop aja di any request di kolom komen ya. Dan untuk segmen hari ini saya ditemani oleh Kak Widya nih. Halo Kak Widya.
1: Mic kakak, apakah sudah naik?
0: Halo, Kak Widya, okay, ada nggak? Oh, ada.
1: Menghilang bentar ya?
0: Menghilang bentar.
1: Gimana nih lagu-lagu kita? Ada apa aja nih, Ria?
0: Lagu-lagu siang hari ini, oh ya hari ini nih sebentar lagi soal Jumat ya, kakak?
1: Iya, betul.
0: Oke, kita bacain list-list untuk Pro 2 Hitlist Internasional hari ini. Ada Swim dari BTS. Kemudian ada Good Reason dari Gracia Abraham. Stupid Song dari Olivia. I Know You dari Taylor Swift. Kemudian The Visitor dari Shania Twain. Ada Hey That I Met Love You Love Me. Ada Ariana Grande. Kemudian ada Aperture dari Harry Styles. Rain Dance, Drop Dead, Cha Cha Cha, Bruno Mars, Tears, Sabrina Carpenter, kemudian So Easy, Fall in Love atau Olivia Dean. Ada apa ini? Masih banyak lagi sih kak. Coba kalau mau cek silahkan ada di IG Pro 2 RI Sintang. Ada Bittersweet, kemudian ada Not Kill Anymore, ada Day on This Hill dan juga I Just Might, Bruno Mars.
1: Betul banget ya. Lagu-lagunya bisa di request ya teman-teman. Kalau seandainya gak bisa kita putarin hari ini pun, bisa kita putarin di hari berikutnya ya Ria ya.
0: Betul.
1: Mengingat waktu yang terbatas juga, karena hari ini sholat Jumat.
0: Ya, sholat Jumat.
1: Nanti kita bakal putarin azannya juga buat teman-teman ya. Oke, kira-kira kita mau dengar lagu apa nih Ria?
0: Kakak ada request gak sih kak?
1: Lagu yang sebenarnya lagu yang asik ini asik-asik semua sih Ria. Tapi kalau aku udah biasa nih, Ria deh yang pilih ya.
0: Aku mau Stupid Song aja deh kak, yang lagi happening ya di IG juga ya.
1: Oke deh kita dengerin bareng-bareng ya.

Oke, itu tadi ada satu lagu dari Olivia. Next, saya ada request nih teman-teman dari teman lama dari Malang. Halo Nadia. Dia request lagu Cha Cha Cha Bruno Mars.

Baik teman-teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan 11:34 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mengumandangkan azan sholat Jumat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Hai Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman,

Teman Pro 2, sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, Teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: Kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman
2: terbaik. Halo teman-teman Pro 2.
3: Hai.
2: Apa kabar hari ini?
3: Baik.
2: Oke, semoga kita tetap semangat dan tentunya tetap stay bareng Pro 2 RRI Sintang ya, teman-teman Pro 2.
3: Oke. Nah, di segmen kali ini kalian bakal ditemani oleh dua presenter yang kece abis sih sebenarnya.
2: Yes. Ini spesial HUT RRI.
3: Iya.
2: Hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, teman-teman Pro 2 ya.
3: This is Fitri and
2: Rizaldi.
3: Rizaldi.
2: Tapi sebenarnya nama, kalau nama aku di udara tuh Aldo sebenarnya.
3: Oh, Aldo. Aldo. Nah, bagi teman-teman nih, teman Pro 2 yang biasanya dengar siaran ada Aldo-Aldonya, nah ini kita undang dia
2: kembali
3: sebagai
2: lagi
3: host,
2: ya teman-teman. Welcome back ya teman-teman.
3: Welcome
2: ya.
3: Back.
2: Udah lama kayaknya enggak dengar Bang Aldo yang sering cerita horor.
3: Nah.
2: Oh. Nah, teman-teman. Kita juga ada ini loh teman-teman di sini, ada teman.
3: Ada apa?
2: Hai, ada dengar suara enggak teman-teman? Kita juga ada teman di sini.
3: Nah, kita ini mau ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget nih Rizal dengan kita, terutama buat teman-teman yang setiap harinya berkecimpungan di dunia radio.
2: Yes.
3: Apalagi kalau bukan RRI.
2: RRI, ya. Jadi kita di sini ada teman ngobrol juga ya teman-teman ya.
3: Yeah.
2: Apa bahasanya ya? Apa bahasanya, Fit?
3: Bahasa apa tuh?
2: Teman ngobrol.
3: Teman ngobrol.
2: Ada narsum ya bahasanya.
3: Narsum. Aldo.
2: Aldo.
3: Jadi aku panggil Aldo aja ya.
2: Iya, boleh Aldo aja.
3: Oke. Di sini teman Pro 2 ditemani oleh Fitri dan Aldo. Nah, tidak sah nih kalau kita bahas RRI tapi kita bahasnya pasti harus sama senior.
2: Yes.
3: Yang kerja di RRI dong pastinya.
2: Alright.
3: Tapi nih Rizal, Aldo, sorry.
2: Yes.
3: Sorry. Kayaknya narasumber kita nih lebih terkenal deh daripada hostnya hari ini.
2: Harusnya sih iya ya.
3: Harusnya. Iya. Penasaran gak nih teman Pro 2? Ini dia, langsung kita sapa. Ada Bang Rahman.
4: Hai.
3: Halo Bang Rahman. Ini udah lama nih Bang Rahman nih gak siaran nih.
2: Hampir mau setahun kayaknya.
5: Udah setahun ya.
3: Ya, sama satu lagi nih narasumber kita yang cantik. Ada Kak Yusri.
5: Hai. Tapi kayaknya kalau di Pro 2 kita gak terkenal-terkenal amat sih. Kalau Kak Yusri nih ya, karena Kak Yusri belum pernah di Pro 2. Tapi kalau Bang Rahmat iya.
4: Iya, dulu lama di Pro 2.
5: Betul.
2: Dulu Bang Rahmat lama di Pro 2.
4: Betul.
5: Iya. Kalau Kak Yusrin langsung di Pro 1 ya.
3: Gimana Kak Yusrin, Pro 1 atau Pro 2?
5: Pro 1 deh.
3: Pro 1 ya. Pro 1 di hari. Oke. Nah, ngomongin RRI nih pasti ada banyak banget cerita di baliknya. Kita kulik satu-satu ya Aldo.
4: Okay.
3: Ada
4: jeng-jeng.
3: Pasti ada cerita seru, cerita lucu, cerita yang berkesan. Itu.
4: Ini aku jadi deg-degan ya jadi narsum ya.
3: Karena selama ini biasa jadi host ya.
4: Iya. Selama ini nanya-nanya. Sekarang kayaknya mau ditodong pertanyaan-pertanyaan ya.
3: Iya, siap-siap ya Bang Rahmat sama Kak Yusrin kita ya, tanya-tanya. Oke.
2: Okay. Oke, Epit, ini sebelum kita masuk ke topik pembicaraan. Sebelumnya kan teman-teman Prodo ini, ini siapa ya Aldo sama Fitri ya? Pasti mereka juga
4: tuh
2: enggak tahu. Ini
3: sih penasaran
2: siapa
3: nih teman-teman.
2: Siapa sih sebenarnya? Yang enggak penting-penting benar tuh.
3: Kita ini orang-orang di balik layar.
4: Yeah.
3: Kita ini teman-teman supporting, teman-temannya. Kita mensupport penyiar-penyiar.
4: Selalu mensupport.
2: Supporting ya bahasanya. Jadi kan teman-teman mungkin banyak yang belum tahu kalau di RRI itu tidak hanya cuma ada penyiar,
5: yes. Betul.
2: Reporter atau wartawan dan juga tim tekniknya lah ya. Nah, jadi di teman-teman Pro 2 sedikit informasi bahwa di RRI itu juga ada manajemennya. Yes. Apa ya kalau bahasa di luar tuh ya. Jadi ada manajemennya lah langsung ada. Kalau di rumah sakit kan juga ada manajemen.
3: Kalau Aldo nih sekarang di mana nih? Bidang apa nih?
2: Kalau Aldo kebetulan di bidang SDM. Kalau di
4: sumber daya manusia.
2: Kalau di luar mungkin kalau di kantor dinas atau apa itu mungkin bagian kepegawaian ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi
4: dia yang ngurusin kita kita semua.
3: Ya, ngurusin manusia. Ya.
4: Thank you banget Aldo sudah diurusin.
5: Sama-sama kita. Ini manggilnya Aldo beneran nih?
4: Iya dong.
5: Oh gitu.
3: Aldo,
5: ya udahlah ya.
3: Teman Pro 2 nih kenalnya Aldo.
5: Oh iya. Tapi bukan cerita horor kah yang kita hadirkan siang ini ya.
2: Ini mungkin ada horornya juga.
3: Seru-seruan bareng aja nih.
2: Sebagian mungkin ada horornya ya. Nah, teman-teman Pro 2 pasti juga nanya, ini yang satunya siapa dong?
3: Siapa ini?
4: Iya
3: nih. Asing nih. Tapi kayaknya nanti bakal hari ini banyak dengar suara yang perempuan ini.
4: Cewek cantik ya. Yang hari ini sepanjang hari ini mengisi di Pro 1 Pro 2 luar biasa.
2: Dalam rangka
3: spesial hari RRI. Ini kita turun gunung.
2: Challenge
3: sama ya, senior kita nih. Oke, kita
2: menjadi presenter atau menjadi penyiar pada hari ini.
4: Okay. So, Fitri adalah di bagian
3: kalau aku di bagian layanan dan pengembangan usaha, teman-teman. Nah, di layanan dan pengembangan usaha itu ada humas, ada PPID, ada marketing. Jadi kami ini bagian pencitraan.
4: Wow, bagian luar biasa.
2: Bagian kerjasama juga ya.
4: Dia yang menjual suara-suara kami nih.
3: Iya, benar.
4: Betul.
3: Cari duit untuk negara.
5: Untuk kita juga lah ya.
3: Iya, untuk kita semua.
5: Iya, untuk beli kopi.
3: Kopi kita. Oke, kita gaspol aja Rizal. Aldo, sorry.
2: Boleh kita gaspol. Bang Rahmat kita gaspol.
4: Oke, siap. Kita gaspol.
3: Oke, nih kakak abang nih, kita mulai aja ya Aldo. Iya. Kalau dengar kata RRI, nah ini hal yang pertama langsung muncul nih di pikiran kakak abang nih apa?
4: Kita. Sekali di udara tetap di udara.
3: Mantep.
5: Kalau Kak Yusrin sih kayaknya siaran sih.
2: Siaran
3: selalu di hati.
5: Iya, selalu di hati.
2: Kalau saya pun jadi kakak mungkin sebelum saya di sini kemungkinan juga saya mikirnya ya
4: RRI itu siaran.
5: Siaran gitu ya.
3: Gimana? Tertarik untuk
2: kalau saya kan memang suka ngobrol ya.
4: Nice.
2: Dibilang sedikit cerita dulu Bang, zaman saya SMA. Cita-cita saya malah penyiar
4: sedikit lagi SMA.
2: Itu dulu saya sering dengarkan radio di lokal Pontianak. Ya saya pun juga nggak tahu pada saat udah kerjanya di pemerintahan
5: ternyata di RRI, di radio pemerintah. Bolehlah menyalurkan hobinya lah ya, kalau di RRI ya.
2: Menyalurkan hobi kan maksudnya di tandem-tandeman tuh.
4: Pantasan Aldo kalau siaran keren. Aldo nih, single dong.
5: Kenapa sih harus Aldo?
3: Terus kalau di RRI ini kakak abang nih udah berapa lama nih di RRI ini Bang Rahmat?
4: Kalau aku masuk pertama kali itu di tahun 2011.
3: Oke.
4: Okay. Yes, 2011 masuk langsung ke Pro 2. Kemudian 2019 baru pindah ke Pro 1. Jadi masa aku tuh dulu bukan teman Pro 2 ya, sapaannya itu sahabat kreatif.
2: Sahabat kreatif.
4: Yes. Halo sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya Rahmat Diam.
2: Tapi kalau zaman itu Bang Rahmat, kalau saya itu dengar dari Pontianak tuh Kaula Muda. Halo Kaula Muda.
4: Oh iya, ada juga itu sebelum sahabat kreatif Kaula Muda sapaannya.
3: Orang lama juga Rizal.
2: Tapi pendengar dulunya.
4: Luar biasa.
3: Kalau Kak Yusrin gimana?
5: Kalau Kak Yusrin kurang lebih 2010-2011 gitu di sini.
3: Oh, berarti kurang lebih sama.
4: Kak Yusrin lebih senior.
5: Iya, tapi saya. Kak Yusrin waktu pertama kali di sini itu reporter. Kurang lebih 1 tahun ya. Baru setelah itu baru di Pro 1 sampai hari ini.
4: Makanya sekarang dapat tugas buat berita dia paling lancar nih, paling.
5: Oh iya, Kak. Betul.
4: Sebelum setengah bulan targetnya udah penuh.
5: Luar biasa ya. Saking rajinnya ya.
3: Terus ditanya Pro 1 atau Pro 2? Langsung Pro 1. Tanpa mikir dua kali.
5: Tanpa mikir ya.
3: Terus masih ingat nih cerita pertama kali kakak abang tuh masuk ke RRI itu kayak gimana sih? suasananya, terus gimana penyesuaiannya, pasti seru nih.
4: Dari awal aku masuk RRI, sebenarnya aku tuh cita-citanya emang sebenarnya pengennya itu menjadi seorang master of ceremony. Jadi ketika nonton-nonton konser itu ngelihat orang kayak kok keren banget ya di atas itu gitu kan, pengen lah jadi MC gitu kan. Nah kemudian ada salah satu temen yang informasikan, Mat, di RRI ada buka nih lowongan penyiar. Widya yang bilang kayak gitu. Widya Pro 2 ya sekarang ya. Ayo Mat, silakan di coba daftar, katanya gitu, daftar gitu kan. Cukup datanglah nih ke RRI. Kasih lamaran gitu kan. Habis itu dipanggil seleksi. Habis itu enggak nyangka banget waktu itu walaupun lawannya cuma satu orang ya. Itu datang cuma pakai ijazah SMA. Kemudian lawannya itu S1 dong, ya kan.
3: Langsung under pressure.
4: Kemudian waktu kita waktu itu kita emang di tes. Ada tes tertulis, ada tes wawancara, kemudian ada tes baca berita, ya kan?
3: Betul.
4: Ada tes siarannya juga, siaran hiburan gitu loh. Nah, di situ kayak sempet, aduh, mampu nggak nih melawan gitu kan? Secara secara intelektual dia S1 gitu kan? Kita pakai ijazah SMA aja gitu. Kemudian udah lewatin semuanya, jeng-jeng-jeng, pengumumannya lulus. Alhamdulillah banget, ya kan? Nah, itu kayak sesuatu yang ketika nginjak RRI, waktu itu gak nyangka banget bisa jadi penyiar. Tapi memang dari kecil itu sebenarnya kayak tidur aja itu dikasih radio sama kakak gitu loh. Waktu kecil banget, itu di Ayun. Tahu kan ayunan?
3: Iya.
4: Ayun dibobok, Nina bobokin dari
3: radio.
4: Dengar dikasih radio. Itu ceritanya karena kakak capek nyanyiin. Biasa kan dinyanyi-nyanyiin terus nih. Udah, aku capek nyanyi, dimasukin ke dekat telinga radio.
3: Nah, situ
4: nyenyak tidur.
5: Boleh jadi, dicoba di rumah.
4: Jadi dari kecil kayak kedistrek gitu kan. Kayak udah ya familiar lah dengan dunia siaran kayak gitu. Ya walaupun otodidak ya, Fit. Itulah cerita awalnya menjadi penyiar.
3: Menjadi penyiar. Terus hari pertama masuk kerja gitu, Bang.
4: Wah, itu sangat-sangat apa ya? Nervous di situ ada juga. Kemudian kayak ngerasa aku bisa enggak ya? Aku bisa enggak ya gitu ya. Untungnya para senior-senior di sini kayak baik-baik banget semuanya. Salah satunya Kak Dewi, salah satunya Kak Ayusri. Jadi semuanya kita dimelopenin gitu, kita dibantuin semuanya. Mat, ini dicatat ya, katanya kayak gitu. Jangan anggap enteng, katanya kayak gitu. Tapi beneran, Fit. Jadi ketika pertama kali on air itu enggak bisa yang memang modal ngomong doang. Kita harus ada catatan-catatan kecil. Catatan-catatan kecil, ini habis ini ngomong apa ya? Habis ini ngomong apa ya? Gitu. Habis ini apalagi ya idenya gitu. Nah, ketika baca berita juga diingetin tuh, Mat, dibaca dulu tuh teksnya katanya. Ntar kamu kalau langsung dibaca kayak gitu salah-salah lo bacanya katanya kayak gitu. Selalu diingetin. Sama senior-senior, emang keren sih.
3: Memang mantap senior-senior kita nih.
4: Kemudian senior-senior yang memang enggak di meja on air pun mereka Bang Luki, Bang Taufik, Bang Ramli, itu mereka dengar kan ketika kita on air. Di situ masukan-masukan demi masukan itu ada kayak gitu. Gini Mat, bagusnya kayak gini gitu. Nah, kamu tadi bacanya kayak gini. Kurang Mat, kayak gini. Keren deh pokoknya.
3: Saling support ya.
4: Yes. Dan selain mereka juga ternyata kakak-kakak di rumah juga dengar. Ketika pertama-pertama siaran itu pulang-pulang ada masukan tuh dari kakak.
3: Tetap dapat masukan ya di rumah.
4: Kayak gitu ceritanya.
3: Seru ya. Kalau Kak Yusrin gimana nih, Kak Yusrin, pengalaman bisa masuk ke RRI, terus gimana pengalaman kerjanya gitu baru pertama?
5: Kalau Kak Yusrin awalnya tuh disuruh teman, katanya kalau Kak Yusrin ngomong di telepon suaranya bagus.
3: Memang iya sih, ampun.
5: Terus
3: kalau dengar suara Yusrin,
5: suaranya bagus. Terus kan memang sama kayak Aldo tadi ya. Dia bilang kan dia suka ngomong. Dulu kan Kak Yusrin guru juga ya. Pernah ngajar di beberapa sekolah di Melawi gitu. Jadi mungkin kebiasaan ngomong itu ikut tes hari Sabtu kalau nggak salah saya ngantar lamaran ke sini. Waktu itu dicari 7 orang, Fitri. Dicari 7 orang yang daftar waktu itu 75 orang.
4: Wow.
5: Cukup ramai ya.
4: Keren ya.
5: 75 orang. Termasuk nih Fitri ada Winda sama Suryatini. Itu satu angkatan sama Kak Yusrin. Jadi kita tes sama kayak Rahmat tadi, ada baca berita itu strike newsnya bahasa Inggris juga ada tuh. Mm-mm. Bahasa Inggris, reportase dan lain sebagainya itu banyak banget ya, semuanya kita lalui. Akhirnya kita dapat pengumuman karena begitu banyak yang daftar, kayak istri gak pikir, udahlah gak apa-apa kalau gak lulus, gak apa-apa kita coba lagi nanti gitu kan. Ternyata lulus pula ya. Termasuk waktu itu Suryatini sama Winda, kita tuh udah janjian tuh tukar nomor WA. BlackBerry ya kali ya.
4: BBM.
5: Oh ya, BBM ya. Jadi kita tukar nomor ya. Nanti kalau kita enggak lulus, sama-sama enggak lulus, kalau ada lowongan kerjaan kasih tahu teman ya gitu. Ternyata bertiganya lulus.
4: Wow.
5: Ya. Sampai hari ini sebenarnya ada 7 ya dulu ya. Ada saudaranya Roni, Evi, terus siapa lagi ya?
4: Novi bukan?
5: Novi bukan.
4: Bukan ya, bukan angkatan Novi, ya.
5: Eko ya. Yang bertahan sampai hari ini cuma bertiga. Suryatini sama Winda bertiga. Tapi sebenarnya kalau di RRI itu kalau misalnya kita cerita awal masuknya ya, kalau kita ngomong di mic ini nih kayak agak-agak takut juga ya. Kalau misalnya ngomong, yang pertama pernah sih waktu itu wawancara siapa ya? Anggota TNI, beliau dari Ketungau ya Mat ya. Kita kan itu pertama kali belajar nge-host ada narasumber orang luar gitu ya. Jadi kayak ya ampun Tuhan gimana ya, bisa sih aku ya gitu kan. Secara kan badannya kekar ya Pit ya Aldo ya. Jadi kayak ih sering kayak takut gitu. Ternyata Pit bapaknya juga sebenarnya agak-agak takut juga ngomong.
2: Sama-sama nervous.
5: Iya sama-sama nervous. Tapi itulah pengalaman ya kita. Kalau dulu tuh kita kan masih ada kasih kasupsi ya Mbak ya Rahmat ya. Jadi kita tuh kayak misalnya kalau salah dikit ada teguran ya. Tapi teguran tentunya untuk apa kebaikan kita. Yeah. Karena
4: langsung
5: kita tuh banyak
4: ya.
5: Langsung dievaluasi banyak belajar gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita kayak ya udahlah ya yang penting bisa on air atau apa gitu ya. Tapi memang kalau di sini dulu tuh kompaknya banget ya. Enak ya, kita tuh kayak satu keluarga gitu yang saling membangun satu sama yang lain gitu. Jadi bersyukur banget sih bisa bekerja di RRI Sintang. Apalagi kita kan orang-orang asli di sini ya Pit ya. Jadi kayak bekerja tapi kita tetap dekat dengan keluarga gitu. Yang paling penting itu sih kalau buat Kak Yusrin.
4: Kak Yusrin apa jangan-jangan yang aku gantiin itu angkatan Kak Yusrin ya kayaknya ya. Itu ya, kan ceritanya abis, itu waktu
5: ada yang keluar
4: ada salah satu yang keluar jadi dicari satu penggantinya. Jadi enggak dipublish gitu
5: ya,
4: kan.
5: Betul.
4: Enggak dipublish cuman dikabarin orang-orang terdekat kayak gitu.
5: Siapa ada yang mau gitu ya, yang pasti tetap dites loh ya.
4: Yes.
5: Enggak seujuk-ujuk datang kamu langsung diterima enggak kayak gitu. Ya tetap ada tesnya gitu ya. Betul. Kayak Eko kali amat ya.
4: Bukan Eko. Ketika aku masuk kan Eko masih ini.
5: Masih di
4: kayaknya
5: sini.
4: Satu orang lagi.
5: Oh itu Uci. Uci kayaknya deh ya.
3: Jadi tuh Kak Yusrin kan kakak tadi bilang walaupun kan orang asli sini jadi udah dekat keluarga terus beruntunglah kerja di RRI. Kami yang bukan orang Sintang aja merasa kayak ketemu
4: banget.
3: Keluarga ya.
5: Betul,
3: di sini benar-benar disambut dengan ramahnya kayak merasa bukan kita nih bukan pesaing. Jadi gitu. Tadi datang keluarga baru disambut. Jadi kita nih betah ya Aldo ya.
2: Kalau saya sih memang untuk suasana di sini ya betah. Kalau suasana
5: betah banget ya.
3: Padahal sebelum pas datang ke sini, pas sebelum datang nih Kak, aduh gimana ya di kota orang ya takutnya nanti penyesuaiannya susah atau takut ada salah ngomong atau apa. Oh ternyata pas datang sini benar-benar disambut dengan hangat.
4: Alhamdulillah
3: jadi,
4: ya.
3: Alhamdulillah pokoknya kakak abang senior tuh benar-benar menerima kita dengan tulus gitu.
2: Asik-asik juga sih.
5: Asik-asik.
3: Terus kita diajarin ini loh kayak gini.
4: Jujur gak nih?
3: Ya ampun, jujur hati Bang Rahmat.
4: Jangan-jangan abis ini gak on air lagi udah abis nih kita dikata-katain.
5: Tapi memang ya kalau kita bekerja tuh yang paling pertama kalau Kak Isri sih uang sih. Yang pertama kan tapi yang kedua kedua tempat kita bekerja, lingkungan kita ya. Kalau lingkungan kita mendukung ya, uangnya tadi juga ada lancar, mendukung ya, aman-aman aja gitu ya.
3: Tapi ada juga kan Kak, maksudnya kalau misalnya kita kerja mungkin gaji oke, tapi lingkungannya nggak oke, juga tertekan juga nggak betah juga kan, karena kan kita kerja sebagian besar kan waktu kita habiskan di kantor bersama teman-teman gitu. Cuman aku bersyukur banget sih kena di RR Sintang, walaupun sedikit jauh dari keluarga tapi enjoy banget.
5: Kalau Rijal sama ya, Aldo kan enggak terlalu jauh Melawi sama Sintang ya.
2: Saya kan setiap weekend ya. Kalau bisa balik sebelum adanya WFA, itu Jumat hari ini tuh sore tuh udah pulang. Melawi.
5: Dua hari masih punya banyak waktu untuk keluarga ya.
2: Walaupun ya termasuk dikit waktu dengan keluarga, cuman ya karena memang udah seperti itu tanggung jawabnya kita kan, kewajibannya sudah seperti itu.
5: Udah komitmen juga ya.
2: Dan ditambah lagi juga di sini memang tadi dibilang lingkungannya, suasananya memang
4: nyaman,
2: asik-asik juga orang.
5: Semoga kita tetap seperti ini.
4: Amin.
5: Tetap kompak selalu.
3: Tetap walaupun kita nih masih baru kan Aldo, tapi kayaknya kita dipercayai banget gitu untuk megang
2: mic ini.
5: Megang mic ya.
3: Oke, next Aldo, kita tanya apa lagi nih?
2: Ini Bang Rahmat dan Kak Yusuf ini kan udah termasuk udah hampir udah
3: 12 tahun lah ya.
2: 16 ya.
4: Yes.
5: 15-16 ya.
2: 15-16 tahunan. Dari selama ini siaran kan pasti banyak ya dari pendengar-pendengar atau fans-fansnya. Nah, menurut Bang Rahmat dan Kak Yusrin, apa yang membuat RRI ini tetap punya tempat di hati pendengar sampai saat ini?
4: Ayo Kak Yusrin.
5: Kalau menurut Kak Yusrin, karena apa ya? Karena siarannya juga kita kan beragam ya. Kalau di Pro 1 tuh aku paling suka Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
5: Dan ya, lagi tuh ya.
2: Saya juga sering tuh denger-denger yang di Pro 1 yang Pro Dangdut tuh. Banyak juga ternyata
5: perlu pendengarnya banyak. Bahkan kita itu sering kali diundang ke rumah-rumah warga.
4: Betul.
5: Rumah-rumah pendengar kita buat makan gitu, sekedar kumpul-kumpul ya. Sebenarnya mungkin salah satunya adalah cara kita merangkul mereka juga ya, karena kalau di sini kan kalau di daerah-daerah ya paling banyak hiburan itu radio. Jadi kayak ya mungkin bisa dibilang kayak mungkin apa ya, bahasanya juga kali ya Mat ya, karena kalau di radio kita kan kayak ada batasan-batasan gitu ya. Itu mungkin bisa membuat RRI itu bisa bertahan, batasan-batasan bahasa yang kita yang kita gunakan ketika kita siaran, yang tidak apa ya, ya bahasa-bahasanya yang kasar dan lain sebagainya. Betul, juga betul. Ya karena kita kalau kita ngomong-ngomong jorok di siarannya juga kita pasti kena tegur ya, jadi itu yang juga harus dipertahankan RRI, bahasa-bahasa yang santun gitu. Karena kalau di sini kan pendengar kita tadi beragam ya, dari anak-anak sampai orang tua, mungkin yang maaf ngomong ya kadang juga tidak bersekolah dan lain sebagainya. Jadi kayak kita tuh harus bisa menempatkan diri gitu ya ke mereka ya, apalagi kayak kita pernah diundang ke Empaci makan ya, sekedar makan bersama gitu.
2: Pendengar ya?
4: Iya, sama pendengar ya.
5: Pendengar. Iya, betul sekali.
4: Jadi selain itu pun kayak memang penyiar-penyiar di RRI ini kayak membangun jejaringnya itu bukan hanya dengan para pejabat-pejabat ya, bukan hanya dengan narasumber-narasumbernya aja. Tapi mereka itu kayak membangun kedekatan sama para pendengar kayak gitu. Jadi tidak hanya mendengar suara mereka di telepon, sesekali mereka juga ketemu sama kita. Selain mereka main ke RRI, kita juga sering diundang-undang gitu ya, kayak sering.
5: Iya, betul. Nah,
4: dan juga kalau acara-acara di Pro 1, baik di Pro 1 ataupun di Pro 2 itu kayak menurut aku sih menyentuh banget sama kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena kita juga kalau di Pro 1 itu ada acara yang memang beragam budaya yang kita masukkan gitu kan. Jadi komunitas-komunitas dari budaya-budaya tersebut itu kayak ya nunggu-nunggu acara mereka kayak gitu.
3: Apalagi kan kita kalau di RRI itu jangkauannya luas ya, Bang.
4: Yes, betul.
3: Nah, jadi kayak masyarakat-masyarakat yang di pedalaman yang mungkin belum sinyalnya belum kuat, apa itu sangat mengandalkan RRI ya, Bang.
4: Betul.
3: Ya. Apalagi kalau kayak Fitri ini kan bagian kerjasama ya, Bang. Biasa ada dari mana gitu kan, dari kecamatan mana, minta sampaikan informasi ke keluarganya di mana.
4: Nah gitu. Itu juga salah itu satu Fitri, poin.
3: Iya benar, Fitri ngerasa peran RR ini sangat sangat kuat gitu. Betul. Di masyarakat, terutama di kita yang di pedalaman-pedalamannya.
4: Yes. Jadi, karena kalau ada orang yang susah dihubungi melalui handphone gitu kan, itu andalan satu-satunya adalah RRI.
3: Jadi Fitri pernah tanya nih Bang Rahmat kan, maksudnya baru juga kan di Sintang, terus ditanya, "Pak, ini harus lewat RRI, nggak bisa ditelepon ya keluarga?" "Oh, kami nggak ada sinyal deh," katanya. Jadi kami tuh di sana tuh dengarnya RRI. Jadi siapa tahu informasi ini sampai ke keluarga kami. Kadang ada berita duka dan lain sebagainya gitu kan, Kak.
4: Betul.
3: Jadi kita tuh kayak, oh ternyata selama ini kan kalau misalnya teman-teman yang mungkin di kota mikirnya, masihkah RRI, masihkah didengar gitu kan? Padahal ya terutama radio ya. Masih adakah RRI, biasa pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata itu tuh sangat, RRI ini, peran RRI ini sampai sekarang itu sangat benar-benar dibutuhkan bagi masyarakat-masyarakat pedalaman
4: gitu. Masyarakat. Tapi sebenarnya enggak hanya di pedalaman ya, Fit, karena biasanya kalau kita main ke pasar-pasar, pasar-pasar tradisional, pasar-pasar yang jual kayak pakaian-pakaian, itu sepintas kita lewat itu yang didengar RRI. Biasanya salah satu kafe juga dulu sering denger RRI, ya kan? Nah, apalagi dulu Pro 2 sering main itu ke kafe-kafe. Ada program namanya Sarana Kamu. Itu kayak ngasih kesempatan buat anak-anak muda yang hobi bermain musik itu sesekali mainnya di studio. Satu bulan sekali kita ajak mainnya di kafe, live music di kafe. Ya, kayak gitu. Sering diperkenalkan Pro 2 ini itu, ke kafe-kafe.
2: Tapi sekarang jarang ya, Bang ya, kita
4: OPR ya. Kita masih OPR-nya. Ya, masih jarang karena program acara itu memang udah
2: enggak ada lagi.
4: Oh, ya di tahun
2: itu
4: ini.
2: Itu biasanya dari pusat ya kayak gitu, Bang.
4: Betul. Kita sekarang
5: tiap tahun ganti ya acaranya.
3: Di upgrade.
4: Mudah-mudahan tahun depan bisa berkesempatan kita buat acara itu
2: boleh
4: lagi.
2: Boleh tuh, Bang. Kita membangun.
5: Itu kalau di Pro 2 dulu ada Sarana Kamu.
4: Iya, ya kan? Itu dia yang Sarana Kamu.
5: Iya.
4: Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa buat lagi ya. Jadi program andalan Pro 2.
5: Pro 2.
4: Amin.

0: Kayaknya mulai 2002 ya, 2002 ya di sini ya. Ready 2002. Awal-awal mereka Bang Luki juga masih ya. Yeah. Terus kalau yang kita masih juga ya Mat ya. Dulu masih kan sering. Kayak acara-acara banyak banget di Pro 1 Pro 2 kayak dulu kan Bintang Radio kita kan di sini langsung ya. Yeah. Itu ratusan yang ikut. Jadi itu kayaknya keluarga-keluarga orang-orang di sekitar Sintang sini ini pasti akan ikut gitu. Jadi meramaikan banget ya.
1: Datang tiba-tiba bawa jengkol, bawa petai gitu. Buah-buahan pokoknya kaget
2: untuk
1: ketika datang.
2: RRI.
1: Betul, iya.
3: Bawa makanan. Jadi sih didengar cerita-cerita nih mereka pendengar yang ngefan misalnya sama Bang Luki atau sama dulu Bang Daniel ya pernah nyiar ya.
0: Pernah
3: ya,
0: Bang Daniel juga pro 2.
3: Bang Rahmat atau semua penyiar lah kan masing-masing ada fansnya tuh. Itu datang ke sini ngumpul gitar-gitaran kan.
1: Yeah,
3: dan juga dirangkul memang di ini juga sama RRI ya maksudnya dirangkul juga ya. Dibuatkan kayak komunitas gitu.
1: Betul. Komunitas sarana kamu itu tadi.
2: Wah, kita dulu.
3: Seru dulu kalau katanya sih kalau dengar cerita seru. Yes, ramai di sini.
2: Ramai kecil ya, Jan.
3: Kayaknya sih ya. Kayaknya kita kalau enggak SMP ya SMA sih.
1: Oh iya. Sekolah. Masa sih aku baru TK masa itu. Masa.
2: Kita belum
1: dirilis. Enggak mau kalah ya. Iya. Harus sok muda ya kita ya.
3: Nah, Bang Rahmat. Semenjak itu kan udah mulai berkurang ya. Para pendengar itu datang ke sini kan.
1: Yes.
3: Nah, apakah itu disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin mudah atau semakin canggih? Atau apa ini?
1: Nah, sebenarnya? Itu sebenarnya kita enggak kebaca sih sama kita apa penyebabnya ya. Cuman yang datang biasanya bawa makanan itu kan biasanya kayak yang apa ya? Usianya udah senior-senior gitu loh, kayak sering ya. Nah, jadi yang sering datang ke kita itu malah sering ngundang kita gitu kan. Sering ya.
3: Karena udah ini ya, udah apa ya, umur udah berumur lah ya.
0: Nongkrong
1: ke sini. Jadi kayak mereka tuh enggak main ke sini, cuman kami yang ditelepon, kalian harus datang ya katanya.
0: Tanggal segini.
1: Ya. Harus datang loh walaupun ke Empaci katanya kayak gitu.
3: Itu kan pendengar yang di era itu mungkin Bang, yang di era itu dulunya. Kalau yang ekosistem yang di pendengar-pendengar yang sekarang ini kayaknya udah mulai berkurang atau memang enggak ada ya kayaknya.
1: Yang datang ke RRI.
3: Iya,
1: kalau yang datang ke RRI sekarang udah jarang ya kayaknya.
0: Tapi sebenarnya ya banyak sih orang sering bertanya kalau misalnya kita keluar, boleh enggak sih Kak main ke RRI gitu. Mungkin kayak agak segannya gitu ya. Kita selalu bilang boleh kok main ke RRI, main aja ke RRI gitu ya.
1: Di telepon pun mereka sering kayak gitu kan, kayak sering.
0: Boleh enggak main ke RRI?
1: Terkadang kayak bilang sebenarnya pengen sih singgah cuman malu katanya kayak gitu.
2: Padahal boleh banget. Padahal
0: boleh banget. Ya, yang lewat-lewat
2: penyiaran.
1: Apalagi bawa makanan ya kan.
3: Tuh teman-teman Pro 2 boleh lo datang ke sini.
0: Karena
3: kita juga buat acara kan sebenarnya untuk umum ya.
1: Sebenarnya
3: boleh lo.
2: Siapa tahu penasaran kan yang mana sih nama Aldo nih.
1: Betul.
2: Mau datang ke kantor mau ngeliat Aldo.
1: Memang kayak gitu Fit. Memang kayak gitu awalnya. Jadi mereka tuh penasaran banget yang namanya Kak Yusrin tuh kayak gimana sih orangnya. Yang namanya Rahmat itu kayak gimana sih orangnya.
2: Keren dengar suara
1: kayak
2: aja
1: gitu.
2: Kan.
1: Bahkan kalau Rahmat biasanya ke kampung-kampung ya. Kayak ada job lah ya, job sampingan di sana. Itu kayak oh ini yang nama Bang Rahmat katanya.
2: Suaranya
1: itu bukan familiar. Satu orang loh Fit.
3: Ya,
1: dalam satu keluarga itu banyak yang datang berbondong-bondong kayak pengen ketemu.
0: Gitu. Kayak jadi artis ya.
1: Iya gitu
2: juga,
1: sih.
2: Iyain aja Bang, memang benar.
0: Iya.
3: Tapi emang iya Bang, dulu aku aja penasaran dengan boleh sebut nama gak?
0: Boleh.
3: Namanya Kak Medita Pratiwi, dia itu penyiar dari radio kita kalau ibu enak. Saya juga sampai cari Facebooknya.
1: Nah itu.
3: Kayak gitulah intinya.
0: Kayak gitulah ya. Yang penasaran.
1: Kalau jadi penyiar itu emang kayak gitu sih. Suaranya dikenal, orangnya orang penasaran.
0: Tapi gitu. Sekarang udah orang udah banyak tahu penyiar karena apa? Karena kita sering live TikTok.
3: Sekarang
2: kan kita lebih memanfaatkan teknologi digitalisasi.
1: Nah, salah satunya itu tuh di TikTok. Orang-orang kayak bilang bersyukur banget nih ada live TikTok katanya. Jadi tahu ini loh Bang Rahmat ternyata kayak gitu.
2: Tanpa harus juga datang ke sini. Mungkin itu penyebab belum enggak terlalu ramai datang karena udah betul. Lihat di media sosial.
3: Betul. Juga ya.

0: Oke deh, kita Aldo kayaknya kita break dulu deh.
1: Oke. Okay. Mungkin teman-teman kita masih ada banyak pertanyaan
0: masih
1: nih.
0: Masih kita bro. Seru-seruan nih.
2: Ada teman-teman Aldo.
0: Wih.
2: Hey bro.
1: Bang Teh.
2: Abang Teh.
0: Buat kita. Oke deh, Bang Rahmat, Kak Yusin, kita break dulu ya. Teman-teman Pro 2 kita break dulu.
1: Kita akan
0: lanjut seru-seruan lagi bersama Bang Rahmat dan Kak Yusin. Tetap stay tune
1: di Pro 2 90.7 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Okay, teman Pro 2 kembali lagi bersama Fitri dan Aldo di 90,7 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Kita lanjut lagi nih Rizal. Astaga.
5: Suka. Enggak apa-apa.
6: Karena kan sehari-hari kita pakai
4: karena nama. Kan yang Aldo ini teman Pro 2 ya. Kalau teman-teman kantor nih taunya Rizal.
5: Iya.
4: Benar. Okay, kita lanjut nih pertanyaan ke senior-senior kita nih. Seru nih dari tadi. Kak Yusrin sama Bang Rahmat nih, pernah gak selama kerja di RRI ngalamin kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang tak terduga deh gitu selama di RRI itu? Boleh deh di share-share sama kami pengalaman sebelum-sebelumnya itu kayak gimana, yang lucu mungkin yang berkesan selama di RRI.
5: Kejadian lucu.
6: Apa aja deh Bang Rahmat? Yang benar-benar Bang Rahmat
4: berkesan deh. Mungkin yang enggak bisa aku lupakan nih, ini pengalaman nih tahun berapa aku nih kayak gini.
6: Atau misalnya gitu, terjadi pas nyiar nih, sebenarnya aku
7: salah ngomong kali ya, banyak ya.
5: Kalau kejadian lucu kayaknya enggak lucu bagi semua orang sih. Tapi bagi aku tuh lucu. Soalnya ketika siaran itu, kalau nggak salah siaran malam ya, itu terasa ngantuk berat ya. Tapi kita harus on mic ya. Sampai-sampai di situ kayak itu kan live telepon tuh, live interaktif sama pendengar, lagi ngobrol sama pendengar. Nah di situ kayak kalau orang Sintang bilang ngeracau atau nggak ngeracau, itu kayak kita nggak sadar ngomong apa gitu loh.
4: Lagi ngomong. Sadar dengan
5: enggak. Iya.
6: Kayak ngelamun gitu enggak?
5: Itu lagi ngobrol tapi kesadaran berkurang karena terlelap, tapi kita ngomong. Itu kita nggak tahu ngomong apa. Abis itu pendengar itu ketawa terus kaget kan, kenapa ketawa gitu kan, tadi Bang Rahmat ngomong apa sih kata dia gitu. Pendengar tuh ngomong kayak gitu.
6: Nelpon Bang.
5: Lagi live telepon karena saking ngantuknya. Lalu kemudian kayak orang Sintang sih bilang ngeracau gitu, ngomongnya nggak tahu apa. Bang Rahmat katanya itu langsung sadar gitu kan. Bang Rahmat ngomong apa sih tadi?
4: Ngomong apa ya?
5: Gitu.
6: Tapi untungnya terarah ya Bang ya.
5: Abis itu langsung jreng lagi kan.
4: Langsung
5: segar gitu. Nah itulah salah satu cerita lucu.
4: Lucu memang sih Bang Rahmat.
5: Lucu ya.
4: Masuk.
5: Masuk.
6: Karena kalau misalnya pun Bang Rahmat itu ada salah-salah ngomong, itu kan krusial juga, tapi kebetulan
5: ya, baiknya
6: pendengar tuh malah
5: langsung mengingatkan.
6: Malah pendengar yang mengingatkan.
4: Kalau nggak ditegur mungkin ngeracaunya sampai selesai.
5: Aku takutnya ngomongnya itu aneh-aneh gitu loh. Paham kan kalau orang terlalu ngantuk itu kayak ada sembarangan diomong kayak gitu. Kalau hal yang paling mengesankan ada satu sih juga, tapi ini bukan cerita lucu. Ketika itu mungkin semua penyiar juga mengalami ya hal seperti ini. Ketika dinas pagi itu memang kita harus on di jam 4:45 itu udah harus bunyi ya radio. Kemudian tepat jam 5 itu kita harus sudah buka siaran. Nah di situ kan kewajiban kita yang benar-benar gak bisa kita tinggalin, gak bisa satu menit pun telat gitu. Ketika itu hujan yang memang benar-benar hujan, banyak petirnya segala macam dan angin kencang ya. Dan itu memaksakan diri untuk berangkat dari rumah sampai orang tua itu kayak khawatir. Ini yakinkah berangkat? ini kayak gini loh cuacanya kayak gitu. Terus kemudian di jalan itu memang susah untuk dilewati, harus memilih jalan karena apa, di situ banyak pohon tumbang. Tumbang kiri kanan, tumbang semuanya, dan itu kayak masih kita kerasa dipoto-poto sama ini kan. Itu kayak
4: blitz.
5: Iya, blitz dari atas itu kayak mengerikan banget. Kita harus jalan hati-hati. Yang memang benar-benar sambil berdoa, sambil pelan jalannya, sambil waspada ketika ada pohon tumbang kita bisa terjadi sesuatu.
4: Iya,
5: begitu. Nah itu yang memang pengalaman yang luar biasa.
4: Perjuangan para penyiar nih teman Pro 2. Jadi kita biasa mendengar halo teman Pro 2 ini, tapi kita gak tahu kan perjalanan sebelum prosesnya. Mungkin melewati badai dan lain sebagainya kan.
5: Itu memang badai banget sumpah. Banyak yang beterbangan, seng-seng beterbangan.
4: Angin kencang banget.
6: Saya juga biasanya di mobil itu kan sering dengar penyiar-penyiar selain dari lah ya, maksudnya penyiar-penyiar itu menyampaikan hati-hati jalan
4: sedang hujan,
6: hati-hati jalan. Kalau dalam pikir saya itu mereka menginformasikan tuh hati-hati buat kita ya. Padahal mereka juga
4: udah mengalami mungkin kena angin badainya baru
7: mengingatkan.
4: Gitu. Kalau Kak Yusrin gimana nih?
7: Kalau Kak Yusrin yang pertama itu jadi penyiar itu nggak siap. Karena kalau penyiar itu mau dia badai sama kayak Rahmat, mau dia badai petir, dia harus tetap berangkat. Karena nggak bisa di kalau kita bekerja mungkin di tempat lain, oh udah nanti aja lah berangkatnya. Kalau kalau kita menjadi penyiar itu harus jam 5 buka siaran, harus buka siaran. Mau kita ngapain atau mau kejadian apapun dia tetap harus siaran. Nah kita punya pengalaman dulu tuh. Benar kata Rahmat, di jalan kan nggak bagus nih jalan Ufang Ura ini dulu nggak seperti ini Aldo. Jadi kayak jalannya tuh lobang, banyak batu-batuan. Nah tahun berapa ya lupa ya. Jadi Kak Sherlin kan masih di Pro 2 waktu itu. Jadi Kak Isrin di Pro 1. Kita pulang bareng ya jam 12 malam. Jam 12 malam terus hujan, badai, petir. Tapi kita tetap pulang. Sementara kalau kita pulang itu dijalankan karena udah hujan lebat petir tadi itu kayak ada lobang itu kita nggak tahu. Jadi ya udah pasrah aja nanti mau jatuh gitu ya. Dan itu kita berdua tuh sama-sama nangis loh di jalan, sama-sama kayak
4: melo
7: sedih banget sih kerja kok sampai segininya gitu ya. Nyari duit kok kayak gini banget gitu. Dalam pikiran kita gitu kan. Jadi kayak waktu itu kita kayak berteriak di jalan, kok kayak aku nangis gitu kan. Kak Sherlin bilang ya sama, kata yang mana air mata, yang mana air hujan gitu kan. Ya pokoknya, tapi kayak apa ya, kita tuh ngerasa punya tanggung jawab sih.
4: Iya, benar.
7: Salah satunya bekerja di RRI itu kita harus ngerasa punya tanggung jawab. Apalagi kalau jadi penyiar ya Rahmat ya. Karena kalau penyiar tuh kita nggak mungkin kalau misalnya yang lain bisa nanti aja berangkatnya.
4: Harus on time.
7: Iya, karena walaupun ganti sip ya kita bekerja cuma 4 sampai 5 jam. Tetap aja tanggung jawab kita jam 10 kita masuk, kita harus datang jam 10 gitu. Karena
4: kayak gimana pun di belakang jam 10 harus udah di studio.
5: Karena itu tadi sekali di udara tetap di udara ya kan. Dan triprasetya itu memang harus dipegang teguh. Dimana kita harus menjaga RRI ini, memang harus selalu mengudara, harus dalam keadaan aman.
4: Aman. Loyalitas tanpa batas. Keren.
7: Betul.
4: Oke nih Aldo, kita seru-seruan lagi nih. Kayaknya kita perlu kasih kuis nih sama
7: kuis
4: kakak abang kita nih.
7: Kalau kuis ada hadiahnya dong ya.
4: Boleh. Nah,
5: kita langsung deg-degan
4: ini nih. Ini harusnya kakak abang harus menjawab cepat.
7: Apa ya? Kok aku udah deg-degan.
4: Nah, nanti kita tanya, kakak abang langsung jawab secara cepat. Kita kasih dua pilihan, mau pilih yang mana.
7: Siap.
6: Contoh nih Bang Rahmat. Bang Riko, kakak Isrin.
5: Dua-duanya.
7: Enggak bisa milih dia. Kalau milih Riko nanti, oh ya.
4: Kayak gitu Bang.
7: Kamu ya, aku dekat kamu loh ini. Gitu.
4: Oke, kita mulai. Pertama, siaran pagi atau malam?
5: Pagi.
7: Harus cepat ya, tadi pagi. Pagi, ulang ya.
4: Oke. Siaran pagi atau malam?
7: Pagi.
4: Oke, pagi. Mikrofon atau kamera?
5: Mikrofon.
7: Mikrofon.
4: Live atau
6: rekaman?
5: Live?
7: Ya.
6: Live ya.
4: Live. Kerja sendiri atau kerja tim?
7: Kerja sendiri.
4: Tim. Beda ya kita ya. Kan bisa beda kan? Acara formal atau acara santai?
7: Formal.
5: Santai.
4: Nah. Okay. Beda aja. Lanjut.
6: Siaran indoor atau outdoor?
5: Outdoor.
7: Indoor kali. Ya.
4: Wow, seru.
7: Dia kan suka MC ya.
5: Ada jawabannya. Kelihatannya ekstrovert banget ya.
6: Ngobrol dengan narsum atau interaksi dengan pendengar?
5: Interaksi
7: dengan pendengar.
6: Iya sih seru sih. Lagu favorit atau request pendengar?
7: Request pendengar.
5: Lagu favorit sih kalau aku.
6: Ya. Itu favorit abang ya, di setel semua.
5: Tapi sebenarnya kalau kita MD memang harus memikirkan pendengar. Makanya jawabannya kayak gitu. Dia kan MD. Iya. Kalau aku lebih kayak aku pribadi aja lah. Tapi sebenarnya kita sebagai MD atau penyiar itu memang harus mementingkan apa yang disukai oleh pendengar. Kayak gitu.
4: Terakhir nih, Las.
6: Las Vegas.
4: Oke.
6: RRI dulu atau RRI sekarang?
4: Hayo, jeng.
6: RRI dulu atau RRI sekarang?
7: 1, 2, 3.
5: Dulu. RRI dulu.
6: Dulu. Oh.
4: Kayaknya dulu ini sangat berkesan.
6: Sangat seru. Kalau dari cerita-cerita memang seru dulu.
7: Seru banget. Boleh kayak sering satu cerita ya. Kita dulu kan kayak kerjanya apa aja gitu ya. Misalnya sambil siaran kita bisa ngapain? Apalagi kalau misalnya hari Lebaran ya, Mat ya. Atau hari raya gitu, biasanya kan hanya penyiar nipit yang di sini. Jadi kita tuh kayak tanpa beban. Kak Isrin sama Kak Ati tuh suka kayak, ih kotor banget ya kantor ini. Kita tuh bisa ngepel sendiri loh tanpa disuruh. Gitu. Kayak kita tuh punya kesadaran, oh ini di rumah kita, tempat kita tinggal. Ngapain kita jorok-jorokin? Kita bersihin karena kita yang sehari-hari tinggal di sini itu bukan karena pengen dilihat, karena nggak ada yang lihat Pit. Libur itu, bos-bos nggak ada, nggak ada yang lihat sebenarnya. Hanya kita berdua karena kayak. Kita kalau hari raya misalnya Idul Fitri itu biasanya kan 3 depat ya, karena teman-teman yang muslim kan libur kan. Biasanya kita giliran gitu ya, Mak ya. Jadi itu kayak daripada kita boring, bosan di studio mulu, jadi kayak gitu, bersih-bersih kantor atau tapi itu memang dilakukan tanpa beban ya, enggak ada perintah siapapun gitu ya,
4: karena ada merasa tanggung jawab ya, Kak.
7: Nah, sebenarnya kalau menurut Kak Yusrin bekerja seperti itulah yang enak. Kita enggak ada tekanan dari siapapun. Ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab kamu. Yuk, kita masing-masing kerjakan tanggung jawab kita gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita gitu.
5: Kalau aku sebenarnya sih kalau disuruh milih sebenarnya 50-50 sih. Ada plus minusnya. Kalau dulu, kenapa milih dulu? Karena aku mungkin lebih ke kangen ya. Kalau yang sekarang itu kayak asik. Orang enjoy. Baru datang dan baik-baik semua. Kayak lebih seru juga, lebih ramai. Kemudian kita lebih kayak diringankan juga ya. Kalau kerja ada sesuatu event-event besar di RRI, semakin ramai kan semakin banyak tenaganya. Semakin kita bisa kayak berbagi pekerjaan. Kalau dulu tuh emang kayak
7: ngerangkap
5: semua, kita ngerjakan semua, tapi benar-benar kompak. Makanya kayak kita tuh merindukan teman-teman zaman dulu.
4: Intinya mau yang dulu atau sekarang sama-sama berkesan.
5: Betul. Wow,
7: nanti boleh deh kayaknya kita sesekali habis acara kita makan bareng kayak dulu ya, Mat ya. Jadi di aula tuh kita letakkan makanan semua kumpul gitu. Kita makan sama-sama. Sampai pulang jam 12 malam pun enggak enjoy aja gitu Beat Aldo. Jadi seru.
6: Sebenarnya saya pun mau kayak gitu.
7: Seru-seruan.
6: Malah kadang kalau teman-teman habis selesai acara tuh ya, misalnya habis bintang radio itu secara rasa sepi rasanya.
7: Iya, kan langsung bubar gitu ya.
6: Enggak. Mungkin sekarang udah pada berumur juga kali ya.
7: Iya,
6: ya,
7: jangan betul, gitu loh.
5: Betul. Tapi salah satu betul juga sih.
6: Iya,
5: pada mikir kayak cepat pulang, kayak mau cepat istirahat karena udah rentah kayaknya ya.
6: Juga itu sih mungkin keluarga makin
5: iya, betul.
7: Karena ada keluarga yang dipikirkan di rumah ya, yang menunggu di rumah gitu mungkin ya. Tapi sesekali boleh lah kan kita punya kehidupan juga ya.
4: Oke, nih Aldo, kita las nih pertanyaannya. Nah, menutup perbincangan kita kali ini, apa nih harapan kakak abang nih untuk RRI kedepannya? Boleh Bang Rahmat dulu deh.
6: Terus khususnya RRI Sintang ya.
5: RRI Sintang ya. Aku harapannya semua bisa semakin kompak, semakin menjaga loyalitasnya untuk RRI, semakin cinta RRI. Karena semakin banyak yang mencintai RRI, semakin banyak yang loyalitas ke RRI, itu akan membentuk suatu tim yang memang benar-benar ngelakuin apa aja buat RRI, kayak gitu. Okay. Jadi semuanya dipermudah, kayak gitu ya. Jadi tujuan-tujuan RRI kedepannya itu semakin mudah dicapai. Amin.
7: Amin. Kalau Kak Yusrin sih, semoga RRI semakin dicintai oleh pendengarnya ya. Dan untuk semua karyawan-karyawati RRI Sintang khususnya semakin kompak ya, kita satu keluarga, jadi saling mendukung untuk kemajuan RRI Sintang.
5: Yes, betul.
4: Oke.
5: Okay. Sebentar, kalian belum ditanyain.
7: Ya. Kan sama kita ya.
4: Oh my god. Gimana?
5: Sebentar. Fitri udah berapa tahun ikut HUT RRI?
4: Udah 4 tahun.
5: Kalau Aldo?
6: Dari 2004, 2005, 2006.
5: Tiga ya?
6: Tiga kali.
5: Oke, tiga dan empat. Ya kan? Kalau Rahmat pribadi, setiap hari ulang tahun RRI itu pengen nangis.
4: Iya, kayak...
5: Kalau kalian apa yang dirasakan?
4: Kalau Fitri lebih ke kayak... Apalagi kalau kita yang pas penyulutan obor tuh bang. Kayak kok kayak merinding gitu dengar... prosesi penyulutan obor, terus kayak hening, terus kayak mellow, jadi kesannya kayak, oh ini ya ternyata perjuangan RRI bisa sampai sejauh ini gitu. Yes. Jadi lebih ke mengingat, oh ternyata RRI ini bukan cuman sekedar kayak biasa kita dengar santai-santai, ternyata perjuangan dia dibalik, mereka dibalik ini sampai sekarang tuh salut gitu.
5: Aldo?
6: Kalau Aldo sama kayak
5: cari simpelnya aja.
4: Jawabnya.
6: Kalau dari mungkin kalau secara jujur ya bang ya, karena aku kan bukan di dunia apa namanya penyiaran ya, maksudnya bukan di, dan tidak berkecimpung dan tidak berkecimpung dengan pendengar dengan siaran gitu kan. Jadi dan secara umur di kantor ini juga masih termasuk baru kan.
5: Yes.
6: Nah, berbeda dengan Bang Rahmat dan Kak Yusrin memang pertama memang dah berkecimpung di dunia siaran, keduanya terlibat dengan pendengar apa segala macam, mungkin banyak pengalaman dan banyak kesan-kesannya di situ.
5: Yes.
6: Nah, betul. Wajar kalau setiap hari ulang tahun RRI Bang Rahmat
5: pengen nangis.
7: Yeah. Nah,
6: kalau
7: ya.
6: Saya bukan
4: terharu.
6: Bukan pengen nangisnya. Huh? Tapi lebih ke
5: pengen ketawa terus.
6: Asiknya, serunya. tapi termasuk ke salah satunya ada salut juga karena
7: ya,
6: kan
7: bangga juga ya Jal.
6: Salah satu instansi.
5: Yes.
6: Instansi yang apa lembaga ya kita ya. Lembaga yang dimana kita punya setiap tahunnya kita mengada kayak salah satunya kita setiap apel setiap Senin pasti. Terus setiap upacara kita tetap mengadakan.
4: Disiplin.
6: Nah, itu. Keduanya kita ada ulang tahun sendiri, kita mengadakan sendiri. Terus ada kegiatan pencarian bakat itu dari awal di sini ya kayaknya, dari awal berdirinya. Nah, itu salah satu yang bikin walaupun saya dulunya belum, malah dulu saya tidak pernah dengar RRI, cuma lewat ya kalau ke Intikong tuh. Lewat lihat gedung ah. Saya taunya itu radio itu aja. Nah, saya enggak tahu dan ternyata begitu saya masuk di sini, ternyata sebesar ini ya. Kesannya. Saya terhadap RRI dan ternyata sebesar ini
7: RRI
6: pendengarnya dan saya juga dulu meremehkan loh, Bang. Serius, maksudnya masih adakah pendengarnya nih?
4: Iya kan, ini yang tadi kita bahas. Itu ya.
6: Nah, saya pas gitu ngobrol-ngobrol sama abang-abang di sini ternyata rame dan saya pun sering dengar juga yang di Pro 1 ya terutama ternyata juga rame dengar sampai di daerah Sambas tadi Lombok banyak juga yang dengar. Nah itu sih kalau saya sih lebih ke kaget dan lebih ke terkesan juga.
5: Oke.
4: Wah, enggak terasa nih udah 1.
5: Boleh enggak kalau kita sampai jam 12 malam?
7: Wah. Boleh kata Tias.
5: Boleh banget kata Tias ya.
4: Seneng banget nih ngingetin.
6: Seneng banget lu ya.
4: Ini
6: kalau teman-teman dengar-dengar ada pakai bahasa Jakarta ini dari
7: Jakarta.
4: Jadi penyiar-penyiar baru teman-teman kita yang baru-baru ini rata-rata dari luar. Tapi kami semua enjoy, kami semua menikmati kerja di Sintang tanpa terbebani yes. sedikit pun.
6: Dan masalah bahasa, saya di Sintang ini tidak terkendala kan, Pit?
4: Tidak terkendala. Nah,
6: kan mikirnya kalau ke misalnya ke Sambas, saya banyak lihat teman-teman itu dipakai bahasa Sambas loh, Bang. Misalnya teman-teman dari Pontianak tuh pun diajak ngomongnya pakai bahasa Sambas. Sampai begitu saya ke sini.
4: Gimana
6: itu,
4: bahasa Sambasnya?
6: Kalau misalnya nah kemana Pit, kau Pit?
5: Kemana Be?
4: Kalau di sini, nah kemana itu? Nah, kemana?
6: Nah pokoknya kalau di sini teman abang-abang yang asli Sintang, kakak-kakak yang asli Sintang,
5: dialek kederahannya hilang.
6: Hilang. Gitu, lalu dia ngikut kita pakai bahasa Pontianak di sini. Malahan kayaknya seringnya aku ngobrol di sini ini pakai bahasa Pontianak. Jarang aku dengar kayak contoh lah Bang Ridwan atau Bang Rahmat itu ngobrol pakai bahasa Sintang itu jarang. Walaupun sama-sama Sintang.
4: Tapi Aldo, mereka kalau sama-sama Sintang jangan salah. Keluar aslinya ya. Ya.
6: Jarang sih.
4: Mereka ketawa, kita ngikut ketawa padahal kita tetap.
6: Iya sih, tapi jarang sih Pit aku dengar kalau ngobrolnya.
4: Oke deh, begitu ya teman Pro 2, keseruan kita sebagai tim dari RRI. Nah, seru banget ya Aldo ya ngobrol sama kakak abang kita nih. Ternyata di balik dunia radio yang kelihatannya santai juga ada banget cerita pengalaman kesan.
5: Betul.
4: Ya, momen-momen lucu juga yang tak terlupakan ya.
6: Momen-momen struggle juga.
4: Iya.
6: Di struggle ya. Nah, ya Tias, kalau anak-anak sekarang struggle ya.
4: Ini Tias nih anak-anak Jaksel.
5: Iya. Gen Z juga kan.
4: Gen Z juga.
6: Apa bilang kita nggak bisa pakai bahasa Jakarta?
4: Emang wajar, kita juga bisa ya. Oke deh, terima kasih Bang Rahmat.
5: Terima kasih.
4: Kak Yusri, sudah berbagi cerita hari ini. Semoga di hari ulang tahun RRI ini, RRI semakin jaya.
5: Amin.
4: Semakin terus terdepan menjadi bagian dari perjalanan kita semua masyarakat.
5: Amin.
4: Dan tentunya semakin dekat dengan sahabat Pro 2 khususnya untuk generasi muda ya.
6: Generasi muda.
4: Oke, teman Pro 2.
6: Buat kalian yang dari tadi stay bareng kita, thank you banget ya teman-teman. Jangan lupa tetap stay di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM.
4: 90,7 FM. Mohon maaf ya karena kan kita amatiran. Oh, iya.
6: Soal ikhlas ternyata aku masih amatir. Oke, teman-teman Pro 2 karena masih banyak cerita dan keseruan lainnya.
4: Nanti teman Pro 2 ketemu lagi sama Fitri di hari ini di jam berapa ya?
5: Jam 4
4: sampai jam 5. Kita seru-seru bareng lagi bersama Fitri di sini. Jadi kalian nanti bakal ini ternyata nama Fitri.
5: Presenter andalan hari ini.
4: Oke, teman Pro 2. Kita pamit undur diri. Tetap on, tetap connect dan tetap bareng Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Bye.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke, teman Pro 2. Balik lagi nih ya barengan sama Tias di sini, dan kali ini Tias enggak sendiri loh, teman Pro 2. Kita masuk di entertainment room. Udah ada siapa nih? Halo.
1: Halo guys, dengan aku Gani.
0: Oke, jadi di sini ada Bang Gani nih ya. Jadi Bang Gani nih dalam rangka apa nih Bang? Kita siaran di siang hari ini.
1: Dalam rangka supporting on air spesial hari ulang tahun RI yang ke-81.
0: Oke, dalam rangka itu ya, karena sebelumnya nih Bang Gani tuh bukan di divisi siaran nih teman Pro 2. Jadi dari mana nih kalau misalkan sebenarnya ya Bang Gani tuh datang dari divisi mana nih Bang?
1: Sebenarnya sih dari teknik, cuman udah pindah ke KMB nih.
0: Oke. Jadi sekarang tuh kerjaannya ngedit-ngedit lah ya. Dan FYI juga nih ya teman Pro 2, Bang Gani itu sama aku udah seangkatan ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Mau ngobrolin apa nih di entertainment room kita, Bang?
1: Kita lagi ngobrolin ini. Apa ini sebenarnya ya? Avengers Doomsday. Tahu berapa ini?
0: 800
1: miliar dari pra penjualan.
0: Oke, banyak banget ya. Tapi Bang Gani nonton gak sih Avengers dari awal, ngikutin gak?
1: Nonton.
0: Timeline-nya cuman, gitu.
1: Nonton, cuman ada yang keskip. Kayak yang film Loki itu,
0: itu
1: belum nonton. Terus apa lagi ya? Yang Shang-Chi dan Elena itu belum nonton.
0: Benar-benar. Emang kalau kita udah keskip aja sekali itu langsung ngeblank, emang timeline-nya udah beda. Kalau Avengers ini kan emang dari MCU gitu ya, Marvel Cinematic Universe. Jadi emang cukup banyak nih timelinenya, dari awal sampai akhir tuh ada aja gitu kan. Maju mundur juga gak sih Bang Gani ceritanya?
1: Iya, maju mundur gitu. Kayak yang apa, yang versi awal Avengers awal itu ngobrolin pas ini, ngobrolin masalah yang Avengers waktu awal gabung. Terus habis itu yang Avengers Civil War itu ngobrol masalah yang nostalgia sebelumnya, yang orang tuanya Tony Stark itu dibunuh itu. Jadi kayak maju mundur gitu.
0: Iya, benar banget sih. Awal-awal sih aku ngikutinnya tuh cuman ini ya, Avengers-nya tuh Iron Man, dan mentok-mentok tuh di terakhir tuh apa ya? Endgame ya?
1: Endgame
0: tuh. Terus abis itu udah gak ngikutin lagi, bener sih. Sama kayak Bang Gani, udah di situ kalau udah kelewat aja sama salah satu filmnya pasti udah buyar gitu sama timelinenya. Nah, di sini infonya kayak gimana nih Bang Gani? Film Avengers Doomsday ini.
1: Di film ini menceritakan tentang keuntungan yang diperoleh dari apa ini?
0: Doomsday ya.
1: Film Avengers Doomsday. Keuntungannya mencapai 877,3 miliar dari pra penjualan.
0: Selama 3 bulan sebelum dirilis ini ya filmnya. Nah, katanya juga film ini dijadwalkan akan tayang pada 18 Desember ya 2026. Nah, kalau katanya juga ya di hari Kamis kemarin tuh, tepatnya di tanggal 10 September nih Bang Gani, ada lebih dari 70% ya tiket pra penjualan ini yang merupakan tiket Infinity Vision. Jadi hal itu menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium nih Bang Gani.
1: Oke, jadi film Avengers Doomsday ini telah meraup $50 juta AS, yaitu senilai 877,3 miliar dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Jadi, film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU tersebut dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Melansir dari Variety, Kamis 10 September 2026, lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal itu menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium.
0: Betul. Dan di sini ternyata Infinity Vision itu merupakan sertifikasi baru ya buat bioskop berformat layar besar premium yang diperkenalkan oleh Disney ini dalam acara CinemaCon. Mirip-mirip sama IMAX gitu ya kalau kita baca sekilas di sini ya Bang Gani. Dan format tersebut katanya nih diklaim untuk menawarkan pengalaman sinematik yang cukup besar, terang, dan juga imersif ya bagi penonton. Sama kayak film Avatar sih. Pernah nonton film Avatar enggak Bang Gani?
1: Pernah, yang Avatar ini kan yang apa?
0: Fire and Ash, Out of Water, itu kan ada tuh ya. Itu seru banget sih, seru itu banget juga. Dan kayaknya kita sambil ini kita break dulu kali ya sebentar ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kita mau Pro 2 masih barengan sama Tias ya di sini, dan ada juga di sini
5: Bang Gani.
4: Okay, Bang Gani. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya di entertainment room ini tentang Avengers Doomsday nih, yang katanya raup 877,3 miliar dari pra penjualannya mereka nih, Bang Gani. Memang filmnya tuh banyak banget ya yang laris banget di pasaran gitu ya, apalagi sebelum penjadwalan tayangnya nih. Dan katanya film ini kapan nih dijadwalkan tayang, Bang Gani?
5: Film ini dia akan tayang di 18 Desember 2026.
4: Oke, benar banget. Dan teman Pro 2 ya, karena berhubung waktu kita singkat banget nih, Bang Gani, untuk di entertainment room ini, jadinya nanti juga akan dikumandangkan azan asar ya. Di pukul berapa?
5: Iya, betul sekali teman Pro 2. Nanti akan dikumandangkan azan asar untuk jamnya yaitu pukul 14.42 waktu Indonesia Barat.
4: Oke, dan nantinya juga akan hadir ya lagu-lagu religi islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 90.7 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Oke.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab. Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: Sembilan FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini. Saatnya Tia hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria.
3: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pemain Garuda Dayaksa FC Septian David Maulana menargetkan kemenangan pada laga kandang pertama timnya di BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari Bogor pada Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga pertama pekan lalu, Garuda Dayaksa meraih hasil imbang satu sama melawan tuan rumah Java United dengan Septian David sebagai pencetak golnya.
3: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia olahraga. Pelatih kepala Como 1907 Cesc Fabregas mengatakan timnya harus rendah hati setelah membuka kompetisi Liga Champions UEFA Champions League dengan kemenangan besar skor 4-1 atas RB Leipzig di Stadion Giuseppe Sinigaglia Jumat waktu Indonesia Barat. 4 gol Como pada laga ini dicetak Martin Baturina di menit ke-15 dan Anastasios Dovikas di menit ke-80. Maksudku di menit ke-38 ya. Lalu Asan Diano di menit ke-54 dan Maximo Peron di menit ke-90. Sementara satu gol balasan Leipzig tercipta melalui gol Andrija Maksimovic di menit ke-58.
3: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Raja Charles III menegaskan ya bahwa sang putra dan menantu yaitu Pangeran Harry dan Meghan Markle tetap menjadi anggota keluarga kerajaan yang tidak bekerja usai kembali ke Inggris. Melansir dari Channel News Asia pada Selasa 8 September waktu setempat, sebuah surat yang dikirim atas nama Raja kepada jajaran pejabat senior pemerintahan Inggris Raya menyatakan pasangan yang mundur dari tugas resmi kerajaan pada 2020 itu akan terus menahan diri untuk tidak menggunakan gelar kerajaan. Adapun surat itu dikirim oleh pejabat paling senior di lingkungan kerajaan yaitu Lord Chamberlain, termasuk dikirimkan untuk para Lord Lieutenant atau perwakilan pribadi raja di seluruh negeri.
3: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini ya teman Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, itu tadi untuk Info Pro 2-nya ya, dan aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi kamu yang menjalankannya. So nantinya ya teman Pro 2, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Tias akan temani kamu bersama rekan aku ya, Kak Suci di sini dan di Betang ya, berita tentang Sintang. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Oh, kita mampu dua. Kita masih di sore ceria hari ini ya, edisi di hari Jumat nih, teman pro 2, di tanggal 11 September 2026. Jadi nih teman pro 2, Tias enggak sendirian nih di sore ceria hari ini karena akan ditemani oleh rekan aku, Kak Suci. Halo, Kak.
5: Halo.
4: Halo. Jadi kita kenalan sedikit dulu ya sama Kak Suci. Ini Kak Suci, aku boleh tahu enggak Kak Suci ada di bagian apa nih divisinya di RRI ini?
5: Oh, kebetulan kakak di SDM.
4: SDM ya, yeah. Bagian arsip bukan sih kak?
5: Iya betul, arsip Paris ya tepatnya ya.
4: Arsip Paris tepatnya, berarti berurusan sama dokumen-dokumen nih kak.
5: Iya, dokumen-dokumen.
4: Berarti ada banget nih sejarah-sejarah RRI ya kak, yang yeah, kakak arsip di sana gitu ya.
5: Iya betul-betul.
4: Apalagi di RRI Sintang ini pasti banyak dokumentasi sejarahnya juga nih. Kayaknya aku pernah lihat sih kak, foto-fotonya ya di zaman-zaman awal tuh yang RRI masih kayak tahun 2010-an gitu ya kak, 2010, ya, 11 gitu.
5: Itu ada di yang 2000 lebih lama, mm-hmm, itu lebih 2002, 2004 pun ada itu.
4: Oh, ada juga. Wow, itu benar-benar berasa ini ya, legend banget ya, ada di bagian arsip Paris, merasa udah kayak cukup ini mengenal ya sama RRI gitu. Iya. Tapi Kak, aku boleh tanya enggak berapa lama nih Kakak udah kerja di RRI ini?
5: Kebetulan saya baru juga ya, baru 3 tahun di sini.
4: Oke, berarti Kak Suci baru 3 tahun juga, masih baru juga. Aku pun juga masih baru nih teman Pro 2, baru ngikutin 2 kali ulang tahunnya RRI ini ya teman Pro 2. Dan Kak Suci, kita di sore ceria ini ya, kita udah masuk di segmennya Betang atau berita tentang Sintang nih Kak Suci. Jadi infonya itu ada Sintang Expo 2026 yang katanya tetap beroperasi nih ya demi UMKM. Jadi kelanjutannya gimana nih Kak Suci?
5: Oke, kita baca info beritanya ya. Pemerintah Kabupaten Sintang memastikan ajang Expo 2026 akan mulai beroperasi pada Jumat 11 September 2026. Meskipun demikian, mengingat kondisi kualitas udara yang masih diselimuti kabut asap akibat karhutlah. Kegiatan ini dipastikan berjalan dengan
4: mengalir ya,
5: tanpa adanya acara seremonial pembukaan secara formal.
4: Memang ya kalau kita lihat nih, udah ada beberapa juga nih ya kak, stand-stand atau booth gitu yang udah berjualan nih di Stadion Baning itu ya, yang katanya nanti jadi tempat untuk Sintang Expo ini, betul
5: iya,
4: kan kak?
5: Betul.
4: Dan kalau kita lihat ya kak, di sini infonya dari Sekretaris Daerah atau Pak Kartius ya, Sekda Kabupaten Sintang ini menjelaskan katanya bahwa kebijakan untuk tetap mengizinkan Expo ini beroperasi didasari oleh kepedulian dan urgensi ekonomi juga nih para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya. Jadi saat diwawancarai oleh media nih ya pada Kamis kemarin ya, tanggal 10 September 2026 nih Kak, katanya menurutnya nih ya, para pedagang itu telah menginvestasikan modalnya dan juga tenaga untuk menyiapkan stand dan juga barang dagangan nih, sehingga penundaan lebih lanjut akan sangat merugikan mereka. Itu benar banget sih Kak.
5: Iya, benar.
4: Pasti kita kalau sebagai penjual juga merasa rugi kan Kak, kalau misalkan acara kita kok diundur padahal kita udah mengeluarkan dana dari sebelum-sebelumnya.
5: Iya, udah siap-siap ya.
4: Udah banyak nih persiapan yang kita lakukan tapi ternyata harus mundur kan, itu juga cukup menguras dana juga pastinya ya kak. Setidaknya walaupun mundur gitu kan, nggak dibatalin aja gitu kan kak gitu. Dan kita berharap juga karhutla ini nggak semakin merajalela ya di mana-mana, maksudnya kabut asapnya ini bisa menurun lah ya dibandingkan yang ada sekarang ini. Kan masih tebal-tebal banget nih kak kabut asapnya gitu.
5: Iya, tebal banget sekarang nih.
4: Nah nanti ya teman pro dulu kita ngobrolin lagi lebih lanjut nih tentang Sintang Expo 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM. Teman terbaik kamu.

siang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

0: Oke, teman Pro 2 ya, balik lagi barengan sama aku Tias dan masih sama rekan aku nih Kak Suci. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Kak Suci, ini kita masih ngobrolin soal Sintang Expo 2026 nih ya, yang katanya tetap beroperasi demi UMKM juga nih Kak Suci. Jadi gimana kelanjutannya nih Kak?
2: Oke, menanggapi adanya pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan keramaian saat musim asap, Sekda Kartius mengambil sikap tengah. Ia meminta agar masalah ini tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan dan mengembalikan keputusan untuk hadir atau tidaknya kepada masing-masing individu warga.
0: Oke, dan ini bagi pemerintah daerah juga nih ya Kak, katanya prioritas saat ini itu adalah memastikan perputaran roda ekonomi kerakyatan tuh nggak mati sepenuhnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak ingin mengambil risiko keluar rumah di tengah kabut asap itu dipersilahkan juga ya untuk beristirahat di kediamannya masing-masing nih, tanpa perlu memprotes pedagang yang sedang berikhtiar mencari rezeki nih. Dengan ditiadakannya seremoni pembukaan ini ya Kak, Pemkab Sintang akhirnya berupaya meminimalisasi ya pengumpulan massa secara protokoler, namun tetap memfasilitasi kelangsungan hajat hidup para pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapannya pada pergelaran Sintang Expo 2026 tersebut nih Kak. Jadi ya buat teman-teman Pro 2 nih ya, yang mau tetap jajan-jajan gitu kan, healing-healing ya, itu bisa banget untuk jajan di mana Kak?
2: Di Sintang Expo 2026.
0: Oke, okay. Ini salah satunya aku juga sih Kak, aku mau jajan kayaknya.
2: Ya betul-betul, sayang sekali kalau gak jajan ya.
0: Selagi kita bantu juga nih ya untuk para UMKM di luar sana nih Kak, yang udah susah payah juga buka-buka stand ya di sana.
2: Iya.
0: Betul sekali. Dan infonya ini kita kutip dari laman rri.co.id. Jadi teman Pro 2 ya, ini masih akan berlangsung nantinya sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti aku akan hadir ditemani oleh temanku yang lain nih. Kak Suci udah harus pamit ya Kak ya.
2: Betul.
0: Oke. Dan gimana nih Kak Suci, selama siaran ini rasanya gimana, deg-degan?
2: Sangat-sangat deg-degan ya.
0: Karena Kak Suci ini first time nih guys, kalau misalkan untuk bawain siaran ini ya Kak ya.
2: Iya betul.
0: Memang awalnya tuh salah-salah, aku pun juga kadang masih banyak salahnya kalau ngomong gitu ya kan Kak. Jadi kita let it flow aja lah ya. So teman Pro 2 ya, nantinya akan hadir musicpreneur ya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Tias di sore ceria hari ini. Dan kita udah masuk di segmennya Music Planner nih. Dan aku gak sendirian, di sini ada rekan aku nih. Halo.
4: Halo.
3: Oke, dan tentunya kita barengan sama narasumber yang kece-kece nih ya pastinya ya Kak. Ada Kak Fitri di sini dan juga narasumber kita di hari ini yaitu Tuan Tuah Amau ya.
5: Halo, selamat sore.
3: Dan juga Bang Hendra ya?
6: Iya, halo, selamat sore.
3: Halo, jadi gimana nih Kak Fitri? Ya, kita di Music Planner kali ini mau ngomongin behind the creative ya. Ini cerita di balik sebuah karya nih teman Pro 2. Yes. Jadi ngobrol-ngobrol sedikit nih ya.
4: Kita kulik-kulik ya.
3: Bener banget ya.
4: Suhunya.
3: Bener, suhunya.
5: Suhu panas.
3: Nah, jadi ya buat teman Pro 2 yang mau lihat visualnya nih dari Music Planner kita di sore hari ini, bisa langsung cek aja ke YouTube kita di RRI Sintang. Dan untuk pertanyaan pertama nih Kak, mau Kakak buka atau aku yang buka? Pertanyaan pertama.
4: Bebas aja siapa.
3: Boleh dong Kakak yang buka.
4: Oke, halo
5: Bang. Halo.
3: Halo.
4: Nah, kita mulai aja ya. Okay. Soalnya udah enggak sabar.
3: Udah enggak sabar banget nih nanya-nanya.
4: Bang Amau, mau tanya dong, cerita dikit. Ini sebenarnya awal mula Abang nyemplung nih ke dunia musik itu gimana sih ceritanya?
5: Oh ya. Baik. Awal mula pertama kali ya terjun ke dunia musik itu berawal dari ikut sanggar. Okay. Itu awalnya. Pada saat SMA, kemudian lanjut ke jenjang kuliah. Jenjang kuliah itu baru melihat oh ternyata musik modern itu kayak gini gitu. Nah, kemudian keterusan deh tuh sampai ya, puji Tuhan sampai hari ini gitu.
4: Udah berapa lama tuh, Bang?
5: Dari tahun 2005 ya, 2005.
3: Wow. Tuh lama banget sih. Itu
4: 11 tahun ya?
3: 11 tahun.
5: Iya.
4: Lagi apa?
5: Lagi ya?
3: Baru mau SD. Aduh. Berarti udah senior banget nih ya suhunya banget nih.
5: Belum
3: ya.
5: Juga sih, oh, tapi cukup lumayan lama.
4: Banyak lama.
5: Ya, tapi kalau untuk tingkatan yang lebih profesional itu yang kita lakukan itu sejak tahun 2016. Ya 16 ke atas lah, 2016 ke atas. Okay. Itu yang betul-betul kita bikin sesuatu itu yang semuanya diukur, ditakar, terus kita sempurnakan semuanya itu.
3: Oke. Okay. Nah, tadi kita belum kenalin juga nih ya, karena tadi abang-abang ini dari TA Project nih katanya.
5: Yep,
3: ya. TA Project tuh apa sih nih Bang? Boleh diceritain gak Bang?
5: Oke, okay. Nah, panjang nih ceritanya.
3: Oke, okay, gak apa-apa, kita sih mendengarkan.
5: Kalau ngomongin TA Project, ya, karena beliau juga salah satu yang ada dan hadir ketika kita sama-sama bikin dulu itu bukan TA Project namanya.
3: Okay.
5: Dulu itu waktu aku sama dia, waktu kami masih remaja itu, dulu namanya Mata Panda, kemudian Pakum tuh, okay. Pakum, terus tapi dulu kan lebih berfokus hanya kepada yang musik-musik tradisi kan,
3: okay.
5: Kayak saya juga setelah itu Pakum nih karena biasalah namanya remaja nih kan hangat-hangat gitu aja bah. Udah itu hilang gitu kan. Nah, tahun 2018 setelah saya pulang dari Jakarta waktu ada festival musik ini se-Asia pada saat itu. kita dari Kalbar waktu itu mewakili saya, Baby Borneo, Pucungkring, Benny sama Ricky itu berangkat ke sana dan kita ketemu teman-teman dari luar daerah gitu. Tahun 2018 itu. Nah, disitulah kita sharing. Dari sharing itulah maka menghasilkan TA Project ini gitu. Ternyata keadaan musik kita ini kalau untuk kita sendiri ya yang di daerah sini nih itu proses kreatifnya juga sangat masih belum diperhatikan ya, maka kita harus berjuang dari bawah. Nah, setelah pulang dari Jakarta saya berinisiatif mendirikan TA Project waktu itu bersama Evan. Iya, bersama Evan. Berinisiatif mendirikan TA Project bersama Evan. Mengapa nama TA Project itu diambil? Pada dasarnya karena pada saat itu saya menggunakan nama Tuah Amau. Jadi saya singkat aja tuh TA Project.
4: Oh, TA itu Tuah Amau.
5: Oke, baru terjawab ya. Nah, itu. Jadi TA itu Tuah Amau. Dan kemudian seiring bergulirnya waktu TA Project sekarang sudah harus level up, maka kita tidak boleh menggunakan nama Tuah Amau itu lagi gitu. Tapi kita tetap akan pakai nama Tuah ya. Karena Tuah itu kalau versi kami orang Dayak itu Tuah itu seperti kayak rezeki, kayak pokoknya hal-hal baik lah gitu. Nah, makanya nanti kedepannya mungkin setelah proses yang akan yang panjang nanti itu kita akan deklarasikan sebagai apa gitu, tapi itu masih kita simpan dulu lah. Itu aja sih kalau apa cerita panjangnya, mungkin sampai sehari semalam pun udah kita nih. Ya, pokoknya secara garis dibalik, besarnya
4: nanti di balik studio aja.
5: Secara garis besarnya nanti. Gitu kak ya.
3: Kalau ini gimana nih nextnya nih kak? Dari awal nih niatnya emang cuma iseng-iseng atau emang udah ada cita-citanya nih ya buat serius di dunia musik?
5: Kalau saya pribadi sebenarnya iseng, nggak tahu kawan nih iseng kan enggak?
3: Kalau Bang Hendres gimana sendirinya nih?
2: Kalau saya tuh karena beliau musisi kan, pada saat itu musisi sape lah pada saat itu. Jadi kan visualnya enggak ada. Jadi tiba-tiba kepikiran lah, karena kami dua ini gabung, gimana kalau sekalian buat sama visualnya juga seperti itu.
5: Gitu. Jadi ujung-ujungnya, ngapa enggak kita seriusin ya? Gitu kan.
4: Berarti merintis sama-sama nih ya?
5: Iya, betul. Okay. Jadi karena udah, karena ini kan setiap hari ketemunya kan. Kenapa enggak hal kayak gini ini kita seriusin? Semoga nanti ke depannya yang mana tahu kan, kita kan enggak tahu nih rezeki itu seperti apa.
3: Benar,
5: ya.
3: Benar banget.
5: Jadi ujung-ujungnya sampai hari ini kita masih tetap konsisten terutama sama kawan-kawan di TA Project untuk tetap terus berkarya, tidak hanya dari etnik tapi juga kita memfasilitasi teman-teman yang ingin berkarya melalui jalur yang berbahasa Indonesia dan segala macam.
4: Gitu. Kalau sampai saat ini ada nggak orang yang paling berpengaruh nih terhadap karir Bang Amau nih? Ada nggak yang support dari awal hingga saat ini?
5: Banyak.
4: Banyak ya?
5: Banyak. Ya. Kita juga tidak boleh bohong ya. Orang tua pasti dukung. Orang tua pasti dukung. Kemudian teman-teman seperti mereka ini, mereka pasti dukung. Terus juga para talent yang ada di dalamnya, mereka juga mendukung karena mereka membutuhkan fasilitas kan. Dan kebetulan saya dan kawan-kawan itu menyediakan fasilitasnya gitu. Kalau dibilang yang paling berpengaruh dalam hidup saya mungkin Evan deh.
4: Evan.
5: Ya.
4: Bang Evan.
5: Dia sahabat sekaligus mungkin bukan hanya sekedar sahabat bagi saya. Saudara.
4: Saudara.
5: Iya, dia ya. TA Project itu dibangunnya karena saya pengen up dari masa lalu itu aja sih.
4: Oke, bangkit ya.
5: Itu jadi.
4: Buktikan kalau Bang Amau ni
5: kaku. Ya, kira-kira gitulah. Seperti itu.
3: Ya. Oke. Okay. Dan kalau ingat nih ya, karya pertamanya nih yang pernah dibuat, masih ingat enggak sih, Bang? Rasa-rasanya nih ya, waktu karya itu pertama kali didengar sama orang-orang.
5: Bang Hendra. Pas rilis. Ya, Bang Hendra wajib cerita nih.
4: Boleh.
5: Kalau mengenai karya pertama ini, Bang Hendra wajib cerita. Silakan Bang Hendra.
2: Silakan. Agak sedikit lucu ya, Kak. Pertama kali ya. Beliau nih pertama kali kami record itu hanya menggunakan HP dan sound yang besar itu. Direkam menggunakan HP. Beliau dulu main sape ya, Bang ya?
5: Main sape.
2: Nongkrong kebetulan jam 3 sore pada saat itu. Kebetulan nongkrong, iseng-iseng buat musik, jadi musiknya enggak, satu jam kemudian lalu inisiatif buat videonya. Wow. Jadi sampai sore buat video untuk pertama kali itu. Apa lagu sape apa ya? Sabak Pulai kalau enggak salah.
5: Ya, Sabak Pulai itu.
2: Karyanya.
5: Ya itulah. Ya.
2: Awal mulanya dari keiseng-isengan seperti itu.
3: Sanset banget ya.
5: Sanset. Enggak lama karena masih muda kan, otak pun masih masih fresh gitu kan. Terus ayolah kita ke ini di ada kan dulu kan apa? Bandara itu kan masih bebas akses kan?
2: Baru dibangun.
5: Bandara yang
2: tahun 2016 ya, saat itu.
5: Bandara itu. Ih, ayo bikin deh, bikin video klip dan bagus gitu menurut kita. Menurut kita ya. Nah, terus nah itulah awalnya kenapa kalau yang paling berkesan ya, mungkin satu karya itu.
4: Iya. Memang kalau yang mendadak-dadak tuh
3: biasanya
4: langsung kan.
3: Apa-apa kalau ngeplan dadakan tuh biasanya langsung jadinya bagus.
5: Iya, betul.
3: Hasilnya.
4: Karena yang ada terlintas tuh langsung direalisasikan.
5: Ya,
3: benar banget. Dan nantinya kita bakal ngomongin untuk proses kreatifnya ya, Bang Abang.
5: Siap.
3: Jadi kita break dulu sejenak setelah lagu yang satu ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: kami siarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Halo, kita Mam Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama aku Tias dan juga
4: Fitri.
3: Dan kita masih di Musicpreneur nih teman Pro 2. Kamu bisa lihat aja visualnya di YouTube kita di RRI Sintang. Dan selanjutnya nih kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Bang Amal dan juga Bang Hendra nih ya. Oke, okay. Kita mau tanya nih Bang, pernah gak sih lagi santai nih ya tiba-tiba dapat ide baru gitu buat bikin lagu gitu kan? Itu biasanya langsung dicatat atau malah ditunda dulu nih sampai lupa?
5: Kalau pada dasarnya dalam prinsip kita menciptakan sebuah karya, memang alangkah lebih penting ya ketika kita ada ide, wah catat nih atau enggak direk. Sekarang kan ada HP itu, tinggal misalnya kita ketemu chorusnya atau apa gitu, kita rekam dulu. Nanti baru kalau ada angin baik lagi, baru kita sambung lagi.
4: Digabung-gabung gitu ya Bang.
5: Karena bikin lagu itu enggak bisa kita, ya kalau aku pribadi atau mungkin teman-teman di TA Project, itu biasanya nyicil. Kalau enggak dicatat, lupa. Seriusan.
4: Penyakit kita semua.
5: Iya. Ah gitu sih, pasti kita catat terus apapun bentuknya di TA Project. Kalau ada satu ide kreatif yang harus dijalankan besok atau lusa, supaya kita tidak lupa, selalu kami catat sebagai bahan juga untuk sebagai bahan evaluasi juga nanti ketika proyek kan sudah selesai. Gitu.
4: Berarti kalau misalnya abang lagi di luar atau di mana kayak ternyata ini bisa nih dijadiin bahan nih, gitu. Langsung direkam gitu ya Bang?
5: Iya, kita rekam dulu atau enggak liriknya kita catat dulu gitu kan, takut besok lupa gitu.
3: Okay. Dan kita mau beralih ke Bang Hendra nih ya. Kan Bang Hendra sebagai editor ya. Berarti editor
6: visualnya
3: ya. Berarti mainannya Premiere gitu kah?
6: DaVinci.
3: Oh pakai.
5: Udah agak sombong deh.
3: Karena boleh banget di sini. Ada nggak sih kerumitan awal tuh waktu ngedit apa untuk visualnya gitu kan?
6: Untuk pertama-tama tuh pasti ada ya kak ya, karena kan dengan perkembangan sekarang tuh ngedit juga mengikuti perkembangan zaman juga.
3: Bener banget.
6: Jadi mungkin kerumitan itu kalau nanti dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawan, itu nanti mungkin jadi ada inspirasi baru atau teknik baru lah yang didapat.
3: Kayak ini bagusnya gini nih ya, gitu
6: betul,
3: kan, lagi
6: betul.
3: Tren yang ini editannya gitu kan.
4: Kayaknya sekarang Bang Hendra ini udah pro.
3: Iya, DaVinci pakainya.
6: Masih tahap belajar juga kak.
4: Masih terus belajar.
6: Iya, masih terus belajar. Iya, betul.
3: Oke, lanjut nih kak.
4: Nih untuk Bang Amau nih.
5: Iya.
4: Kalau lagi bikin lagu nih bagian paling serunya kayak gimana nih Bang?
5: Ngisi melodi sih. Soalnya gini, kalau dibilang sekarang di TA Project itu kan sudah bagi per job ya. Kalau di TA Project itu musik direkturnya tuh sekarang Gion. Nah, Gion ini yang mengurusi kerangka musik dari awal sampai akhir. Pokoknya itu tugas dia. Nah, kemudian nanti setelah didirik oleh Gion ini menyerahkan ke kawan-kawan yang sebagai player. Ada gitaris, ada basis, ada drum. Ada Amro di situ, ada Kordi di situ, ada Yudi di situ, ada Tinao. Nah, setelah semua jadi, maka proses selanjutnya adalah pramixing. Pramixing ini dilakukan oleh Tinao. Nah, setelah semua jadi, mixing apa segala selesai, dan paling bagian yang paling mengasihkan bagi saya itu adalah mengerjain mereka semua.
3: Ngerjain apa itu?
5: Kadang saya bilang ganti. Ya, padahal sebenarnya itu udah bagus. Tapi aku bongkar di sini. Padahal sebenarnya itu udah bagus. Ini kayaknya enggak enak lah. Padahal sebenarnya enak kan. Coba ganti lagi. Nah, udah itu udah diganti tuh ya. Ih, kayaknya enggak masuk lah ini. Pulang ke yang tadi jalan
6: balik lagi.
5: Nah, apa kalau saya sebagai mentornya apa bukan produsernya mereka? ya bagian yang paling mengasihkan sih itu, mendirect, kemudian ikut mereka ambil bagian dalam menciptakan kreativitas serta ide-ide baru.
4: Sekalian mengerjain.
5: Iya, sekalian.
4: Tim-tim Bang Amau kalau misalnya
3: mendengar ini,
4: menonton ini, inilah yang sesungguhnya.
3: Dibocorkan di sini ya. Nah, tadi kalau kita itu udah ngomongin bagian yang paling seru ya, ngerjain teman timnya. Tapi nih, ada enggak sih yang paling bikin pusing
4: kebalikannya?
3: Kebalikannya.
5: Sejauh ini puji Tuhan enggak ada ya.
4: Kan udah pro.
5: Belum. maksudnya gini, bukan enggak ada. Yang bikin pusing banget itu ketika sama-sama udah enggak punya ide tuh. Mentok semua kan. Ya, mau ngapain kita ini ya? Mau digimanakan musiknya ini ya? Apalagi kalau kita ngerjain musik yang dari luar daerah kita misalnya. Kayak kalau di TA Project kan enggak sebatas hanya membuat musik untuk lagu yang berbahasa daerah maupun apa. Kadang juga kayak Gion ini kan juga kadang fokusnya bikin garapan yang etnik untuk lomba, untuk apa gitu, musik-musik tarian itu kan di TA Project itu bisa. Nah, kadang buntunya di situ. Energi kita itu udah habis kerjain satu project. Terus ngerjain project yang lain, gitu. Mikir musiknya aja ini udah mumet ini kan, apalagi harus mikir visual kan. Yeah. Tapi kan sekarang kita udah ada Hendra. Wow.
3: Jadi
5: kan,
3: jadi kayak apa ini?
5: Jadi kita ndak harus mikirin visual lagi karena udah ada udah ada bagiannya gitu. Itu aja sih. Dibilang kesulitan yang berarti juga sih. Ya, puji Tuhan enggak juga sih, karena puji Tuhan kawan-kawanku itu selalu punya ide walaupun setengah-setengah, minimal adalah gitu. Jadi enggak mentok-mentok banget, tapi ya enggak juga encer-encer benar, karena kami juga udah berumur semua.
4: Berapa orang sih Bang satu tim
5: yang TA Project? Tercatat di kakak resminya TA Project itu sebagai tim inti ya. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Wah, 8. Keren.
5: Nggak pernah ganti orang
4: dari awal.
5: Iya.
3: Wih, keren banget.
4: Boleh disebutkan nama-namanya Bang? Siapa Bang? Selain Bang Hendra dan Bang Amau.
5: Ada Tinau, ada Gion, ada Evan, ada Kordi, ada Yudi, ada Amro.
4: Oh, okay. Itu orang-orang hebat di balik TA Project.
5: Iya, mereka itu yang dari nol selalu berjuang untuk TA Project sampai bisa kayak sekarang. Aku di sini ngomong bro, terima kasih.
3: Salut. Ya. Respect.
5: Respect juga sama Bung Hendra.
4: Tidak lupa Bung Hendra.
3: Oke, bisa ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Fitri.
4: Kalau misalnya Abang nih udah buat konsep lagu nih awalnya. Terus udah direncanakan. Terus tiba-tiba saat produksi nih malah berubah. Pernah
5: enggak? Sering.
3: Sering ternyata ya.
6: Berubah terus.
5: Berubah terus.
4: Kayaknya malah memang berubah terus ya.
5: Seriusan. Kadang ini salah satu lagu Bunga Tidurku. Bunga Tidurku itu ciptaannya Tinau. Sebenarnya lagu itu dulu mau di versi akustik. Setelah dia kirim demo, kok makin kesini makin berubah nih. Kayaknya enggak bagus lah ini gini-gini kan. Ujung-ujungnya lagu Bunga Tidurku itu dinyanyikan oleh teman beliau yang ada di Tangerang, di Jakarta. Nah, jadi ketika kami take vokal, kami ke Jakarta.
3: Wah, sampai ke Jakarta tuh ya.
5: Iya, hanya untuk
3: vokalnya
5: doang. Nah, tapi proses pembuatan aransemen apa segalanya di sini.
3: Oh,
5: nah,
3: di sini.
5: Sintang. Hanya saja vokalisnya aja itu yang kita ambil suaranya.
3: Jauh.
5: Sebegitu effortnya, sebuah karya harus bagus menurut kita. Harus bagus menurut kita, maka kita harus berkorban dong gitu.
3: Benar.
5: Dan Tinau melakukan itu. Aku salut sih sama dia, seriusan. Sebagai seorang seniman, cara dia berpikir juga, wawasannya juga, menurut aku teman-teman yang ada di dalam juga berpikirnya sangat luas. Makanya aku selalu senang kalau kalau diskusi dengan mereka gitu. Makanya menurut aku TA Project tuh rumah kedua lah.
4: Rumah kedua, keluarga.
5: Yes.
3: Keluarga ya. Dan kalau di sini ya Bang, aku mau tanya nih. Abang kan selain sebagai musisi juga nih ya, Abang berkecimpung sebagai produser. Nah, ada enggak sih yang bikin Abang tuh tertarik ya masuk ke dunia produksi musik nih di awalnya?
5: Enggak ada sebenarnya, ngalir aja.
4: Sebenarnya serba sukses
3: ngalir aja ya.
5: Gini. Saya kan tipenya orang kepoan kan kak, pokoknya ih, apa gimana sih gitu. Dulu kan penasaran tuh waktu lihat ini boleh nyebutin brand gak sih?
4: Brand apa tuh?
5: TV.
4: Skip aja.
5: Oke. Nah, pakai inisial aja.
3: Boleh inisial aja.
5: Nah, aku tuh kan tertarik dengan salah satu TV lokal dulu.

0: Kemudian masuklah kawan-kawan ini, kutarik lagi lah orang-orang itu, kutarik lagi. Kemudian kita bangun sistem di dalamnya gitu. Kayak Hendra bagian editing, kemudian videographer juga, kemudian ada Marcel Tinau bagian untuk mixing mastering, ada Gion bagian music director. Nah, bagian saya ini yang memimpin yang dikasih kepercayaan untuk
1: ngelit mereka
0: ya? Sebagai udahlah Nuan aja produsernya gitu. Kan Nuan tua katanya. Iya, makasih. Nah, jadi
2: segani ya.
0: Jadi atas berdasarkan keputusan itu, makanya di TA Project itu mereka memposisikan saya sebagai produser, dan puji Tuhan kesampaian pula itu ya. Kan cita-cita yang awalnya apa, hanya ilusi pikiran aja kan. Oh, bisa juga rupanya saya ini jadi produser, walaupun belum sebesar produser-produser lain. Tapi puji Tuhan sampai hari ini sudah banyak teman-teman yang percaya kepada kita untuk menitipkan karyanya di tempat kita untuk diproses menjadi sebuah karya. Itu aja sih.
1: Oke. Boleh lanjut?
2: Kalau gini nih Bang, kan sekarang nih kan musik tren ini kan cepat nih berubah nih, pesat gitu kan. Terus menurut Abang nih sebagai kreator harus ikut tren atau mempertahankan karakter dari TA Project?
0: Wow. Kayaknya Hendra yang layak menjawab ini. Iya,
2: karena kan visualnya.
0: Iya.
2: Silakan Bang Hendra.
3: Kalau menurut saya personal ya kak ya, kita wajib mengikuti tren. Hanya saja kualitas tuh jangan kita lupakan. Jadi identitas, kualitas sama yang udah kita buat dari awal tuh jangan kita lupakan. Buatlah itu berjalan seiringan dengan tren yang ada sekarang. Seperti itu.
0: Yep. Setuju.
2: Tidak salah Bang Amo memilih Bang Hendra.
1: Iya. Benar-benar.
0: Itu sih nyambung punya Hendra juga kak ya. Aku sepakat dengan buah pikiran Hendra, dengan buah pikiran teman-teman yang ada di dalam TA Project. Memang musik ini kan tidak terbatas ya, tanda kutip kan. Bahkan juga kita bisa kangen tuh masa-masa musik yang lampau-lampau kan. Buktinya sekarang yang lagi tren di lawas-lawas itu, foto-foto lawas. Itu kan sama-sama juga kan. Artinya sebagaimanapun kita, ketika kita produksi kan, kita memang harus mengikuti tren, mengikuti banyak hal lah gitu yang ada. Nah, tapi ya kita tidak juga bisa melupakan esensi dasar kita sebagai TA Project itu, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Hendra.
2: Tidak melupakan karakter yang melekat di TA Project.
1: Iya, benar nih. Nah, kalau sekarang nih ngobrolin apa ya, yang bikin sebuah lagu ini bisa nempel ya di telinga pendengar tuh, kalau menurut abang-abang tuh gimana?
0: Coba nih, mau jawab nih? Hendra. Oh,
3: silakan Pak. Bagian musik silakan. Okay.
0: Tentunya kalau untuk musik sendiri, otomatis dia harus berkarakter. Karena kalau apa, kita bermusik tanpa karakter itu rasanya hampa. Sama kayak saya memilih Hendra itu ya karena karakter visualnya saya suka gitu. Terus saya memilih Marcel Tinau ya karena saya suka karakter dalam dia mixing mastering. Saya memilih Gion karena saya suka cara dia mendirector. Saya suka memilih Ambro, Cordy, Yudi ya karena saya suka dengan cara mereka bermain gitu. Itu sih. Selebihnya silakan Pak Hen.
3: Tidak ada sih.
0: Itu sih penting ya.
3: Itu
0: ya. Penting. Penting banget.
2: Ya. Nih kalau misalnya ada anak muda nih, anak muda nih, dia punya bakat, tapi masih malu atau masih belum pede untuk terjun menunjukkan karyanya ini Bang. Terus kira-kira pesan dari Bang Amau nih kayak gimana untuk teman-teman yang sebenarnya dia ini punya bakat tapi masih malu, takut gitu.
0: Kalau dari saya pribadi, pesan untuk teman-teman tuh yang pertama,

0: jangan malu, itu penting.
1: Yeah.
0: Kemudian terus belajar, karena kita pun mau sehebat apapun kita kan, kami juga prosesnya kan masih belajar.
1: Yeah.
0: Kemudian jangan apa mudah menyerah terhadap satu hal yang kadang mungkin pikiran gitu, ih kayaknya berat tidak bisa dikerjakan. Yeah. Nah jangan mudah menyerah.
1: Udah hopeless dulu.
0: Hopeless dulu. Jadi
1: padahal belum dicoba.
0: Padahal mencoba adalah bagian hal dalam hal paling penting. Karena untuk mencapai titik paling tinggi adalah kita jangan pernah takut salah.
1: Benar. Coba dulu nih teman Pro 2, kalau misalnya ada bakat-bakat yang terpendam, dikeluarkan.
0: Iya.
2: Langsung aja.
0: Nah, iya betul tuh Kak. Kebanyakan sekarang kan banyak jadi artis kamar mandi kan.
1: Termasuk kita.
0: Kalau di kamar mandi kita bisa teriak-teriak gitu. Nah, disuruh tampil, disuruh apa gitu, malah ngilang.
1: Izin.
0: Ada aja keluh kesahnya gitu.
1: Benar.
0: Nah, jadi memang pesan saya untuk generasi yang sekarang, kalau pengen merintis atau menata karir, kan enggak mesti harus apa ya? Aku bilang harus menjadi superstar yang paling star, enggak.
1: Benar.
0: Minimal ketika kita punya satu keahlian dalam hidup, maka itu menjadi pondasi yang paling penting agar kita tetap bisa percaya diri menjalani hidup di dunia ini.
1: Intinya berani memulai. Mana tahu kan bisa kayak Bang Amau.
0: Amin.
1: Tapi kalau misalnya dari Bang Amau atau teman-teman dari TA Project, pernah enggak kepikiran kayak udahlah kayaknya udahlah kita nih, dosa lah kita lanjutkan, atau ada apa gitu sesuatu, atau memang tetap terus optimis ke depan?
0: Oh ya, sering ya.
1: Sering.
0: Kadang gini Kak ya. Tapi kalau boleh jujur, kami pernah vakum selama 3 tahun.
1: Oh.
3: Iya.
1: Vakum.
0: Iya.
1: Alasannya?
0: Oh banyak.
1: Oh.
0: Yang gak bisa diungkapkan. Sorry ya.
1: Ya abang-abang.
0: Nah jadi kita pernah vakum 3 tahun, itu atas mas general kita pribadi lah. Merasa stuck, merasa buntu, merasa tidak ada ide, dan masalah hidup tuh terasa banyak gitu. Malum kita kan masih bujang kan pada saat itu.
1: Okay.
0: Masih gelora mudanya, masih egonya masih sangat tinggi.
1: Mengembara ya.
0: Ya, stagnan 3 tahun, dan itu menurut saya ih, jangan diulang lagi deh.
3: Udah cukup.
1: Tahun berapa tuh, Bang?
0: Tahun 2019 ke atas.
1: 19, 20,
0: 21.
1: Setelah itu langsung COVID kan?
0: COVID.
1: Tapi itu tetap terus.
0: Justru Kak, justru COVID itulah yang bikin kami comeback.
1: Menyatu lagi. Wah.
0: Itulah mikirnya, nanti kawan aku meninggo ini gimana?
1: Pikirnya langsung udah poin ya.
0: Nah jadi setelah ada COVID tuh kita perbaikilah silaturahmi tadi itu, gitu, karena apa masa-masa keegoan kita itu kita tinggalkan, kita up lagi dengan TA Project Reborn, dengan versi yang terbaru, dengan isi kepala yang baru, dan dengan kedewasaan yang baru.
1: Oke.
2: Mantap banget ini.
1: Tapi ini pasti peran Bang Amau nih semua.
0: Semua, peran semua.
1: Menyatu.
0: Ya, menyatu. Pokoknya semua tiba-tiba sadar diri.
1: Setelah COVID ini kalau nggak ada COVID mungkin masih ego masing-masing ya.
0: Oh itu pasti itu.
2: Tapi biasanya di momen-momen COVID itu kan banyak nemu ide-ide juga kan.
0: Iya,
2: karena
0: betul.
2: Kan kita lebih banyak waktu.
0: Iya, lebih banyak waktu.
2: Keluar lah ide-idenya.
0: Keluar ide kreatif apa segala macam. Karena COVID bingung juga di rumah mau ngapain kan. Ujung-ujungnya ayo kita nongkrong lagi yuk. Awalnya ngopi-ngopi doang itu mah. Ujung-ujungnya ih ngapa enggak kita balik lagi yuk, comeback. Gitulah ceritanya.
1: Ternyata masing-masing pengen juga comeback gitu.
0: Apa kangen kali ya namanya.
1: Lumayan kan Bang 3 tahun.
0: Wih, lama tuh Kak.
3: Lama.
0: Aku merasa sendiri loh Kak dalam dunia ini.
1: Wah.
0: Lonely. Ya merasa sendiri.
2: Nah nih Bang, dari semua karya yang pernah dibuat nih ya, ada nggak sih satu karya yang punya cerita tuh paling spesial atau berkesan nih menurut abang-abang?
0: Sabak Pulai.
2: Sepak apa?
0: Sabak Pulai.
2: Sabak Pulai.
0: Dan jelaskan tuh Bang. Dan satu lagu etnik, judulnya apa deh? Detia yang nyanyi. Detia. Itu karya Kak Yus. Momen pertama kali aku sebagai produser, momen pertama kali aku mengaransemen, mendirect teman-teman, dan momen lagu itu bisa jadi dan selesai.
1: Wah.
0: Itu. Kemudian Sabak Pulai, momen pertama kali aku ketemu beliau, dan dia membuat video klip dengan baik menurut aku.
1: Di luar ekspektasi.
0: Iya. Itu yang paling berkesan. Wah. Boleh tanya
1: boleh, Bang Indra, boleh. Bisa sih buat video klip yang sampai Bang Amau tuh terkesan gitu.
3: Jadi pada saat itu ya Kak, kebetulan karya yang dibuat beliau ini emang deepnya dapat. Deepnya kan emang dapet. Ya feelnya dapat. Jadi untuk kita mengimajinasikan visualnya tuh bisa langsung terpikirkan pada saat itu.
2: Okay. Langsung kebayang gitu.
3: Iya betul.
1: Berarti feelnya juga pengaruh besar ya.
0: Ya besar sih, dan kehadiran apa besar banget, dan kehadiran teman-teman tuh memberikan warna lah untuk saya.
1: The best pokoknya. Yep. Teman-teman TA Project.
2: Benar banget nih. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang nih ya, sampai sejauh ini nih Bang, apa arti sebuah karya nih dari perspektif abang masing-masing? Nih ya, boleh diceritain?
0: Oke. Sebenarnya ini sangat-sangat luas. Kalau boleh jujur, sebuah karya itu bukan hanya sebatas ruang imajinasi, tapi sebuah karya adalah jejak yang harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Nah, kemudian tidak hanya sebatas untuk pengen dikenal orang, tapi saya sebagai orang Dayak, putra Dayak, aku pengen nunjukin kalau putra Dayak juga punya potensi yang sama dengan orang-orang di luar sana.
1: Oke. Kalau menurut Bang Hendra nih gimana arti dari sebuah karya?
3: Sebuah karya ya. Karya ini kan luas ya Kak ya. Jadi kalau menurut saya sebuah karya itu bisa menjadi identitas bagi personal masing-masing.
1: Yes. Ya. Gitu. Oke. Okay. Ya. Tadi yang paling berkesan apa Bang? Judulnya?
0: Sabak Pulai.
1: Sabak Pulai. Boleh lah diceritakan secara singkat. Itu tuh apa?
0: Oh.
1: Kan belum diceritain. Iya. Enggak tahu.
3: Harus penciptanya yang cerita ini.
1: cerita aduh, di sini biar teman-teman Pro 2 juga tahu oh ini artinya
0: gawat
2: kenapa gawat nih,
1: menarik ini, makin penasaran,
0: garis besarnya aja ya.
1: Oke. boleh
0: soalnya kalau sampai ke dalam-dalam takut yang dituju itu dengar.
1: Oh ada yang bersangkut.
0: Tapi Sabak Pulai itu sebenarnya kalau dalam bahasa desa itu kan sabak itu kan tangis, pulai itu pulang. Jadi itu tuh tangisan pulang gitu.
1: Deep sekali benar sih Bang. Apakah saat itu Bang Hendra merasakan momen yang seperti itu?
0: Kayaknya
1: bisa sampai menghasilkan karya yang memang sesuai sama feelnya.
0: Nah jadi Sabak Pulai itu kami buat iseng sebenarnya, karena aku punya keresahan terhadap diriku sendiri kan. Kok hidup nih gini-gini aja gitu kan.
1: Kenapa ini?
0: Kenapa ini? Apa yang harus kita buat ini gitu kan. Dan lebih menyentuh ke ranah pribadi sih sebenarnya. Sabak Pulai itu karena apapun bentuknya dalam kehidupan ini, mau tua, mau muda, mau apapun bentuknya, kita ini akan ditangisi oleh orang lain.
1: Benar.
2: Oke.
1: Okay.
0: Ya itu.
1: Orang lain bakal menangisi kita.
0: Ya.
1: Ya.
2: Udah berasa ya.
1: Udah berasa ya.
2: Sampai terdiam.
1: Ya Iya benar juga. Iya. Iya iya. Lagu ini udah ada. Benar-benar lagu ini ya.
0: Itu dari keresahanku sih.
2: Biasanya tuh emang kalau bikin ide-ide tuh ya, sorry moteng ya kak, bikin ide-ide tuh dari keresahan gak sih biasanya datangnya tuh?
0: Selalu ya. Tapi kan tergantung lagi teman-teman nih kan, karena kita di dalam tidak hanya sebatas orang-orang TA Project, terkadang teman-teman dari luar juga kan kadang setor lagu tuh ke kita. Karena kita juga menampung teman-teman karya, yang punya karya. Gitu. Teman-teman yang punya karya kita tampung, kita aransemenkan, bahkan sampai ke proses pembuatan video klip serta pendaftaran hak cipta, itu semuanya di TA Project yang nampung. Itu fungsinya TA Project sekarang.
1: Sebagai wadah untuk menampung karya-karya anak muda.
0: Betul.
1: Wow, mantap
2: keren banget. Karya kita nanti
1: dulu ya. Cari dulu ya Bang karyanya.
0: Ya, siap. Pokoknya siap menampung.
2: Nah ini kalau misalkan bisa kembali ke masa awal mula bermusik nih ya, apa yang pengen abang-abang lakukan nih buat diri sendiri gitu, atau bilang deh ke diri sendiri. Boleh abang-abang?
0: Jangan ulangi kesalahan yang sama.
3: Betul, sependapat.
2: Kesalahan apa ini?
0: Kesalahan vakum.
3: Vakum, ego masing-masing.
0: Tidak ingin mendengarkan suara orang lain. Kalau bisa diulang, kami tidak mau itu terjadi. Itu merusak ekosistem.
2: Ekosistem apa?
0: Ya, untungnya teman-teman ini dengan baik hati mau menerima kami ini kembali. Kalau enggak?
1: Atau bang Amaunya yang mau menerima teman-teman kembali.
0: Kami semua saling menerima.
1: Saling menerima, saling memaafkan.
0: Iya, betul.
1: Untuk menjadi yang lebih baik kadang tuh kita harus melewati proses-proses yang ya seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau enggak ada seperti itu kejadian, mungkin pengalaman yang agak yang bikin
0: yang enggak enak lah.
1: Mungkin enggak kepikiran kan bisa menjadi lebih dewasa gitu.
0: Itu sih Kak.
1: Lebih memperkuat tim.
0: Banget.
2: Oke.
1: Kalau menurut abang-abang nih, skillmu selain skill musik, itu apa yang wajib dimiliki seorang kreator?
0: Komunikasi sih, kalau saya enggak tahu kalau Hendra.
3: Sama, itu. Ya. Karena komunikasi itu kan relasi lah, Kak.
1: Kayaknya sebuah hubungan juga sih. Harus komunikasi.
0: Iya,
1: benar betul, karena betul. Komunikasi adalah kunci.
0: Iya. Tapi pada prinsipnya apapun bentuknya komunikasi penting loh Kak.
1: Benar.
0: Kayak kita gini kan, kalau tidak ada komunikasi enggak bisa nih kami dua kesini nih.
2: Benar.
0: Nah, itu kan.
1: Enggak bisa juga kami kerja.
0: Nah.
2: Itu dia. Iya.
0: Makanya aku bilang apapun bentuk dasarnya, komunikasi itu adalah hal paling penting, entah itu dengan siapapun, dengan bahkan dengan anak-anak sekalipun kita harus menjalin komunikasi dengan dengan siapapun itu dengan baik. Itu sih.
1: Tapi sampai saat ini komunikasi tim TA Project ini aman.
0: Aman.
1: Lancar.
0: Lancar.
1: Oke.
0: Setiap ada masalah diomongin di depan.
1: Nah, benar. Jangan dipendam.
0: Iya, yep. Itu hebatnya.
2: Jangan ulangi.
1: Sekarang nih TA Project nih karyanya udah berapa banyak nih Bang?
0: Aduh, berapa ya Pak?
1: Wah, tak terhitung nih kayaknya.
3: Saking banyak. Sama yang di luar TA tuh kan ada juga.
0: Nggak ngitung saya Kak.
3: Nggak ngitung.
1: Saking banyak.
0: Semua genre. Dari yang pop, dangdut, rock, lagu daya, 4/4, sampai ke musik tari.
1: Dimakan semua.
0: Iya, dimakan semua. Ya karena orang-orang di dalamnya tuh sumber dayanya tuh ada gitu. Kalau sumber dayanya enggak ada, aku enggak berani.
1: Sumber dayanya mendukung.
0: Gitu.
1: Berarti peran Bang Hendra nih lumayan sangat kuat nih.
0: Kuat dia karena dia fungsinya kan sebagai pengatur visual kan.
1: Iya.
0: Apapun bentuknya visual yang ada di TA Project kan harus dari pikiran dia. Kalau saya ini tinggal bagus enggak? Bagus.
1: Kurang nih.
0: Kurang. Pokoknya kalau visual yang pegang kendali Bang Hendra.
1: Wah, mantap banget. Mantap.
2: Mantap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Abang-abang. Enggak berasa aja.
0: Oh iya.
1: Sampai tutup siaran kan tadi kan.
0: Benar ya.
2: Jangan sampai

0: siaran.
1: Oh iya betul lah. Nanti tidak diundang lagi kita.
2: Habis waktu kita nih nanti nih.
0: Malam pasalnya. Oke lanjut lagi.
1: Okay, okay, okay.
0: Nah ini pertanyaan terakhir nih ya buat abang-abang. Ada nggak sih pesan ya buat teman-teman yang baru aja nih mulai di dunia musik ya atau bikin karya entah itu visual atau musiknya gitu ya yang belum banyak diketahui sama mereka nih ya yang mendengarkan, apa nih pesannya dari abang-abang?
1: Oke, siapa dulu?
3: Bang Hendra boleh, Bang Hendra.
1: Oh, Bang Hendra dulu ya.
4: Kak, menurut saya kak ya, turunkan ego. Okay. Untuk baru mulai-mulai. Karena belajar dari pengalaman kami juga.
3: Semuanya dari pengalaman.
4: Iya.
0: Pengalaman adalah guru terbaik.
4: Iya, betul, betul.
0: Iya, iya. Kalau Bang Amau sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri ya, Kak ya. Kalau saya sendiri aku pengen bilang ke teman-teman yang baru mulai, jangan takut mulai, jangan takut salah ya. Bangun karya itu bersama hati. Terus belajar juga. Kalau dalam belajar itu segala identitas kita jangan sampai lupa. Gitu, benar, karena benar. Itu penting. Sebuah karya itu perlu identitas. Jadi karya tanpa identitas sama aja kosong. Karena dalam prinsipnya karya itu bukan hanya untuk menghibur orang lain ya. Tapi harus membawa manfaat.
3: Jangan lupa menyertai TA Project. Yeah. Kalau punya karya kemana?
1: Ke TA Project.
3: Oke. Gak terasa ya, gak udah
0: terasa
3: satu
0: banget.
3: Jam loh kita
1: masa sih?
3: Ngobrol.
1: Perasaan baru semenit yang lalu.
3: Semenit yang lalu. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Boleh.
3: Ini kan kita hari ini HUT RRI.
1: Oh ya betul, betul sekali.
3: Iya ya. RRI ke-81. Ada enggak nih ucapan-ucapan spesial nih dari abang-abang nih? Boleh disampaikan.
1: Oke, okay, baik.
4: Silakan, Pak.
1: Saya dulu ya. Baik, untuk RRI ya yang berulang tahun ke-81, tidak banyak yang bisa saya ucapkan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Tetap di udara.
4: Untuk RRI, selamat ulang tahun yang ke-81, tetap jaya.
3: Jaya. Wow, seru sekali menceritakan tentang TA
1: Project.
3: Pengalamannya ternyata kita lihat TA Project ini sukses nih. Ternyata di balik itu proses
0: banyak,
3: dari awal
0: naik
3: sampai akhir.
0: Wah,
1: melintang tuh.
3: Ibaratkan naik roller coaster.
0: Roller coaster tuh.
1: Ya, pada dasarnya prinsipnya kami enggak mau jadi roda.
0: Enggak mau berputar.
1: Ya, kami harus jadi tangga. Naik.
3: Jangan pula tangga turun.
1: Ular tangga itu.
0: Oke, terima kasih banyak nih buat abang-abang yang udah hadir ya.
3: Sukses terus nih pokoknya untuk TA Project.
0: Benar banget ya.
3: Semakin kompak, semakin solid.
1: Siap.
3: Pokoknya
0: jangan ulangi kesalahan yang sama.
1: Iya.
3: Komunikasi adalah kunci.
1: Iya, betul.
3: Dengar ya abang-abang di luar dari Abang Hendra dan Abang Amal. Selepas ini semakin kompak pokoknya.
1: Amin.
0: Ya.
3: Baik, tetap menghasilkan karya-karya anak-anak Sintang dan sekitarnya.
0: Jadi bisa kirim kemana nih Bang untuk karya-karya anak mudanya?
1: Oke, kalau yang pengen punya karya atau pengen bekerja sama dengan TA Project, kalian boleh DM Instagramnya TA Project. Nah, itu ada di situ yang TA Project official akun. Nah, jadi dan apabila yang ingin melihat referensi dari karya-karya kita, teman-teman boleh berkunjung ke channel YouTube TA Project. Di sana teman-teman bisa lihat karya-karya yang udah kita buat. Itu aja. Dan bisa langsung juga DM ke saya Instagram Tuhamau atau Bung Hendra.
4: Hendra.
1: Oke, itu aja kak.
0: Oke, sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk Bang Amau dan juga Bang Hendra yang udah hadir sama-sama di acara kita Musikpreneur di sore hari ini ya. Dan buat teman Pro 2, makasih banget udah bergabung juga di sore hari ini barengan sama aku Tias dan juga
3: Fitri.
0: Dan kita akan ketemu kapan-kapan lagi ya di Musikpreneur lainnya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sip.
1: Oke teman Pro 2, aku pengen infoin ke kamu nih peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 11 September 2026 pukul 16.32 WIB. Nah, berdasarkan pantauan radar cuaca terkini nih, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif di mana kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Yang meliputi Dedai, Kayan Hulu, dan Sungai Tebelian. Nah, kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut nih, mohon segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Lalu selanjutnya, berdasarkan perkiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga berat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Tempunak, Kayan Hilir, dan Ambalau. Nah, mari kita dengarkan rekamannya.
2: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 11 September 2026 pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Dedai, Kayan Hulu, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan prakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Tempunak, Kayan Hilir, Ambalau.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang nih barengan sama aku Tias dan ada rekan aku.
3: Halo Zaki.
2: Zaki di sini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal cuaca nih ya Zaki di sore ceria kali ini.
3: Ya boleh banget.
2: Tapi kalau kita lihat kondisi cuacanya nih dari studio Pro 2 ya Zaki, itu di luar tuh kelihatannya mendung ya?
3: Ya mendung, agak-agak berkabut sedikit lah ya, tapi nggak separah beberapa minggu lalu ya.
2: Benar banget. Tapi kalau dari perakiran cuacanya sendiri gimana nih Zaki?
3: Nah kalau kita lihat dari BMKG ini nih, rata-rata cuacanya itu udara kabur dan suhunya tuh di 25 sampai 26 derajat Celcius. Artinya nggak terlalu panas juga ya berarti.
2: Iya, dan semoga aja ada potensi untuk hujan ya di malam hari ini.
3: Iya benar, karena udah cukup lama ya semenjak terakhir hujan di Sintang ini.
2: Di Sintang ini paling cuman gerimis dikit turun gitu kan, tapi nggak berasa sih itu.
3: Benar, berasa sih dikit banget itu.
2: Dikit banget ya, dan semoga aja nantinya ada potensi hujan juga nih di Sintang turun ya teman Pro 2. Tapi karena Bang Zaki ini orang dari sebelah, semoga aja pas Bang Zaki udah sampai di kotanya ya.
3: Iya benar.
2: Udah sampai rumah ya.
3: Jangan sampai waktu di perjalanan ya.
2: Jangan sampai waktu di perjalanan.
3: Agak sedih gitu ya di perjalanan. Kena hujan, gerimis, aduh.
2: Aduh, pasti berasa sih sedihnya itu di jalan. Dan kalau untuk pantauan lalu lintasnya sendiri nih Bang Zaki, kalau di Jalan YC Opangurai Sintang ini ya, kelihatannya dari studio juga nih, kalau kita lihat nih cukup ramai ya, mungkin karena pulang kerja juga ya.
3: Iya benar, pulang kerja dan mungkin karena menuju weekend nih Kak.
2: Benar,
3: ya.
2: Benar banget.
3: Ada beberapa yang entah itu pulang kampung atau ke kota lain gitu untuk berlibur.
2: Benar.
3: Jadi agak lumayan padat sih ini.
2: Iya, walaupun liburnya cuma Sabtu Minggu ya, tapi kan biasanya orang udah mulai meluangkan waktu di hari Jumatnya nih ya, untuk liburan.
3: Biar berasa
2: lah ya. Biar berasa panjang nih, walaupun udah gak ada tanggal merah lagi.
3: Agak sedih ya sampai
2: sedih banget. Jadi kalau kita lihat nih dari CCTV Sintang ya Bang Zaki, ada di Simpang 5 ini cukup ramai ya Bang Zaki?
3: Iya cukup ramai di Simpang 5, mulai dari ya terutama kalau kita lihat di sini dari arah YC Opangurai Sintang ke jalan lintas Melawi ya. Ini cukup lumayan padat, apalagi ada mobil-mobil dan truk tadi kita lihat.
2: Iya, dan kita ingatkan juga nih buat teman Pro 2 yang lagi di luar sana, jangan lupa untuk gunakan masker ya Bang Zaki, karena
3: ya,
2: masih kabut asap juga nih di luar sana.
3: Betul,
2: ya.
3: Tetap jaga kesehatan ya teman-teman Pro 2 ya.
2: Jangan lupa untuk minum air putih yang banyak dan juga minum vitamin nih teman Pro 2.
3: Betul.
2: Sekaligus teman Pro 2, aku ingetin juga untuk yang lagi di perjalanan nih ya, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan juga patuhi rambu-rambu
3: lalu lintas.
2: Jadi Bang Zaki ini ngobrol sedikit dong Bang, Bang Zaki itu ada di divisi apa sih?
3: Oh iya, saya tuh ada di divisi KMB, konten media baru. Di situ sebenarnya di belakang layar Kak Tias. Jadi memang agak jarang nampak, entah itu penampakan kami ataupun suara kami agak jarang nampak karena kami biasa di belakang layar. Itu tuh kerjaan hariannya tuh ngurusin flyer-flyer yang biasa naik ke IG Pro 1, Pro 2 ataupun RRI Sintang. Ada juga ngebuatin video-video konten. Nah itu di belakang layarnya kami.
2: Oke, jadi sebenarnya ya teman Pro 2, untuk yang kalian biasa lihat nih di sosmed gitu ya, itu hasil dari Bang Zaki nih
3: dan teman-teman
2: teman-teman di KMB juga pastinya ya. Jadi itu tadi ya teman Pro 2, kita udah dengar nih suara dari di belakang layarnya apa ya, siaran ini ya.
3: Dan ternyata berada di depan, maksudnya menyuarakan suara ini di Pro 2 emang asik juga sih.
2: Asik.
3: Maksudnya kalau biasa di belakang layar kan nggak nampak gitu ya, nggak nampak. Kitanya nggak nampak dan suara kita juga nggak sampai lah gitu. Nah tapi kalau di siaran ini kan suara kita langsung nyampe nih ke teman-teman Pro 2 nih.
2: Bener banget, iya.
3: Ya, pengalaman baru sih, asik sih.
2: Asik ya. Mau coba lagi? Boleh lah ya. Nanti kita atur jadwal kalau misalkan emang Bang Zaki mau lagi.
3: Oke, siap.
2: FYI ya teman Pro 2, jadi Bang Zaki ini adalah teman satu angkatanku. Kita sama-sama baru masuk ya setahunan ini, hampir 2 tahun kita di RRI, udah 2 kali ngikutin hari ulang tahun RRI ya, ya Bang Zaki.
3: Ini
2: yang kedua jadinya. Semoga aja buat RRI kedepannya kita tetap bisa terus berkembang ya, mengikuti perjalanan teknologi juga nih pastinya.
3: Dan juga selalu bermanfaat lah ya bagi bagi teman-teman Pro 2 ya.
2: Bener, pastinya ya. Dan kita mau infokan juga nih Bang Zaki untuk azan maghrib ya, nantinya di pukul berapa?
3: Di pukul 17.37.
2: Oke, jadi ya teman Pro 2 nanti azan maghrib di pukul 17:37 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir juga lagu religi islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman
3: terbaik kamu.
2: Oke.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, kita mau Pro 2. Masih di sore ceria hari ini ya, di edisi 11 September 2026 nih Taman Pro 2 di hari Jumat ini ya. Dan masih barengan juga nih sama Tias. Tadi cukup ramai ya kita bergabung nih di santai siang, sore ceria juga ya. Banyak banget yang gabung barengan sama kita ya Taman Pro 2, karena spesial hari radio nih Taman Pro 2. Jadinya teman-teman dari supporting ya, atau di bagian divisi lain ya Taman Pro 2, selain di operasional tuh ada siaran, teknik dan juga KMB. Itu orang-orang yang memang di operasional sebenarnya Taman Pro 2 gitu ya. Jadi sedikit aja nih kita cerita ya Taman Pro 2, makanya ada sesi take over support nih ya, dari tim supporting ya. Spesial untuk hari radio ini nih Taman Pro 2, yang bertepatan di tanggal 11 September ini di tahun 2026. Jadi nih cerita sedikit nih Taman Pro 2, hari radio ini ya udah 81 tahun ya mengudara, dan pertama kali itu mengudara untuk menginformasikan kepada seluruh negeri nih ya Taman Pro 2 tentang proklamasi yang di apa ya bahasanya ya, yang diawali oleh Soekarno-Hatta ya. Nah itu tadi ya Taman Pro 2, jadinya radio pertama nih yang ada di Indonesia yang berdiri ya, RRI ini. Jadi semenjak kemerdekaan di tanggal 11 September ini, kita berdirilah lembaga penyiaran publik ini ya, yang kita tahu nih sebagai RRI nih Taman Pro 2. Dan itu ya sekilas tadi sejarahnya Taman Pro 2, karena juga kita harusnya di sini tuh ngobrolin soal kultur kita ya. Tapi kalau enggak usah kita ngomongin kultur dulu ya Taman Pro 2, kita sambil ngobrolin ini dulu deh. Aku tuh mau ngobrolin tentang radio nih Taman Pro 2. Karena kan kita melipir-melipir sejarah aja enggak apa-apa ya lah ya. Jadi cerita dikit nih Taman Pro 2, kalau radio menurut aku nih ya Taman Pro 2, radio tuh sebagai informasi paling cepat di antara televisi ataupun ini ya, apa gadget pada masanya nih. Dulu pas aku masih kecil tuh radio tuh informasi tercepat yang pernah aku dapetin. Karena dulu tuh masih lewat televisi atau enggak telepon ya. Kita nelpon secara langsung, nelpon lewat wartel gitu kan, atau mungkin ada internet kita harus ke warnet dulu gitu ya, warung internet yang kita harus bayar gitu kan istilahnya. Tapi kalau di radio nih, kita dengerin di rumah ataupun di mobil, kita langsung tahu nih update beritanya seperti apa nih yang ada gitu kan di wilayah kita masing-masing. Jadi kalau aku dulu karena base-nya aku di Jakarta ya Taman Pro 2, jadi aku dengernya radio-radio yang memang cukup terkenal di Jakarta, seperti Prambors, Gen FM gitu kan, Jack FM. Terus ada juga Iswara ya. Aku Iswara nih baru akhir-akhir ini malah ngedengarnya. Aku pun pernah dengar RRI, tapi tuh gak sesering ini ya, apa namanya, Prambors sama Gen FM. Karena dulu tuh memang apa ya, aku tuh belum tahu kalau misalkan Pro 2 arahnya nih ke anak-anak muda nih ranahnya ya, kayak aku sekarang kayak gini nih teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang ini. Jadi aku tuh belum tahu waktu itu kalau misalkan RRI punya ranahnya anak muda juga nih ya. Dan ternyata ada, dan setelah aku masuk nih mempelajarinya, wah seru ya ternyata gitu. Dulu pernah sih ada cita-cita gitu kan, mau jadi penyiar karena sering dengar suara-suara penyiarnya kayak kan di radio, kayak kok bagus banget gitu suaranya. Terus ternyata ya qadarullah, akhirnya memang jalan hidupnya seperti ini. Akhirnya diterimalah sebagai pegawai RRI nih teman Pro 2. Jadi curcol nih aku. Gak apa-apa lah ya teman Pro 2. Abis aku udah mulai apa nih kebawa sama sejarah-sejarah RRI juga ya, udah mulai berasa nih deepnya teman Pro 2. Karena tadi abang-abang juga pada ngobrol katanya rasanya tuh setiap ulang tahun RRI tuh sedih karena nginget-nginget sejarahnya. Aku tuh juga tadi sama teman Pro 2, kayak aku tuh hampir nangis karena mendengar apa ya, suara-suara dari suara hikmatnya kita mengikuti prosesi penyulutan obor juga. Karena kan kita ada penyulutan obor juga ya, yang kita lakukan prosesinya di hari ulang tahun radio ini nih teman Bro 2. Nah gitu. Jadi rasa-rasanya tuh wah, 2 tahun, udah hampir 2 tahun di sini, 2 kali ulang tahun RRI ya, udah mulai kerasa nih feelnya nih teman Pro 2. Tapi aku seneng banget sih bisa bergabung terutama di RRI Sintang ini ya, bener-bener rasanya tuh kayak bless gitu kan, disambut dengan orang-orang yang welcome di sini gitu kan, dengan akulturasi budaya yang cukup banyak ya di sini. Ada dari Sumatera, ada yang dari Barat atau Timur gitu kan, Timurnya Indonesia juga ada gitu loh teman Pro 2. Itu yang bikin aku belajar banyak hal juga di sini, terutama dalam hal penyiaran nih teman Pro 2. Aku seneng banget sih, merasa beruntung gitu ya bisa hadir juga sebagai penyiar di RRI Sintang ini. Aduh, kebanyakan curcol nih kayaknya aku ya. Kita dengerin beberapa buah lagu dulu deh teman Pro 2 ya, untuk nemenin perjalanan kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Suatu buah lagu dari Bruno Mars ya, dengan Straight Up and Down nih teman Pro 2 ya. Aku mau infokan ya teman Pro 2, nantinya akan hadir 3 info terkini kurang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Artis asal Slovakia Adela menyapa pendengar dengan album Prima melalui label Capitol Records. Karya ini menggambarkan perjalanan seorang perempuan muda yang sedang menemukan kekuatan dirinya sekaligus mengejar mimpi besarnya untuk menjadi ikon pop dunia. Ia menggarapnya bersama Blake Slatkin dan Dylan Brady sebagai co-executive producer. Dan bersamaan dengan perilisan album, Adela juga meluncurkan video musik untuk lagu Nicole Kidman yang disutradarai oleh Hannah Lux Davis, dan video ini syarat akan referensi terhadap peran-peran ikonik artis peraih Oscar tersebut, mulai dari Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Bird hingga Baby Girl, bahkan menyentil iklan bioskop AMC Theaters yang dibintangi Kidman ini ya, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Agenda konser perdana Choi Seung-yoon alias T.O.P ke Indonesia rupanya tak berjalan sesuai rencana nih. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 itu pun resmi batal. Hal itu disampaikan oleh Tons Entertainment selaku promotor pada acara 10 September kemarin ya. Pihak tersebut juga menyampaikan permintaan maaf atas batalnya acara yang sudah dinantikan para penggemar tersebut. Nah, keputusan ini diambil dengan berat hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, promotor tak menjelaskan secara spesifik nih penyebab batalnya acara ini dan hanya menyebut kondisi yang tak memungkinkan untuk acara ini tetap lanjut.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Perjalanan musisi muda Cecil Young di Blantika Musik Tanah Air membuktikan bahwa ruang digital mampu menjadi batu loncatan nyata menuju industri profesional. Berawal dari sekedar mengunggah video cover, namanya kini melesat menjadi salah satu solois perempuan yang diperhitungkan lewat serangkaian kolaborasi lintas genre. Nah, langkah awal Cecil di ranah musik independen ditandai dengan perilisan karya orisinal seperti Rempompom, wadah eksplorasi awal dalam mengasah karakter serta identitas perempuannya di kancah hip hop.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini ya, teman Pro 2. Dan nantinya kita akan ikuti untuk music live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Editama di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional, sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tentu bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbok Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Lo, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby.
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Wah, Dondot dong. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran.
0: Bukan di radionya.
2: Di mana tuh?
0: Mana? Jual kopi. Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap-sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Edit GAB.
0: Kembali. MBTAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini 11. Banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.
2: Oke. Okay.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Nangkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh nama, iya,
2: di radio tit.
1: Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti
2: ada.
0: Ya.
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh, ya.
2: Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
1: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow. Ya,
2: Bobby itu?
1: Ya, Bobby.
2: Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Ya. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya ada lah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa ya, saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh.
1: Oh.
0: Jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Okay. Drama.
0: Oke, okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live, enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak gak bisa ngerem bahaya. Ya,
2: bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas, ini gak boleh ya. Iya, gak boleh, gak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung ada lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epic GLD
2: madu dan racun,
1: madu racun,
0: bisa kali dipetik gitar ya
2: jenih
0: oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Asik.
1: Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya.
2: Ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
3: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Selama ada kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
2: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman Mandilin,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
2: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
2: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
2: Bukti sejarah.
3: Tapi saya
2: ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
2: Benar.
3: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
2: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok.
4: Pertanyaan lain aja, Mas.
2: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Woy. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
2: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
2: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
1: ini. Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
3: Ya,
2: kan?
3: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya?
4: Maksudnya gimana? Gimana
3: tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
3: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu gak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita gak nyaman.
2: Kita gak nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain gak nemu.
2: Oke.
3: Banyak, Man, sebenarnya, Man. Tapi gak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Nah, kalau pemain bass lain kan pinter. Pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapetnya ini ya udah gak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
2: benar.
1: Ahli apa, Mang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri?
3: Apa ada tukang Wan, tukang bas, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan enggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
2: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, "Lu minum apa, gua?"
2: Oh, ya,
3: oh makasih, Om.
2: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Benar.
3: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
3: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya.
3: Dulu saya ani.
2: Apa?
3: Di pinggir jalan, buka lapak.
2: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
2: Oh enggak. Apain?
3: Kelotok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Ya. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
1: Kelotok itu apa?
3: Kelotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: apanya itu? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu.
2: Oh.
3: Dadu.
2: Eh, jangan. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
4: Sekarang?
2: Sekarang
4: ngeslot.
2: Enggak boleh.
3: Aduh, enggak boleh, enggak boleh.
1: Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul, ya. Itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
2: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Karena saya, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
2: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
2: Bimbing. Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
2: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa. Heeh.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini ya.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
2: Kita tes.
1: Tuh, dua.

Kedua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke.
2: Okay. I see. Ya, maklum mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay. Ya,
2: berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi mamanya semester ini enggak kuliah dulu. Mamanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin.
1: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untungnya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ya, ramean,
1: ramean. Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Kick.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS. UMS ketemu Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah kuapalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang.
3: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
3: Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi.

0: ini gini-gini, sayurnya kita plesetin semua aja. Dia gak setuju.
1: Oke. Okay.
0: Gak setuju. Soalnya lapar.
2: yang penting makan dulu.
0: Sudah, akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
3: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
0: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
3: Cuti kan?
0: Iya, cuti.
1: Lagi, bahas lagi ke cuti.
3: Cuti bukan DO. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Oke, bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
3: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
3: Ya. Kan ada yang sudah meninggal?
0: Masih.
3: Pak Ken, Pak Dibyo.
0: Iya, Pak Dibyo yang mana?
3: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
3: Pak
0: nama.
3: Pak Adip.
0: Nah, bukan Pak Dibyo.
3: Kan panggilnya Pak Adip sama, karena akrab banget. Dip, sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
3: Enggak ada batas mas, jadi
1: oh, sana itu gitu.
3: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil
0: gue aku aja seumuran
1: kan. Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
0: T itu tawan.
1: Gak ini maksa.
0: Ngawur.
1: Gak ini maksa sih kayaknya.
0: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
0: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
3: Okay. Tiam.
1: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
3: Iya.
1: Makanan tim lo.
3: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
3: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
0: Panjangan.
3: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya benar.
3: Dua suku kata nih enak nih.
0: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
3: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
2: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
3: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
3: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo
1: ujung-ujungnya.
3: Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
2: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuman kamu doang.
3: Iya,
2: setuju.
3: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang
3: nasi liwet wanun.
0: Aku gak merasa gitu deh dulu.
3: Kayak
0: gak merasa dia usul kok.
1: Langsung.
2: Aku lagi ingat-ingat gitu. Usul enggak. Di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
3: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
0: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
3: Iya, mungkin.
0: Loh. Oh iya kan bener.
3: lupa saya kan.
0: Oh, iya makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
0: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
0: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
0: Ngeliatin diem di
3: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
1: Benar.
3: Siapa tahu diajak.
0: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
3: Iya kan.
0: Terus dia datang gimana?
3: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
3: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
3: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
3: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih
0: nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
1: Oke,
0: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia nggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh ya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
1: Oke.

0: nggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia nggak sih? Apa enggak sebenarnya?
0: Iya sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
0: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
2: okay, yeah. Iklan susu. Tit. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai mayor.
2: Salah.
0: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Ya, headset.
1: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kau malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh
1: di belakang panggung. Dari atas
3: kecilan. Gitu.
1: Dulu
2: hilang. Nah, dulu.
3: Ya. Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya. Dulu ya, benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini
1: aku bersumpah izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Yes.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Okay.
1: Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat momongan, dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin. Kok kamu tumben?
0: Tumben.
1: Kalau ora biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
0: Oh, itu yang
1: request ya. Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Ya,
0: maaf.
1: Yang gimana?
0: Maaf segala tingkahku.
1: Emang kita dulu ya?
0: Sudah
1: maafkan sudah deh.
0: Aku segala
1: Sudah.
2: Udah ya.
0: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
1: Udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
1: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lupa?
1: Bukan.
0: Jual telur penyu sih.
1: Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Bukan.
1: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, jangan kita terakhir, udah jauh-jauh ya.
2: Bener
1: yang
2: sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan gitu.
0: Adalah
2: kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
2: Mm.
1: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
0: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
0: Tarik-tarikan.
1: Ditarik-tarikan.
0: Paralel.
1: Coba
0: itu gitar.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
1: Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound, kerucu yang juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
0: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar tarik.
1: Pas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya.
1: Bas gitu aja ya.
0: Oh.
2: Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Bobby Edah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas,
0: udah di atas panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Yes, sebenarnya pengin sampai jam 12.
1: Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Heeh.
1: Enggak ada kerjaan sih. Lagi free.
2: Lagi free
3: kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun
1: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa
0: komik? Di dalam termos.
1: Artinya
0: nggak bisa.
1: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian dot.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Tadi gimana?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya, tapi ikan teri
2: takut etli ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Selamat malam Tower 2. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Tadi ada sama Tias ya. Aduh, si Tias padat banget ya di hari ini, teman Proud 2 sama teman-teman yang bertugas di tanggal 11 September 2026. Jaga malam Rudy teman kamu pukul 20 hingga pukul 24 tentu dengan segmen-segmen spesial kita di setiap jamnya. Dan di jam sekarang ya, jam 8 malam sampai pukul 24 kan enggak mungkin ya Rudy sendiri ya. Maunya sih sama teman kita. Waduh, pul. Enggak. Jadi malam ini kita ditemani sama Fitri di Proud 2 teman-teman ya. Jadi biasanya kan Rudy jadi co-hostnya. Wih, kebalik-kebalik. Rudy jadi host. Sekarang Rudy yang jadi co-host. Si Fitri jadi hostnya. Wah. Ini mic-nya mana ya? Kak Tias, tolong dibantu Kak Tias. Nah, nomor 5. Oke, udah. Masuk gak sih? Kamu dengar suara aku enggak sih?
1: Kedengaran.
0: Iya. Aku agak terkejut tuh, soalnya di sini enggak ada.
1: Sini kan sebelah.
0: Iya, Udi. Di Perahu 2 malam hari ini kita punya segmen Till of Something. Waduh, disingkat sama TOS gitu. Till of Something kita di Perahu 2 di spesial malam hari tanggal 11 ya. Pokoknya hari ini spesial aja, dari pagi spesial. Apa aja? Apa aja?
1: Tadi
0: dari yang berapa spesialnya?
1: Khusus aku ya. Yes. Tadi itu di jam berapa sih kita Tias? Musikpreneur. Itu kemudian disusul jam 4 sore itu kita ada. Oh ya, Musikpreneur ya? Mohon maaf ya. Gaspol. Mohon maaf,
0: bener.
1: Ini penyiar agak amat.
0: Iya, enggak masalah gitu. Jadi yang jelas memang di Pro 2 ini rame hari ini. Di Pro 1 juga
1: lebih ramai lagi
0: gitu ya. Sampai orang
1: pagi.
0: Iya, sampai orang Pro 1 kita tarik sini malam ini ya. Plus sama abang-abang senior kita hari ini, kita kenalin dulu sama abang kita Bang Ade Ramli.
2: Itu. Apa kabar, Ruth?
0: Apa kabar? Apa gue sehat?
2: Iya, sehat. Fitri.
0: Abang, kenapa kabar?
2: Iya. Udah kenal kan dengan saya?
1: Siapa sih yang gak kenal Pak Ramli?
0: Oh, iya. Gitu. Kalau sama Om Ade itu kita gak harus deket ke ini. Apa namanya, dia nyapa gak harus deket. Di jalan aja kalau dia lihat kita udah, wih, Ju!
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, benar.
2: Kita tuh harus apa ya?
0: Gimana Om?
2: Ramah.
0: Ya. Itu yang harus kita tanamkan di diri kita, di teman-teman angkasa.
2: Bukan hanya ramah lingkungan aja.
0: Nanti dulu Om, tahan dulu. Kita kenal lagi. Kita kenalin lagi. Ada Bang Rico di Produs malam ini, Bang Rico.
1: Penyiar Pro 1 kita. Main ke Pro 2.
2: Masih penyiar kah kawan nih? Masih ya?
3: Saya kira suara ya.
0: Masuk enggak sih suaranya? Nomor 5 naikin.
4: 5 dong naikin. Okay. Nah, ini ngeprank nih,
0: Jadi ada Bang Rico di sini ya, Bang Rico abang dan saya di Pro 1 ya kan. Dan ngomong soal usia, memang kita tidak boleh bohong teman-teman ya. Siapa sih di sini paling tua ya? Abang itulah.
2: Sebenarnya lebih diganti dengan
0: apa?
2: Apa ya?
0: Yang lembut bahasanya.
2: Yang lembutnya lebih matang lah gitu.
0: Abang
2: ya.
0: Abang.
2: Oh, yeah. Lebih matang lah ya. Kalau usia 81 RRI kan lebih matang ya.
4: Ya udah masak gitu.
2: Tapi jiwanya harus muda.
0: Harus muda. Iya, Udi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Air itu, tau enggak?
0: Gimana?
2: Air tuh harus mengalir.
0: Benar.
2: Mengalir tapi harus ada tujuan yang pasti.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Berarti tidak salah dong kalau orang bilang usia boleh tua tapi semangat tetap
2: semangat.
4: Betul.
2: Kita enggak boleh ikut arus.
0: Iya.
4: Bahkan ada yang mengatakan angka itu apa?
1: Umur adalah angka.
4: Umur adalah angka. Kemudian angka itu tidak bisa dijadikan patokan. Ada juga mengatakan demikian.
0: Tapi bagian itu aku sering komplain sama Bang Rico.
4: Kenapa?
0: Iya, di grup ya. Kita aja. Aku udah tua nih.
2: Gitu. Sebenarnya begini.
0: Gimana?
2: Kalau fleksibelnya kita hidup tuh semuanya harus rasa syukur tuh penting.
4: Wajib.
2: Jiwa kita dan pikiran kita tuh harus lebih inspiratif lah.
4: Inspiratif.
2: Apalagi kan kaula muda kan.
4: Betul.
2: Saya dulu di Pro 2 loh.
4: Itu. Tahun berapa Bang Ade?
2: 2007.
0: Iya. Aku lagi nyari sih narasi yang tersusun yang ke situ ujungnya.
4: Iya.
0: Baru dapat di jam 8:10. Mau naik ke situ sama si
4: Bang Ade 2007 ya di Pro 2 ya?
2: 2007 ya. Karena waktu itu peresmian sama
4: kala itu
2: Bupati Bapak Milton Crosby ya peresmiannya ada prasasti.
4: Ada,
2: di sana masih tertempel di mana dinding ya.
4: Dan kala itu juga 2007 saya masih SMA juga kala itu.
2: Iya, kala itu.
0: 2007. Ya. Aku lagi ngapain waktu itu ya? Kayak baru lulus SMP belum.
2: Double loh. Merangkap. Ya di Pro 1 dan Pro 2.
4: Berarti itu double job ya, double
2: Tapi
4: job.
2: Memang kalau saya sih stylenya di Pro 1 kan.
0: Yes.
2: Ya, karena mau tak mau lah ngikut gaya anak muda waktu itu masih usia ya.
0: Pada zaman itu gitu. Tapi kita potong dulu. Jadi malam ini kita ngobrol Rudy sama si Fitri. Nah, jadi Fitri ini teman-teman tanggal 2 yang lagi nontonin kita, sama kita lagi live juga hari ini.
4: Ayo gitu, Pit, ngomong Pit.
0: Gitu.
1: Iya. Pagi dah ngomong. Oh gitu. Di back up nih sama senior nih Bang Rudy. Jadi ngikut alur dulu.
0: Benar.
2: Apa? Iya, biarkan pahala dan amal jariah.
4: Bang Ade sama Rudy. Fitri dan juga penonton ya. Biasain kita nanya-nanyain ya. Nah, malam ini kita ditanya-tanyain gitu.
2: Pokoknya kita pasrah lah.
0: Tapi kayaknya malam ini kita tebar pertanyaan deh gantian. Aku enggak Abang, Abang enggak aku.
2: Aku biasa tebar pesona loh.
0: Jadi di 81 tahun ya RRI ini Tias, bukan usia. Ya, makasih Tias. Ya ampun, ini acara apa sih? Jadi di 81 tahun itu RRI umurnya bukan muda lagi. Jadi menjadi contoh ya Om Ade ya.
2: Betul.
0: Menjadi contoh dan Om Ade juga buat Rudy Purwadi menjadi contoh nih, dari banyak hal. Dari kalau di lapangan dengan Om sekarang memang di pemerintahan ya Om ya. Udah berapa lama Om?
2: Iya, kalau dihitung-hitung berapa cukup nggak jari saya nih?
0: Kayaknya lebih dari 10 tahun dah. Lebih dari 10.
2: Gini, awalnya 2002 sampai 2009 atau 2010 ya. 2009 ya. Itu di siaran.
0: Yes.
2: Di siaran. 2009 sampai sekarang.
0: Yes.
2: Ya, di bagian produksi berita kan. Sama nggak pembagiannya? Beda ya?
0: Ya, kurang lebih sama sih sebenarnya.
4: Tapi berapa? Berarti 2 tahun 2 tahun siaran ya? Kan 2007 masuk RRI.
1: 2002.
4: 2002 ya?
2: 2002.
4: Oh, 2002 ngejar ke 2007.
0: Mereka harus tahu itu bagian masang tonggak tiang itu Om Ade ikut di situ.
4: 5 tahun berarti jadi penyiaran ya? Jadi penyiar ya?
2: Penyiar itu enggak lah, lebih lah ya.
4: Lebih.
0: Berarti memang ininya apa sekarang dasarnya di penyiaran.
2: Berapa hitungnya? 23, 24 tahun ya? Kalau 2026, 24 tahun ya.
0: 24 tahun.
2: Ya hampir separuh-separuh lah.
0: Benar, ada banyak pengalaman yang tidak.
2: 9 atau 10 tahun lah ya.
4: Penyiar ya.
2: Lumayan lama itu.
0: Udah bosan tuh.
2: Enggak bosan terpatri Tripersit ya RRI.
0: Itu dia
1: juga korsanya. 26 tahun. Jadi hari ini first day.
2: Selamat. Iya.
0: Makanya Fitri hari ini total banget. Totalitas.
2: Pantas dia semangat ya.
0: Jiwa korsanya udah ketanam
4: pagi. Pagi, siang, malam, sore ya, lengkap.
1: Pagi, siang, sore, malam.
0: Benar.
2: Ada cerita tuh.
0: Gimana, Om?
2: Nah, jadi waktu itu penyiarnya kan hanya dapat dihitung jari tuh. Penyiarnya hanya saya, Bang Topik waktu itu, ada Maya, ada Bang Luki belum masuk.
0: Belum masuk.
2: Ada Priscilla, baru nyusul ada Nurma waktu itu. Bertiga lah yang eksisnya. Dan itu ganti-gantian tuh. Di Pro 1, Pro 2. Tapi kan lebih duluan Pro 1 ya.
0: Benar. Nah,
2: Pro 1 baru ke Pro 2. Jeda berapa tahun itu? Lumayan lama juga.
0: Cuma
2: ya. Ya, 2002 ke 2007. Masih ingat ruangannya di sini, tapi kan ini ruangan ini udah estetik lah. Sekarang dulu belum di keramik, ya kan? Terus ini belum ada nih Pro 2 yang ini belum ada, ya kan? kemudian di ruangan Mbak Kiki, ruangan apa namanya?
5: Prasatu dulu di situ, bukan?
4: Apa ruangan Kiki? Teknik?
2: Ya, di situ
4: rekaman itu.
2: Ya, rekaman ya. Di situ Pro 2 di situ.
5: Dulu.
2: 2007. Ya. Jadi kan dekat nih sama sini nih Pro 1.
5: Benar.
2: Iya.
5: Berarti jadi, memang perjalanan panjang.
2: Panjang.
5: Sampai sekarang.
2: Betul.
5: Dengan dinamikanya yang dijalani ya Om ya. Siaran, ketemu dengan banyak orang. Kemudian sekarang sudah di pemberitaan, ketemu banyak orang lagi.
2: Ada hal-hal yang menarik mungkin nanti bisa diceritakan.
5: Benar.
2: Mudah-mudahan. Tapi kalau 1 jam nggak cukup.
5: Nggak cukup. Makanya ini aku.
1: Atau kita mesti sampai tutup
2: mau
1: siaran.
2: Mau diajak ngopi ke Warkop.
5: Jangan.
2: Oh, jangan.
5: Jangan. Pak Bos lagi monitor nih, gitu. Mana orang nih gitu ya. Punya Om Ade kita handul dulu nanti sama Om Ade kita.
2: Tapi
5: nanti
2: boleh selesai ini boleh ke Warkop.
5: Boleh. Ya. Tahan dulu Om tapi. Kita nanti bakal nanya sama Bariko juga. Bariko juga tergolong lama karena aku juga sempat monitor Bariko itu juga dulu sambil
2: beda
5: kuliah
2: golongan
5: juga
2: dia.
5: Kan Om.
2: Beda golongan ya?
5: Bener.
1: Beda generasi.
2: Oh, beda generasi. Ada cermat.
5: Anda cermat. Yaudah kita jeda dulu ya.
2: Siap.
5: Kita jeda dulu sebentar. Ada lagu dari miliknya Ebit GAD, mungkin tahu Om. Ebit GAD.
2: Di antaranya apa ya?
5: Apa tuh?
2: Ayah.
5: Ayah, benar. Tapi kali ini yang terbaru ini kolaborasi.
2: Yang terbaru apa nih?
5: Ebit GAD bareng sama anaknya Adera. Elegi Esok Pagi. Tuh. Sekarang dong.
4: Elegi Esok Pagi udah lagu lama. Paling di aransemen ulang mungkin.
5: Benar. Bisa jadi. Ya kan?
4: Karena saya belum sekolah aja udah dengar lagu itu Energi Pagi, baik. Kemudian Untuk Kita Renungkan. Itu memang ciri khasnya Ebit GAD, walaupun saya belum lahir di era itu, cuman benar. Lagu-lagunya saya suka karena benar. Hits ya. Hit masanya sampai sekarang.
1: Kalau orang kita nih bilang
5: kalau ngomongin soal lagu pengen ini, bilang ngerti.
2: Ini sekarang lebih nyaman, enak ya. Tinggal klik aja jadi.
5: Okay.
2: Dulu main krek.
5: Ya udah.
2: Iya, beda.
5: Kita tutup dulu ya Om ya. Tidak dulu ya.
2: Iya. Bikin penasaran kan?
5: Oke. Okay. Jadi masih di Pro 2 masih bareng sama Rudy sama si
1: Fitri.
5: Ada Bariko dan ada Om Ade di Pro 2 malam hari ini di segmen Till Up Something. Enjoy.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tell of something.

0: Oke, kembali lagi bersama aku Fitri dan aku, Bang Rudy.
1: Iya, benar di sini. Tapi agak beda sih emang pakai mic ini. Harus dinaikin ini ya.
2: Aki itu bener. Harus banyak ngalah.
1: Bener. Kena lagi kita, Bang. Jadi masih bareng sama Fitri dan Rudy, ada Bang Rico dan yes. ada Bang Ade.
3: Yoi.
1: Tadi kalau sama Bang Ade kan 2002. Ya, panjang banget tuh perjalanannya.
0: Panjang banget.
1: Bang Rico di sini.
0: Nah, Bang Rico nih udah dari tahun berapa masuk di RRI?
3: Baru,
0: Bang?
3: Saya baru.
0: Barunya baru tahun
3: baru,
0: berapa tuh?
3: Baru dari tahun 2011.
1: Iya.
3: Ya kan?
0: 2011.
3: 2011 berarti kalau sekarang 2026 perjalanannya baru 15 tahun.
0: Hmm,
3: nah, baru itu.
0: Baru ya.
3: Dan boleh cerita dikit ya?
1: Boleh.
3: Saya dulu belum SD, saya udah dengerin radio. Radio yang paling saya dengar ketika itu kan belum ada RRI Sintang ya. Itu adanya RRI Pontianak. Nah, satu hal yang saya ingat, radio ini adalah salah satu media terpercaya paling cepat menyampaikan informasi, di mana di era saya masih kecil itu, masih SD itu tahun sekitar 1900 sekian. Karena saya kelahiran 92, itu sudah dengar radio. Dan ya, hal yang paling positif saya ambil adalah ketika di waktu sore pukul 17 itu RRI Pontianak itu baca berita. Baca berita itu berita pemberitahuan, berita panggilan. Nah, disitulah salah satu ciri khasnya radio yang tidak bisa dikalahkan oleh media manapun. Karena kalau dulu nggak ada koran, bisa masuk desa ya. HP orang belum punya, jaringan internet belum leluasa seperti sekarang. Dan sekarang juga belum semua orang bisa memiliki handphone ya. Di daerah-daerah, apalagi koran, udah mati dah. Satu-satunya adalah RRI. Nah, setelah RRI Pontianak mengudara, kemudian timbullah RRI Sintang. Nah, RRI Sintang itulah yang membuat saya paling suka. Dan ada acara zamannya Pak Ade juga. Saya belum kenal orangnya, tapi sudah suka banget dengan suara Bang Ade, Lucky Irawan.
0: Wow, senior-senior ya.
3: Betul, Novandi. Dan saya pernah berpikir, Fit, sama Rudy, semoga suatu saat saya bisa menjadi seorang penyiar. Nah, itu niatnya tuh ya. Nah, setelah itu saya masuk SMA di Sintang itu tahun 2007. Masuk SMA. Kala itu ada acara Minggu Ceria, benar enggak Bang Ade? Nah, ada Minggu Ceria. Itu sangat viral kalau bahasa sekarang gitu ya. Kalau bahasa dulu tuh terkenal, heboh gitu ya. Heboh, ada acara Minggu Ceria, orangnya nyanyi suaranya bagus-bagus. Bahkan tidak jarang juga orang mendapatkan pasangan hidup tuh. Bang Ade, ya melalui RR itu keren banget pokoknya. Ya, kenal satu sama lain. Setelah itu saya memberanikan diri, kok asik banget acara dari pakai gitar-gitar. Nah, 2007 sampai 2010 saya merupakan salah satu orang yang aktif banget datang ke RR Sintang. Nah, ada Kak Serlin waktu itu ya, ada Kak Dewi. Memberanikan diri bernyanyi pakai gitar. Saya dulu anak band, Fit, ceritanya. Dari band itulah saya kenal dengan RRI. Dan Allah yang mendengar menjabahkan saya, oh ternyata saya bisa jadi pegawai RRI sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, itu dia ya. Saya memang pencintanya RRI.
1: Berarti jalur masuknya tuh lewat musik.
3: Yes.
1: Kalau Om Ade dulu gimana?
2: Ke RRI ya.
1: Iya, ke RRI masuknya nih. Pintu masuknya nih apa? Ada teman misalnya, atau karena kesukaan musik juga mungkin, karena Om Ade juga gini-gini.
2: Jadi gini, 2002 itu ya. 2002 itu kan awal-awalnya yang senior-senior ya, ada bapak ibu yang dari Pontianak, ada yang dari RRI Bogor waktu itu, terus ada yang dari beberapa RRI lainnya. Dari Jawa juga ada Pak Sarkim ya waktu itu. Ada Pak Surya Dharma, ada almarhumah Ibu Kasmawati, ada Pak Badarudin, kemudian
3: Pak Nurdin.
2: Pak Nurdin ya termasuk baru ya di bawah itu ya. Di pemberitaan dari RRI Bogor. Jadi mereka ini merekrut untuk kegiatan lomba baca berita. Jadi, oh di Sintang ada RRI ya 2002. Waktu itu sudah ada bangunannya ini, tower sudah ada ya waktu itu. 2000 itu sudah ada, kan 2002 nih ya RRI ini ya. Tanggal 16 Juli 2002. Nah itu, diresmikannya. Tapi siarannya itu bulan Oktober ya waktu itu 2002. Nah, jadi kami adalah peserta, saya daftar waktu itu. Ada Mas Taufik, saya, ada teman-teman yang lain, dan kebetulan dapat juara waktu itu. Nah, awal dari situlah kemudian kita sebagai tenaga melopen 2002 itu.
1: Oke.
2: Gitu. Berarti dia ceritanya. Berarti memang
1: pintu masuknya lewat jalur itu.
2: Betul. Dan saya dapat informasi, oh ada lomba baca berita. Padahal waktu itu saya sudah honor juga ya, harian lepas di Pemkab Sintang waktu itu. Jadi satu angkatan teman-teman sudah PNS waktu itu. Nah itu dengan berani ya, tidak sampai satu tahun ya, sekitar 10 bulan waktu itu di DLAJR, DLAJ ya waktu itu di harian lepas. Ya karena apa ya, dulu saya aktif di beberapa organisasi. Nah, kami pernah dirikan radio yang waktu itu suka-suka ya, tanpa izin waktu itu. Banyak kenangan. Bahkan tarik antena kita buat sendiri sama teman-teman di gedung Lemcadika, ingat saya waktu itu. Nah, dari kesukaan itulah akhirnya ada lomba itu tadi. Akhirnya pintu masuknya dari situ.
1: Berarti memang sebelum masuk juga dasar pemahaman tentang radio udah masuk, udah dapat lah di komunitas.
2: Iya, dan saya pernah itulah tadi coba-coba siaran. Ada dua tempat waktu itu, suka-suka aja. Yang berbeda tempatnya.
3: Suka-suka aku gitu ya.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Jadi, waktu itu pendengar RRI-nya apa ya? Masih ada anak-anak SPK ya. Di Sintang dulu pernah ada SPK.
0: Apa tuh?
2: Sebelum ada AKPER. Sekolah Perawat Kesehatan ya. Gitu. Kalau sekarang itu kan ada Sekolah Kesehatan ya. Ya, setingkat SMA lah gitu.
1: Setingkat SMA.
2: Nah, itu dia waktu itu di rumah sakit. Jadi anak-anak tuh banyak ya. Depend lah, sedikit-sedikit gitulah.
1: Pernah dikasih makanan dong berarti.
2: Tahu aja loh.
1: Oke, berarti kalau punya Made pola masuknya dengan ikut lomba, bang ikut juga kayak gitu karena kesukaan musik ya Om ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Rudy juga gitu dulu, sekilas saja nimbrung di radio swasta, ya kan, di komunitas. Terus ada teman juga Om Daniel,
3: Pak Le.
1: Satu kampus, satu kuliah, satu jurusan juga. Jadi ya udah, karena udah punya basic siarannya di komunitas, pas masuk ke sini ya biasa aja, paling beda mixer gitu.
0: Kalau Fitri memang tidak ada pengalaman. Pokoknya ada pembukaan CPNS sesuai dengan formasi, lamar. Tapi semenjak masuk di RRI baru banyak belajar.
3: Nah, tapi saya mau tanya juga nih ke hostnya ya, boleh dong?
0: Boleh.
3: Fitri yang pertama saya mau tanyain.
1: Berat ini.
3: Setelah Fitri lulus CPNS tuh. Tahu enggak? Pernah enggak kepikir enggak RR itu kayak gimana sih dalam benak pikiran Fitri?
0: Oh, kalau Fitri di Pontianak itu setiap hari dengarkan RR.
3: Berarti
0: iya, Bapak tuh suka kan ada radio terestrial, itu tuh udah otomatis dia ke Pro 4.
3: Oh gitu.
0: Perempat budaya.
3: Oh, malah perempat sukanya.
0: Iya, jadi tuh pas hidupin on kan radio langsung RRI.
3: Berarti udah enggak terlalu ngambang dong tentang RRI berarti ya.
0: Okay. Iya, jadi udah terbiasa dengan radio.
3: Acara yang paling disukai ketika itu?
0: Apa ya?
3: Kok malah pinain ya?
0: tapi waktu di Pontianak memang pro dangdut sih.
3: Pro dangdut.
0: Pro dangdut the best. Apalagi kan kalau orang tua kan memang suka dengar hiburan-hiburan ya, itulah pro dangdut.
3: Tapi jujur Bang Ade kan udah sampai berapa tadi? 24 tahun. Saya yang baru 15 tahun ya. Kalau kita berbicara tentang radio khususnya RRI. Saya merasa sendiri dari 2011 sampai sekarang, semua pekerjaan sudah saya tekunin, di mana saya bekerja, dari boleh dikatakan dari buruh harian lepas gitu ya. Kala itu masih sekolah, masih sambil sekolah belajar, bekerja sampai saya tamat SMA itu 2010. Itu sempat kerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilannya gede. Tapi kita penuh dengan tekanan. Benar, nah, kita kan enggak. Nah, setelah saya masuk RRI 2011 sampai 2026, saya benar-benar apa ya, bersyukur bahagia bisa jadi pegawai, bahkan bisa mengabdikan diri untuk RRI. Kenapa? Karena di sinilah saya menemu itu bukan hanya rumah kita bersama, tapi orang-orang di sini
0: keluarga.
3: Benar-benar keluarga dekat. Benar. Gak pernah merasa bosan, gak pernah merasa jenuh, benar. Gak ada sikut kiri sikut kanan, gak ada. Intinya apa ya, sesuai RRI Radio Republik Indonesia, bahkan kalau tambah RRI itu adalah rumah rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lagi apa sih yang rasanya, kalau kita lagi boring, kita lagi ada apa ya, lagi ada sesuatu yang kurang enak di bawah siaran, wah itu melebur semuanya.
0: Pasti langsung enjoy
3: benar. Yes, gitu, yeah. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar, kita mencari informasi di mana aja, ada situs rri.co.id. Wah, pokoknya apapun masalahnya kalau diajak siaran,
0: solusinya
3: RRI. Siaran, solusinya RRI. Yeah, saya pokoknya apa ya, RRI benar-benar sekali di udara, tetap di udara. Enggak ada dua-dua, enggak ada duanya deh pokoknya ya. Mau dikalahkan media manapun enggak ada, RRI nomor satu.
0: Mantap.
3: Number one.
1: Mantap betul.
2: Yeah. Mantap. Saya ada cerita nih.
1: Gimana?
2: Saya suka RRI itu kenapa? Jadi waktu itu kakak saya, saudara kandung saya itu kan, dan saya juga suka waktu itu masih kecil ya. Ada acara yang memang waktu itu kan pakai gelombang ya. Ya, MWSW ya.
1: MWSW.
2: Ya, betul. Jadi belum ada frekuensi modulasi FM itu. Jadi kalau dengarkan dari RRI Jakarta Nasional ya, waktu itu ada suka itu kalau apa acara MPL siang itu sekitar
3: tengah satu. Oh, musik pelepas lelah ya?
2: Iya, dan kita pernah punya acara itu.
3: Keren di sini, itu, Pit. Ya.
0: Musik pelepas itu lelah. Itu
2: artisnya artis lama ya. Itu bahkan ada kirim surat waktu itu lewat pos ya.
1: Oh, benar.
2: Pena, nah, itu banyak sih. Kalau kakak sepupu saya itu. Jadi saya agak sedikit hafal kalau ada penyiar-penyiar yang senior, apakah masih ada atau mungkin ya mudah-mudahan masih ada ya.
1: Ya, sehat amin lah ya.
2: Pak ini sekarang Pak Makso Papua ada juga, tapi itu ya. Kemudian ada Pak Haji, saya lupa.
0: Pak Haji lah pokoknya.
2: Ya.
3: Sampai bingung dia mikirnya.
0: Sudah lama, Bang.
2: Saking lamanya gitu ya.
1: Aku udah berani motongnya orang tua nih.
3: Tapi Bang Ade, satu hal saya dulu ketika masih jadi pendengar itu, acara yang bagus tuh yang disebut yang tadi pakai tulis-tulis tuh, itu namanya kalau enggak salah Adinda namanya. Atensi dari dan untuk Anda. Benar tuh, Pit. Ya, Adinda, atensi satu, dari, ya. Adinda tuh atensi dari dan untuk Anda. Itu pakai kercis. Wow, itu laris manis tuh.
2: Akhirnya ada pegawai yang namanya Adinda dan
0: Adinda. Ya. Itu partner saya.
3: Betul.
1: Kok jadi ke situ ya?
3: Dan apa ya?
2: Maaf, baru saya ingat Pak Sasli Rais. Ya, itu penyiar senior.
1: Siapa namanya?
2: Pak Sasli Rais. Jadi kebetulan saya ketemu sama beliau waktu itu di Banjarmasin. Wah, suara beliau bagus. Walaupun usia ya seiring dengan usia RRI ya.
1: Benar.
2: Pernah menjadi kepala RRI Banjarmasin. Kita pernah korwil ke Banjarmasin waktu itu ya. Jadi semua di Kalimantan ini. Karena dulu kan ada regional 1, regional 2 ya. Kemudian ada baru perjan, perusahaan jawatan.
1: Benar.
2: Iya. Jadi kalau dulu jabatannya ada kasih ya. Kepala seksi itu jabatannya manajer siaran gitu. Pakai dasi tuh karena
3: swasta, kayak ya, swasta ya, jadinya ya.
2: Begini, jadi perjan itu maunya petinggi kita di RRI waktu itu maunya ya seperti ini ya, manajemennya seperti perusahaan ya, karena sebutannya juga perusahaan jawatan. Nah, berubah lagi lembaga itu menjadi LPP gitu. Dari sekian tahun ya lembaga
1: ada banyak ubahan-ubahan,
2: banyak. Bahkan logo RRI sekian tahun itu ada perubahan-perubahan ya.
1: Berarti di Om Ade berarti sudah melewati beberapa ubahan, baik itu kebijakan.
3: Iya. Itu namanya transformasi, ya, transformasi
2: dari masa ke masa ya.
1: Jadi gini, aku tuh mau ambil potongan kan biar bisa nyelikin lagu gitu. Karena habis ini kan kita bakal ngomongin soal transformasi RRI.
3: Nah, itu dia ya, betul.
1: Supaya gong kita tetap masuk nih ngomongin malam. Transformasi eranya Om Ade dengan perkembangan sekarang. Kalau dulu kan suara-suara penyiar tuh berat.
3: ya.
1: Berbiwa-bawa.
2: Mungkin waktu berbiwa. Itu berat itu waktu gimana? Itu pas mikul beras.
1: Nah, kalau sekarang kan dengan transformasi yang ada kan tentu banyak pilihan. Di Pro 2 juga voice suaranya juga.
2: Suara itu jenis suara itu ada bariton.
1: Benar.
2: Ya kan. Ada jadi kalau senior saya itu bilang begini, kalau di program 1 itu lebih ini ya, apa ya? Klasik ya suaranya klasik.
1: Ya.
2: Klasik. Jadi suara itu adalah anugerah. Kalau sudah bagus jangan dibagus-bagusin.
3: Benar. Itu yang pertama. Yang kedua kalau suara itu memang punya ciri khasnya masing-masing. Ya.
2: Pita suara kita berbeda. Apa kabar Bang Pita dari Linda?
1: Ya udahlah. Kita kasih cinta dulu.
2: Saya pengen dengarkan lagu nih.
1: Benar.
2: Ya Fitri ya.
0: Langsung minta lagi.
1: Kayaknya enggak dapat yang pas deh. Tapi ini ada Iwan Fales tapi. Iwan Fales tapi masih sama Ebi. Karena aku ke Om Ade.
3: Kok Ebi mau lu sih?
1: Heeh, tapi kan

0: Oke, masih di Pro 2. Masih nyapain kalian, masih bareng sama Rudy
1: dan Fitri.
0: Ya, sedang ada Bang Rico di sini. Ada Om Adi di sini. Kita juga lagi live di kanal YouTube kita RS Sintang. Lambaikan ke kamera, Om. Nah, aku ini Om di Pauni ini.
2: Halo.
0: Jadi di edisi spesial kita ini dalam rangka hari ulang tahun.
2: Cuan.
0: Ntar dulu kenapa? Jadi dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Nah, jadi hampir seharian full banget nih teman-teman kalau kamu nyimak ya. Dari pagi sampai jam segini yang isi segmen itu orang baru nih gitu.
3: Saya diundang habis, sudah 3 kali jadi narasumber.
0: 3 kali.
3: 3 kali.
0: Raju honor kawan nih.
1: Pedas.
0: Pedas. Tadi si Fitri juga iya gitu ya.
1: Iya.
0: Abis ini Fitri lagi di Persatu.
1: Lanjut di Persatu.
0: Kayaknya paling laris si Fitri lah.
2: Fitri, benar paling laris borong. Paling laris, pokoknya amplopnya tebal dah.
0: Jiwa korsanya udah jadi, Om, gitu.
1: Loyalitasnya.
0: Jadi, loyalitasnya tanpa batas, gitu. Mantap. Baiklah, kita balik ke omongan kita tentang transformasi RRI dengan perkembangan yang setiap tahun yang luar biasa. Benar ya, Om Adi ya, Bang Rico ya.
2: Yes.
0: Nah, kalau Bang Rico ngelihatnya nih di era Bang Rico. Kalau Om tadi kan biar kita kasih space ke Bang Rico dulu ya, Om, Om Adi ya. Jadi di setiap apa ya tahun beda-beda nih kebijakannya, terus juga dengan apa ya kebijakan siarannya, gelombangnya yang terus bertambah. Nah, Om Rico gimana ngelihatnya ya perkembangan kita RRI?
2: Saya melihat hal itu selalu positif. Karena begini, setiap direksi yang terpilih 5 tahun satu kali pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tapi satu yang harus kita pahami dan benang merah yang kita tarik, setiap kebijakan mereka lakukan adalah yang terbaik. Yang terbaik transformasinya. Bayangkan di era direksi-direksi sebelumnya kan masih transisi untuk ke RRI digital. Semuanya harus berbasis ke digital. Digitalisasi. Nah, kenapa digitalisasi ini penting? Karena mempermudahkan seluruh akses kita.
1: Benar.
2: Bayangkan kalau dulu kita harus pakai mesin ketik ya. Nah, harus pakai komputernya gede-gede gitu ya. Kalau sekarang kita bisa record ya, bisa buat berita dengan jari jemari kita. Dalam hitungan menit semua bisa kita publish, bisa kita pantau. Dan inilah kemudahan-kemudahan. Salah satunya juga RRI ini sudah bertransformasi ke digital menjadi salah satu media yang paling maju. Kenapa? Karena di multi platform ada semua. Dan yang bisa menikmati RRI ini, yang hal positif, bukan hanya anak-anak milenial. Dari segmen anak ya, anak-anak yang namanya idolaku di Pro 1 ada segmennya. Kemudian sampai ke remaja, lalu ke milenial ya, sampai ke tanda kutip, mohon maaf ya, kalau salah sebut, orangnya udah sepuh gitu ya, udah sepuh, udah berumur, udah lansia, itu juga masih menjadi penikmati RRI. Dan saya melihat betul yang Rudy katakan tadi, seiring perkembangan zaman, tidak jarang juga beberapa orang tanda kutip masih menanyakan tentang RRI. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga nih Fit sama Rudy. Ada yang mengatakan, nanya Bang Rico, memang sekarang RRI masih didengerin?
1: Iya, benar.
2: Masih
1: banyak
2: ada orang
1: sih, Bang, yang nanya kayak gitu. Emang RRI masih ada? Masih ada yang denger RRI?
2: Nah, ini yang perlu kita lurus. Saya bilang Bapak dan teman-teman gitu. Nah, ini lemahnya kalian tidak mau tahu tentang RRI. RRI ini enggak bisa disamain dengan media lain. Contoh, kita mendengarkan RRI itu tidak harus menyita waktu dong. Kita bisa sambil beraktivitas, Ruth. Nah, contoh saya di rumah bisa sambil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau televisi, mohon maaf ya, kita menyita waktu harus duduk di situ, harus nonton itu berjam-jam. Nah, inilah hebatnya RRI dan bisa masuk ke seluruh pelosok negeri. Dan saya sampaikan juga ke seluruh pendengar dan juga penonton kita, RRI itu salah satu media yang paling cepat, akurat, terpercaya dan masuk di semua multiplatform. Ya, kenapa tadi? Jadi kalau Anda mau nonton RRI sekarang bisa ditonton, bukan hanya bisa didengar. Mau dengar drama radio ada, mau dengar musik jazz, musik keroncong, musik lagu lawas, dangdut, genre apa aja ada deh. Nah, jadi itu saya jawab di sini ya untuk penonton dan pendengar kita tentang RRI dari tahun ke tahun, dari era ke era itu tetap mengikuti perkembangan zaman, tetap eksis dan tetap di hati. Semboyannya sekali di udara tetap di udara.
0: Gitu. Jadi
1: kita ubah mindset orang-orang yang cuma tahu RRI itu terestrial aja, tapi sekarang kita udah ada
2: multi-platform.
1: Multi-platform.
0: Jadi menjangkau semua usia. Makanya dari itu jangan lupa download aplikasi RRI digital di Play Store.
2: App Store juga.
1: Dan App Store.
0: Gongnya tadi itu masuk.
1: Masuk.
0: Jangan lupa download aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store gitu. Balik ke Om Ade. Nah, Om Ade dengan apa namanya? Lamanya, terus juga kan tadi bilang Bang Rico bilang penggunaan perangkatnya dulu masih mesin ketik, benar ya Om ya. Terus juga ketika wawancara juga penggunaan alat yang dipakai juga udah agak berbeda dengan yang digital sekarang, udah pakai handphone enak, bersih gitu ya Om ya.
3: Betul.
0: Terus sekarang gimana Om melihatnya?
3: Iya, memang perkembangan teknologi informasi itu sudahlah kita memang harus masuk ke dalamnya ya, di ranah IT yang sekarang itu di bermedia sosial. Karena kalau anak-anak kecil sekarang itu, bahkan orang-orang dewasa juga main apa ya, scroll nontonnya itu yang video potongan pendek-pendek. Nah itu yang kita kejar. Dan seperti arahan dari pimpinan, memang ya seperti itu, kita lebih dekat kepada masyarakat ya. Sementara satu sisi media-media yang lain di luar RRI mereka gencar dan kita gencar juga dengan beradaptasi demikian. Ya sudahlah, kalau dari masa ke masanya dengan lika-liku perjuangannya dan sejarah RRI itu, makanya kita harus apa ya, seperti kata Bung Karno itu, Jas merah.
2: Jangan pernah lupa
3: harus
2: sejarah.
3: Ingat dengan sejarah.
0: Kirain ini, RRI punya kirain sejarah. Bagian ini nih, kirain bagian ini, beri aku 10 pemuda, bukan itu.
3: Boleh, karena di Pro 2 ini kan anak muda.
0: Benar. Iya.
3: Nanti lebih daripada 10.
0: Masalahnya di Pro 2 cuma aku doang satu. Yang lain juga semua.
3: Bisa melahirkan pemuda-pemuda dan pemudi yang lainnya. Bener. Ya. Tadi ada bonus yang lebih ya.
0: Apa tuh?
3: Apa yang dikatakan Ketua Dewan Pengawas, Dewan Pengawas RRI ya. Bonus demografi. Ya kan?
0: Benar.
3: Karena sekarang banyak anak-anak yang usianya tadi itu 20-an ya. Junior-junior kita ya. Dan itu ide-ide kreativitasnya luar biasa. Nah, coba lihat anak-anak tadi yang anak-anak SMA ya. Mereka kreatif sama teman kita Sabina, buatkan foto dengan gaya yang apa, sederhana dengan
2: tapi menarik.
3: Nah, ada pesan yang menarik begini, kita buat konten itu harus menarik ya kan, dan dapat dipercaya, itu pasti ya kan. Banyak media-media lain yang ya mungkin bisa saja itu hoax ya, tapi dibuat menarik
0: ya.
3: Kita harus dibuat orang lebih percaya dengan RRI itu ya, dan lebih menarik
0: itu
1: dia. Dan pendengar, betul kan? Maksudnya pendengar juga harus smart memilih informasi-informasi mana yang hoax, mana yang fakta gitu.
3: Jadi kita masyarakat tuh harus bijak, dan kita mengedukasi terus kepada masyarakat mana konten-konten yang bermanfaat, yang memberikan edukasi, dan kita RRI mengedukasi masyarakat gitu loh. Kita harus yakin itu gitu. Dengan semboyan RRI sekali di udara tetap di udara, apa yang disampaikan oleh ini kan dalam sambutan kemarin Saresehan itu, rohnya dari Pak Yusuf Rono Diporo melalui anaknya, ya kan, bahwa selain sekali di udara tetap di udara, tetapi RRI RRI dapat dipercaya, itu yang penting.
0: Itu dan itu. Menjaga kepercayaan itu berat banget.
3: Betul.
0: Harus penuh tanggung jawab ya Om ya.
3: Betul.
0: Oke, jadi untuk itu sudah 24 tahun Om Ade di RRI mengabdi. Aku pengen dengar nih apa yang ingin Om Ade sampaikan untuk RRI, untuk pendengar kita, dan mungkin pendengar-pendengar Om Ade yang malam ini lagi dengerin kita nih di Pro 2, lagi nonton mungkin di YouTube kita. Dengan ciri khasnya Om Ade ya.
3: Teman-teman di internal, ya kita ini kan ada masa demi masanya ya. Nanti kita akan silih berganti ya. Yang dulu mungkin telah tiada, sudah pensiun dan sebagainya, kita yang melanjutkan. Nanti mungkin lepas itu berbeda lagi. Tapi hero-nya, semangatnya itu penting. Terpatri itulah tadi, jiwa yang kita selalu ada di dalam sanubari kita adalah triper setia RRI. Itu penting. Jadi apapun bentuk zaman ini, dengan perubahan-perubahannya, dengan alat-alat teknologi, kita harus beradaptasi itu. Dan kita inginkan bahwa RRI menjadi dekat di hati masyarakat. Itu aja.
0: Itu dia gitu. Dan menjadikan RRI dekat di hati masyarakat itu tantangannya luar biasa ya Om.
3: Iya, gak mudah.
0: Dari banyak hal.
3: Gak mudah.
0: Iya, dari banyak hal.
3: Kita kan sekarang apa ya, bermitra itu harus banyak ya. Mm-hmm. Teman-teman yang operasional di lapangan, kalau sudah ini kenal dekat sama orang, komunikasinya enak.
0: Iya.
3: Ya. Nah, karena apa? Kita bantu mereka untuk menyampaikan informasi, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Mereka datang, mereka datang ke sini, kita undang mereka dengan hati yang senang berkenan hadir. Itu luar biasa. Sebuah kemitraan, dan kita harus
0: jaga itu.
3: Iya.
0: Kita jalin, kita jaga, kita pupuk begitu ya, ya.
3: Betul. Itu pesannya.
0: Benar. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Belum.
1: Kita lanjut lagi nih. Okay. Bang Riko nih gimana?
0: Bang Riko, abangku gimana, abangku?
2: Oke, okay. Karena waktu kita juga udah ya. Hampir habis ya. Oke, okay. Closing statement dong ya.
0: Benar.
2: Ada beberapa hal yang saya sampaikan Fitri dan juga Rudy. Yang pertama, transformasi teknologi digitalisasi tidak bisa direm dan mustahil gitu ya. Karena semuanya berlari sangat cepat, dan mau tak mau RRI harus ada di dalamnya. Harus mengikuti perkembangan zaman teknologi terkini. Dan ini pesan sekaligus juga untuk, kan sekarang banyak gennya ya, ada Gen Z, ya. Kemudian Gen Alpha, ya kan? Lalu ada milenial. Nah, jadi ini semuanya ada tupoksinya masing-masing. Tapi kita satu hal yang kita inginkan, dengan kemudahan-kemudahan teknologi seperti RRI sudah ada era digital dan sebagainya, jangan menjadikan alat yang serba mudah ini justru membuat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menyebarkan berita hoax gitu ya. Nah, salah satunya saya fokus harus ke RRI. Kenapa? Karena kita di RRI itu ada program cek fakta. Ya, okay. Di pukul 1 jam ada program cek fakta itu setiap pukul 9 pagi dan pukul 17 sore. Jadi ketika Anda menyampaikan informasi dari berbagai apa ya, dari berbagai sumber, ketika Anda masih ragu, ya udah cek aja di RRI ya. Karena dengerin pukul 9 pagi, kemudian pukul 17 dan informasi-informasi lain. Kenapa? Karena RRI anti hoax, yes, anti bohong ya. Kenapa? Karena RRI itu tidak akan men-share berita sebelum ia saring. Ya, karena prinsip RRI ini pernah saya dengarkan juga disampaikan oleh Pak Kusnaini, anggota Dewan Pengawas. Kita tidak harus menjadi media paling cepat menyampaikan informasi.
1: Yes.
2: Kita boleh terlambat, tapi informasi yang kita sampaikan ke masyarakat, ke pendengar kita, itu adalah informasi yang fakta, yang benar. Nah, so untuk pendengar dan penonton ya, percaya, dengar, pantau terus siaran RRI dimanapun Anda berada, melalui handphone Anda ya, yang belum ada download sekarang ya, RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Bisa didengar di mana saja aja, dan kapan saja.
2: Termasuk teman saya kalau saya siaran Ruang Rindu atau dimanapun tuh, ada yang dari Amsterdam, Moneto, di Jepang, situ ada tuh benar, di Singapura, sering salam-salam, ya enak, memang seperti itulah RRI. Oke, okay, buat Fitri ya, sama Rudy, thank you banget udah memberikan ruang buat kita ya, berbagi pengalaman informasi, semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar semuanya dimanapun berada.
3: Sedikit aja ya, boleh ya?
2: Boleh.
0: Begini, tadi emang sengaja gak aku potong.
3: Saya tanya sama ini ya, generasi Genji yang sekarang itu anak-anak pelajar yang praktek kerja lapangan di RRI ya, nuan magang,
2: prekrena nuan magang.
3: Jadi saya tanya, kalian tahu nggak radio itu apa? Ya, nggak tahu. Om katanya radio itu adalah media untuk menyampaikan informasi, ya kan, dan hiburan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kan di Indonesia banyak nih ya, radio publik tuh hanya satu saja, RRI.
0: Ya
3: kan? Mm-hmm. Ada yang televisi, ada yang milik swasta. Nah, kalian harus tahu dong. Ya. Jadi, sejak kapan dengar dan melihat RRI? Semenjak
0: magang.
3: Iya, itu praktek di sini, ya kan? Saya sempat terpikir begini. Walaupun kita ini adalah duta-duta radio ya. Mudah-mudahan ke depan ada duta radio yang dari generasi Gen Z ya.
0: Benar.
3: Betul kan? Mereka kan punya komunitas.
0: Ya.
3: Mereka punya teman-teman di sekolah. Mereka punya teman-teman di kampus. Itu sebuah pendekatan. Iya kan? Selain kita menyampaikan informasi, tapi ada duta. Duta radio namanya.
0: Duta radio.
1: Oh, duta radio. Yeah.
3: Saran aja sih.
0: Saran aja.
1: Kita tampung.
0: Duta radio kata gue.
3: Di mana tempatnya?
0: Di sini.
3: Tampung katanya tadi.
0: di orang yang tepat ya. Oke deh, jadi keywordnya adalah bagaimana kita menjadi angkasawan-angkasawati yang bertanggung jawab menginformasikan berita walaupun agak lambat sedikit, tapi fakta udah pasti
1: yang penting.
2: Itu yang paling penting.
0: Iya, semua siaran bisa kalian dengarkan, bukan hanya Pro 1, Pro 2, tapi semua segmen siaran di lingkupnya RRI bisa di mana? Di aplikasi RRI Digital. Bisa download di mana, Fitri?
1: Di App Store dan Play Store.
0: Di Play Store gitu. Yang jelas terima kasih buat Om Ade yang hadir di Pro 2. Thank you
3: Abang. Terima kasih. Sehat selalu semuanya kita ya.
2: Oke, thank you.
1: Senior.
0: Jadi omongannya itu sebenarnya banyak sih.
3: Banyak.
0: Termasuk
3: banyak,
0: yang bagian ini, bagian pernah dikirim makanan. Pasti pernah.
2: Wow. Di masanya. Betul banget. Yeah.
0: Cuman kayaknya itu di agenda tahun depan aja, Om.
3: Tahun depan boleh.
1: Siapkan dulu.
3: Mudah-mudahan kita selalu sehat.
2: Amin. Selalu sehat dan panjang umur.
0: Jadi terima kasih sekali lagi buat Aldin dan Om Riko yang hadir Pro 2, abang-abangku yang luar biasa sekali. Satu lagu nih, abangku juga judulnya.
3: Aku udah siapin. Dari siapa
0: nyanyi? Dari Rhyme Laude.
3: Oh, oke.
0: Puas kawan nyusunnya kawai.
2: Cekik dong.
0: Oke deh ya, kita pamit di live kita di malam
2: hari. Oke, see you.
3: Terima kasih Fitri dan Rudy.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Terima kasih untuk pendengar dan juga yang nonton.
0: Oke.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kita masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di kesempatan malam hari ini ya. Selamat bergabung, selamat memonitor Perahu 2 untuk teman Perahu 2 semuanya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Teman Perahu 2 malam hari ini segmen Lapo Perahu 2 hadir menyapa kamu. Kalau tadi ada teman-teman kita, ada Kak Fitri, ada Bang Riko dan ada Om Ade ya, nimbrung di Perahu 2 malam hari ini. Sekarang Rudy sendiri nih. Lapo Perahu 2, teman kamu untuk yuk yang punya event, yang punya kegiatan, yang punya acara gitu ya, boleh dong di-share di Perahu 2. Di-share di Perahu 2 melalui WhatsApp kita 0857 504741. Jadi kawan Pro 2 yang punya kegiatan gitu ya, punya event dalam waktu dekat ataupun di akhir pekan besok, misalnya di hari Sabtu atau hari Minggu, mungkin boleh nih di-share di Pro 2 ya. Kalau dari aku sendiri, Sintang lagi opening kegiatan terkait dengan Kalam Tulis Festival Sintang Expo 2026. Ini lagi berlangsung tanggal 11 ini sampai tanggal 20 September 2026 ini. Itu ya untuk informasi pertama. Lokasi di mana? Lokasinya di kawasan indoor ya, di kawasan indoor, lebih tepatnya di indoor, di depan indoor gitu, dibikin panggung ya gede gitu ya, dan ada banyak sekali UMKM yang udah pasang booth, bikin booth dan jualan tentunya dengan berbagai kuliner-kuliner khas yang ada yang bisa kamu beli tuh ya. Jadi Expo Sintang 2026 dan Kelam Turis Festival ini berlangsung di tanggal 11 September hingga tanggal 20 September 2026 ini. Itu informasi pertama. Jadi kamu kalau punya event di komunitas kalian mungkin, atau di kampus kamu misalnya, ada acara donor darah kah atau apa gitu ya, atau pengen share, "Bang, kita mau wisuda tanggal sekian di September ini, boleh?" Boleh gak bang teman-teman RRI datang? Boleh gitu ya. Kita turunkan nanti tim KMB ya untuk bisa datang ke sana ya gitu. Atau ada informasi lain, boleh juga ya. Yang pengen request lagu di malam hari ini juga boleh. Moga-moga lagu yang pengen kamu dengerin ya, boleh. Nanti kita coba cariin yang pengen kamu dengerin, semoga ada di playlist kita, di gudang lagu kita teman-teman ya, untuk kita puterin buat temenin kamu gitu ya, buat ngewujudin requestannya kamu tentunya, boleh gitu. Tapi sembari nunggu juga, aku juga punya tema menarik malam hari ini. Di mana tema kita malam ini, sembari nunggu ya kan, sambil nunggu dong, masa ya ngobrolnya biar terarah aja. Ngomongnya tentang kenapa semakin dewasa semakin malas untuk bergaul. Nah, pernah ngalamin enggak kalian tahu Pro 2? Kalau pernah boleh ya. Di share di Pro 2 di mana? Di nomor berapa? Di 0857 504741 teman Pro 2. Ditunggu ya.

0: Kita masih di Perahu 2, masih menyapa kamu di segmen kita, segmen Jaga Malam untuk Lapor Perahu 2. Yuk laporin seputar aktivitas kamu di Perahu 2, aktivitas event kalian, kegiatan kamu, acara-acara besar kalian mungkin ya, boleh merapat di Perahu 2 di 0857-5047-41. Tuh, itu nomor WhatsApp kita ya teman-teman ya. Follow juga akun Instagram kalau kamu lagi main Instagram malam hari ini. Nama Instagramnya RRI_Prau2Sintang. TikToknya juga sama teman-teman, RRI Sintang, teman Prau2 ya. Jadi sambil nunggu, nah balik lagi ke topik utama kita tentang kenapa semakin dewasa semakin malas untuk bergaul ya. Kenapa mas bro, kenapa? Jadi semakin dewasa orang menjadi semakin malas untuk bergaul karena mungkin ya, tapi ini emang real bener sih, karena emang energinya fisiknya gitu ya, atau energi fisiknya dan mentalnya berkurang drastis untuk urusan-urusan yang berbau sosial teman-teman dua. Jadi waktu luang terasa sangat berharga bagi setiap individu untuk memulihkan energi ya, ataupun memulihkan diri, karena mungkin kalau di Rudy sendiri itu kayak kita butuh recharge gitu. Kita udah full bekerja, beraktivitas di kantor, terus mungkin di rumah juga kita lagi ada bikin project pribadi gitu ya. Jadi ketika ngumpul sama teman pun kayaknya gak usah lah, lain waktu aja gitu. Pas sudah masuk di lain waktunya yang diomong-omongin tadi gitu ya, gak juga tuh ya. Yang jelas memang biasanya semakin dewasa, apalagi ketika sudah memilih untuk menikah, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, recharge ya gitu, merecharge diri, ngobrol, pokoknya semua aktivitasnya itu di rumah, nemenin istri, bikin apa gitu, atau main sama anak, sama bocil di rumah, sebagainya teman-teman ya. Kelelahan harian dari pekerjaan menumpuk di kepala, tubuh kita itu butuh istirahat total di rumah. Setelah seharian beraktivitas, pikiran tidak sanggup lagi memproses drama atau obrolan luar yang melelahkan teman-teman. Jadi kenapa semakin dewasa semakin malas untuk bergaul, yaitu salah satu alasannya yaitu teman-teman, dan alasan lainnya nanti kita akan bahas.
1: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me-time. Apa sih me-time? Dilansir dari Halodoc, me-time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya, untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me-time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me-time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me-time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me-time.

Okay, ada lagu dari miliknya si Dahlia Farhana dengan Langit Indah. Menemani kamu di Pro 2 nih malam hari ini. Jadi sama Pro 2 setiap lagu yang kita dengerin itu punya makna sendiri. Setiap lirik yang dibuat oleh sang penulis ataupun sang pencipta tentu pastinya gitu ya, ada yang suka tapi ada juga yang gak suka, teman-teman ya. Ya baik lagi, namanya juga lagu kan, dan lagu itu bukan cuma satu, ada macam-macam genrenya, ada yang pop, ada yang dangdut gitu ya, ada yang R&B dan ada yang macam-macam, teman-teman ya. Mungkin kamu suka sama genre lagu yang slow, yang santai gitu ya. Ya udah, kamu dengerin yang itu. Ketika kamu nongkrong di pertongkrongan kalian sama teman-teman kalian, ada teman yang enggak suka nih sama lagu yang lagunya ngebeat banget gitu kan. Ya udah, enggak apa-apa, kan itu dia gitu, teman ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya kamu enggak suka, ya jangan-jangan memaksa orang lain untuk ikut dengan lagu.

Ya spesial untuk teman-teman RRI, makanya tadi kalau kamu nyimak RRI dari tadi pagi gitu ya, dari warta berita, warta berita daerah, di segmen hiburan juga, oh kok voice-voice-nya beda-beda nih gitu. Ternyata spesialnya yang mengisi segmen itu teman-teman teman-teman karyawan ataupun angkasawan-angkasawati yang voice-nya jarang kamu dengerin. Teman-teman supporting di kantor sebelah ya. Iya, dan mereka pengen banget nih di momen spesial ini pengen menyapa teman-teman Pro 2 ataupun teman Pro 1 gitu ya. Jadi siaran kayak hari ini ada Fitri gitu ya, ada Mandu Dialog juga bareng sama Gue Star, sama tamu di segmen Sore Ceria. Malam juga ada tadi bareng sama Rudy juga ngobrol sama Bang Riko, ada Bang Ade juga nih Bro di Pro 2. Terus sekarang Doi masih lanjut lagi tuh di segmen Ruang Rindu. Gitu bareng bareng sama Bang Irwan sama Pro 2 ya di malam ini. Di Pro 1 tapi ya. Tapi kalau di Pro 2 cuman Rudy doang ya, cuman Rudy doang sama Pro 2. So masih ngomongin soal tema kita ya, sembari menunggu teman-teman yang pengen nimbrung, dan yang nimbrung juga ada, thank you banget buat abang kita yang minta lagu dari Raim Laude nih, Bang Dani ya, di Jelora lah Dunia Yang Nanti ya, Dunia Yang Nanti dari Raim Laude di Jelora Bang Dani, nanti kita puterin ya. Jadi balik lagi ngomongin seputar kenapa ya dewasa itu semakin malas untuk bergaul, males untuk ngumpul sama teman-teman gitu ya. Pokoknya pengen di rumah aja atau menyendiri gitu ya. Jadi basa-basi itu terasa melelahkan teman produknya ya, melelahkan dan ternyata membuang waktu. Ini bukan kata Rudy ya. Contohnya misalnya orang dewasa itu benci dengan yang namanya obrolan kosong. Iya, orang dewasa itu benci sama yang namanya obrolan kosong tanpa Pro 2, yang habis aja gitu. Obrolan kosong, drama yang gitu-gitu aja gitu ya. Pikiran itu kayak udahlah gitu ya. Udah ya, jadi malas aja untuk basa-basi dan enggak ada arti yang jelas gitu, gak penting lah ya. Kita mulai mengutamakan yang namanya kualitas. Semakin dewasa, kita itu mulai mengutamakan yang namanya kualitas. Dari apa? Daripada kuantitas. Ya, kuantitas pertemanan, tepatnya teman Pro 2 ya. Sedikit teman yang tulus, jauh lebih baik daripada banyak teman yang mungkin teman palsu gitu ya. Teman yang palsu, terus mungkin juga teman yang toksik. Nah gitu, pengalaman buruk di masa lalu ngebuat kita gitu ya, membuat kita itu lebih selektif. Kalau kamu pernah ngalamin sih mungkin di masa di umur muda kali ya, di umur muda, terus kamu pernah ngalamin dinamika temannya banyak, ternyata semakin dewasa semakin sadar banyak teman, tapi ternyata pas kamu lagi dalam kondisi yang kurang baik gitu ya, sad gitu ya atau bad good, nggak ada tuh, hanya satu atau dua gitu, yang lainnya yang sering kamu bela-belain, yang sering kamu bantu malah nggak ada sama sekali, nggak hadir gitu di situasi kamu yang lagi kurang baik ya. Jadi pengalaman buruk di masa lalu membuat kita lebih selektif. Rasa trauma ataupun pernah dikecewakan membuat kita secara otomatis menjaga jarak ya, jarak aman gitu ya dari orang lain. Dan perubahan ini adalah hal yang wajar dalam proses pendewasaan kita teman Pro 2. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu pasti akan ngalamin dinamika seperti ini teman Pro 2. Kalau mau misal dihindarin gitu, bisa apa enggak? Kayaknya tetap akan ada masanya. Mungkin sekarang belum gitu, di umur 30-an mungkin belum, tapi bisa jadi umur 35. Dan mungkin juga di atas itu teman-teman, dan setiap orang ada masanya. Jadi makanya kalau misal kamu punya teman yang udah jarang ngumpul lagi gitu, kalau kamu rindu datang aja. Ya. Kalau bisa kamu rindu datang aja teman-teman. Datang aja. Ya, menjalin
komunikasi yang sudah dijalin ya dari dulu.

dari mungkin dari zaman SMA, sekolah, atau zaman kuliah. Karena kalau habis kuliah tuh orang kan pada mulai fokus kan kepada kehidupan yang apa ya, yang sebenarnya gitu. Sudah mulai fokus cari uang sendiri. Udah mulai fokus untuk menata hidup, apalagi misalnya udah nikah, fokus sama rumah tangga, menuju anak dan sebagainya. Nah, itu ngaruh banget sama pro 2. Jadi kalau ngumpul-ngumpul, kalau itu tidak terlalu penting banget, pastinya akan tidak akan ketemu, kecuali kalau misalnya kamu tahu rumahnya, samperin. Samperin gitu teman-teman ya. Masih di pro 2, kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Raim dengan lagu berjudul Dunia Yang Nanti. Enjoy, tetap di pro 2.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: Kita masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di malam hari ini ya. Selamat bergabung
1: untuk kamu di Perahu 2 di pukul 21 sekarang lewatnya 59 menit. Ya, masih di segmen Jaga Malam tentunya ya. Untuk Lapo Pro 2. Lapo Pro 2 kita udah siapin satu lagu judulnya Bebal dari Marian Jola. Siapa yang enggak kenal sama Marian Jola? Marian Jola ini adalah musisi cantik cewek ya dari Indonesia. Pernah ikut ajang pencarian bakat. Terus maminya atau ibunya itu adalah seorang penyanyi juga, teman-teman ya. Seorang penyanyi divanya Indonesia, ada Krisdayanti, terus ada Rosa, terus ada siapa lagi? Ada Ruth Sahanaya. Wih. Banyak dah, teman-teman. Tapi itu bukan ibu-ibunya dia, bukan ibunya Marian Jola, teman-teman ya. Kamu bisa cari sendiri siapa nama ibunya ya. Jadi nomor 2 pada intinya bahwa kenapa semakin dewasa kita semakin malas untuk bergaul, pada intinya adalah perubahan pasti dialamin oleh setiap insan gitu ya. Karena emang usia tadi kalau masih muda ya banyakin teman sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kalau udah menikah, sudah dewasa gitu ya, teman-teman ya. Kadang mau tidak mau karena kesibukan dan sebagainya, pekerjaan sebagainya atau ekonomi dan sebagainya ataupun pola pikir tidak bisa dipungkiri dan pada akhirnya semua akan berkurang. Ya mungkin sebelumnya temennya 10, lebih dari 10 misalnya ya. Akhirnya berlanjut, teman-teman ya. Berlanjut apa? Makin banyak uang? Enggak. Ada juga mungkin iya. Ada yang sukses dengan pertemanan yang banyak, tapi ada juga yang mungkin hanya punya teman yang sampai sekarang masih langgeng 5, 6, 7 atau mungkin minus dari yang aku sebutin tadi. 4 mungkin gitu ya. So, yang komunikasi sama pertemanannya masih bagus ya, tetap dijaga komunikasinya ya kan, diikat terus gitu ya teman-teman ya, diikat terus tali persahabatannya jangan sampai putus tanggal Pro 2 ya. Oke, jelang pukul 22 kita akan lanjut lagi menyapa kamu di Pro 2 nanti untuk segmen berikutnya, cerita penutup hari, cerita pendek nanti bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu di pukul 22 hingga pukul 23. So, tetap di Pro 2, enjoy ya untuk lagu dari Marian Jola dengan Bebal ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: I just need to go home right now. Oh, wonder if you can show me the way. I just need to go home right now.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Masih di Perahu 2, masih menyapa kalian di Perahu 2 malam hari ini. Jadi ucapin selamat malam aja untuk kamu yang baru bergabung mendengarkan Perahu 2 malam hari ini. Tengok Perahu 2. Cerita penutup hari malam ini aku pengen kasihin kamu cerita tentang anak petani gitu ya. Yang dimana tidak semua kehidupan kita itu sukses. Ada yang butuh pengorbanan yang luar biasa gitu, teman-teman ya. Jadi harus jatuh dulu, harus mengalami dinamika yang luar biasa gitu, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita butuh nangis dulu gitu. Harus nangis dulu baru mencapai apa yang diinginkan. Dan memang ya begitulah hidup. Jadi orang kadang ngelihat pas di bagian suksesnya sama Pro 2. Jadi kadangkala dalam setiap proses perjuangan seseorang mencapai sukses itu butuh yang namanya batu gitu ya, yang menghantam kita, jalan yang berlubang gitu ya. Dan masih banyak lagi. Cerita kali ini tentang seorang anak petani yang sukses. Di sebuah desa yang kecil, dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bagas. Dia itu adalah putra tunggal dari seorang buruh tani miskin yang tidak memiliki lahan sendiri. Jadi sejak kecil Bagas ini udah terbiasa gitu melihat peluh keringat ayahnya yang bercucuran di bawah terik matahari. Demi apa? Demi upah yang tak seberapa. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, ayahnya selalu menanamkan satu keyakinan di benak Bagas bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan keluarga mereka. Dorongan dari sang ayah membuat Bagas tumbuh menjadi anak yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Di sekolah, nah si Bagas ini dikenal sebagai murid yang cerdas dan selalu meraih juara kelas. Berkat apa? Berkat ketekunannya yang luar biasa. Belajar di bawah temaram lampu gitu ya, lampu minyak yang sendu-sendu, teman-teman. Ketika malam tiba dan teman-teman sebayanya asik bermain mungkin ya, Bagas justru tenggelam dalam tumpukan-tumpukan buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Jadi buat Bagas memang setiap halaman buku yang ia baca adalah sebuah langkah kecil yang membawanya semakin dekat menuju impian besarnya. Selanjutnya setamat ia di sekolah menengah atas ataupun di SMA, teman Pro 2. Tekad bulat dari Bagas membawanya berhasil lolos seleksi beasiswa penuh di sebuah universitas negeri bergengsi kala itu, jurusan agrobisnis. Dan ia merantau ke kota besar. Dengan apa? Dengan bekal yang sangat minim. Tidak membuat nyalinya ciut. melainkan justru membakar semangat juangnya. Di bangku kuliah, ia tidak hanya belajar teori, tapi juga aktif mempelajari perkembangan teknologi pertanian modern dan tren pasar digital. Bagus sadar bahwa sistem pertanian tradisional yang ia jalani atau orang tua yang jalankan harus bertransformasi agar bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan predikat lulusan terbaik, Bagas memilih kembali ke kampung halamannya alih-alih mencari kerja di kota. Ia mulai mengedukasi para petani setempat, termasuk ayahnya, untuk menerapkan metode pertanian organik dan sistem irigasi modern yang hemat air. Awalnya banyak petani yang protes, yang skeptis, dan ragu dengan ide-ide baru yang dibawa oleh Bagas ataupun oleh anak muda ini. Namun, Bagas tidak menyerah dan membuktikan keberhasilan metodenya terlebih dahulu di sebidang tanah gitu ya. Ia praktekkan milik tetangganya yang ia sewa, dan dalam waktu 1 tahun, lahan percontohan yang dikelola Bagas menunjukkan hasil yang luar biasa, dengan panen yang melimpah dan kualitas sayur yang jauh lebih unggul. Melihat bukti nyata itu, satu demi satu petani di desanya mulai mengikuti jejak Bagas dan bergabung dalam kelompok tani yang ia dirikan. Bagas kemudian menciptakan sebuah platform digital mandiri untuk memotong jalur distribusi yang panjang, sehingga para platform, lebih tepatnya sehingga para petani ya, yang bisa, para petani begitu bisa menjual hasil panen mereka langsung ke supermarket besar dan konsumen di kota dengan harga yang adil. Usaha keras dan inovasi tanpa henti di akhirnya yang ia lakukan begitu akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis. Perusahaan agrobisnis digital yang ia didirikan oleh Bagas berkembang pesat hingga berhasil mengekspor produk pertanian premium ke berbagai negara tetangga. Bagas yang dulu hanya seorang anak buruh tani miskin kini telah bertransformasi menjadi pengusaha sukses yang sangat dihormati. Ia berhasil mengangkat derajat keluarganya, membangun rumah yang layak untuk 2 orang tuanya dan menyekolahkan anak-anak petani di desanya agar bisa sukses seperti dirinya. Kini, setiap kali memandang hamparan sawah yang subur, Bagas selalu teringat akan perjuangan masa lalunya yang penuh air mata dan kerja keras. Kesuksesan yang ia raih tidak membuatnya menjadi tinggi hati, melainkan justru semakin peduli kepada kesejahteraan masyarakat desa. Bagi Bagas, keberhasilan sejati bukanlah seberapa banyak kekayaan yang ia kumpulkan untuk dirinya sendiri, melainkan seberapa besar manfaat dan perubahan positif yang bisa ia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956, namun di tahun 2000

2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu dan tentu masih di segmen cerita penutup hari malam hari ini tema Perahu 2. Nah, terakhir ya, cerita penutup hari ini tentang kisah anak yang rajin. Kisah anak yang rajin tema Perahu 2 ya. Jadi memang kali ini tentang karakter Bimo. Bimo adalah anak laki-laki usianya 10 tahun tema Perahu 2. Tinggal di sebuah desa. Dan ia dikenal sebagai anak yang ramah, anak yang periang, dan dia juga anak yang berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari, karakter Bimo ini, teman-teman ya, jadi memang ia selalu bangun pagi, rajin lah gitu ya, bangun pagi sebelum matahari terbit, dan ketika bangun, ia melapikan tempat tidurnya ya, tanpa harus diperintah oleh sang ibunya. Setelah itu ia membantu menyapu lantai rumah dan halaman depan agar terlihat bersih. Juga membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana di dapur untuk sarapan pagi. Sebelum berangkat ke sekolah, Bimo pamit dengan mencium tangan ayah dan ibunya dengan penuh rasa hormat. Ya, dengan penuh rasa hormat. Ia menjalani pelajaran di sekolah dengan giat dan penuh semangat. Begitu bel tanda sekolah usai berbunyi, Bimo langsung pulang ke rumah dengan cepat. Ia tidak membuang waktu untuk bermain di jalan agar bisa segera membantu keluarganya. Sesampai di rumah, Bimo berganti pakaian, maksudnya, lalu membantu ayahnya merawat tanaman di kebun belakang ataupun menjaga warung kecil milik ibunya. Meskipun lelah, ia tidak pernah mengeluh dan selalu mengerjakannya dengan senyuman. Kedua orang tua Bimo ini merasa sangat bersyukur dan bangga memiliki anak yang rajin serta berbakti mulia. Karakter Bimo ini membuktikan bahwa membantu orang tua adalah wujud kasih sayang yang paling indah anak kepada orang tua. Semoga kita begitu ya, teman Perahu 2 yang mungkin sudah memiliki anak, yang mengimpikan memiliki anak dengan anak yang baik, perilaku yang baik, begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa terwujud. Amin. Jelang pukul 23 kita akan hadirkan buat kamu lagu-lagu santai di segmen berikut Perahu 2 malam hari ini hingga pukul 24. Tetap bersama kami, tetap di Perahu 2.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

lagi ngetik chat kegebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solace. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solace mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

karena menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich

Generation dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Teman-teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain,

Indonesia Program 2 Sintang dalam dengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Dari Jalan Yesi Hufang Urai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih ya barengan sama Tias di pada pagi hari ini ya. Baru aja kita kemarin ketemu ya, hingga jam pukul 8 malam ya, ke sekitar jam segitu ya teman Pro 2. Karena ada relay juga kan ya di sore ceria biasanya nih. Dan kita nih di pada pagi hari ini tentunya akan hadir membahas banyak banget nih ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang baru mau memulai aktivitas ya di weekend ini ya, kita udah masuk weekend di hari Sabtu. Pokoknya tetap semangat aja nih buat teman Pro 2 untuk apapun segala aktivitasnya di hari ini. Dan ya, aku mengucapin selamat pagi selamat pagi dan semangat pagi ini buat teman Pro 2. Entah ada yang mau lari ya, beraktivitas di luar, jogging gitu kan, atau bersepeda. Walaupun udaranya gak begitu ini ya teman Pro 2, masih berasa juga kabut asapnya sedikit-sedikit gitu ya. Jangan lupa aja untuk gunakan masker nih. Tapi kan kalau sambil olahraga gunakan masker tuh agak-agak sakit ya, pengap gitu maksudnya. Jadi lebih baik juga boleh berolahraga di dalam rumah gitu kan, dengan workout or something gitu, kayak nge-gym, fitness, kayak gitu-gitu ya teman Pro 2. Nah itu juga bisa tetap bantu jaga kebugaran tubuh kamu. Dan teman Pro 2 ya, di pada pagi hari ini tentunya akan hadir rangkaian informasi juga acara kru dengar kamu ya. Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Jadi nantinya hingga jelang pukul 6 akan hadir jazz music ya ke ruang dengar kamu. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu, dan juga viral moment nih teman Pro 2. Dilanjutkan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 ada hari ini dalam sejarah, dan ditutup pada pagi hari ini dengan jelajah weekend Pro 2 nih ya teman Pro 2. Kita akan jalan-jalan gitu, bukan dengan sepatu roda ya. Jangan langsung kepikiran sepatu roda nih, baru bangun tidur dan langsung kepikiran sepatu roda. Gak apa-apa juga sih, tapi kayak udah nempel banget gitu lagu Nona di pikiran kita tuh jadinya ya. Tapi aku punya satu buah lagu nih buat nemenin kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Ada Tila dengan Chanel, Bumi Chanel ya, Bumi Chanel gitu ya. Pasti udah gak asing sih sama lagu yang satu ini ya teman Pro 2. Dan aku mau ngucapin ya, tetap semangat sekali lagi, tetap semangat buat teman Pro 2. Kalau lagi berkendara di luar, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih teman Pro 2. Dan apalagi ya, jangan lupa perbanyak minum air putih ya teman Pro 2. Di cuaca yang tidak menentu juga ya, semoga tubuh kita tetap diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk menjalani hari juga nih teman Pro 2. Udah deh, tanpa berlama-lama langsung aja kali ya, Tia sudah ingetin semuanya nih. Dan teman Pro 2 juga pasti udah gak sabar nih untuk bangkitin semangatnya di pagi hari ini. Langsung aja diputerin satu buah lagu dari Tila dengan Chanel.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, jodoh skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: FM.
1: Info Pro 2.
0: Sembilan FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Masih di pada pagi hari ini, saatnya Tias hadirkan 3 info terkini karo dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Grup idola Indonesia Nona merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Nah, pada hari Radio Nasional di tanggal 11 September ya 2026 ini, menjelang album debut mereka Island Girl yang bakal dirilis pada 18 September. Nah, teman Pro 2, video itu memasukkan unsur Indonesia mulai dari denting ceng-ceng dalam work, bunyi gamelan di rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam honk, dan dunia yang Nona bangun lewat speaker freaker The Long Song. Video yang diambil dari berbagai lokasi di Indonesia ini, termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta, itu memutarkan 8 lagu diantaranya Rollerblade serta 7 lagu yang belum pernah didengarkan, mencakup Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth Party in the 62, dan Better on the Island.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Aktor Korea Selatan Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film barunya berjudul The Assassins di Festival Film Internasional Toronto atau TIFF 2026, Kanada pada pekan depan, pada Kamis 17 September. Berdasarkan pantauan dari laman resmi TIFF, Jumat sesi diskusi eksklusif bertajuk In Conversation with Lee Min Ho itu dihadiri langsung oleh Lee Min Ho agar para penonton dan penggemar dapat mendalami proses kreatif serta perjalanan karir sang aktor dalam menghidupkan karakternya di film terbaru ini. Nah, teman Pro 2, film The Assassins yang dibintangi Min Ho bersama Yoo Hae-jin, ex-Huma, dan Park Hae-il di film Decision to Live, ya, dan disutradari oleh Hur Jin-ho, A Normal Family, juga akan mengadakan pemutaran perdana dunia di TIFF dalam program Gala Presentation.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Tim pencari bakat PB Jarum menjadwalkan karakter dan sikap di lapangan sebagai salah satu faktor menentukan dalam menyeleksi peserta sektor putra audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Menurut legenda PB Jarum Aryono Miranat, ya, penilaian tidak hanya menyangkut kemampuan mengembalikan bola atau membaca permainan, tetapi juga bagaimana sikap pemain ketika bertanding. Dan 576 peserta yang lolos fase screening menjalani tahap turnamen di Gor Jarum Jati, Kudus, untuk memperebutkan super tiket ke tahap karantina.
1: Info Pro 2.
0: Itu tadi ya, teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Pro 2, nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. Dan akan hadir juga sesaat lagi ya, Viral Moment nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Viral Moment.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kita mau bro dua masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan tadi kita udah update untuk info pro 2 nya. Saatnya kita masuk ke viral moment nih ya teman pro 2. Di sini infonya ada sebuah video reels ya dari Instagramnya invipop.id. Ini mengatakan katanya di sini udah habiskan 100 juta rupiah yang sungai dibersihkan Pandawara ini setahun lalu jadi kotor kembali nih teman pro 2. Pandawara Group ya yang terkenal di media sosial nih teman pro 2 karena aksinya dari mereka untuk kegiatan membersihkan lingkungan gitu ya, terutama daerah-daerah yang kotor gitu kan, seperti salah satunya ini Sungai Citarum nih teman pro 2. Jadi Pandawara memberikan kabar terkini juga ya terkait situasi sungai di Citarum yang pernah mereka bersihkan nih tahun lalu itu. Sungainya udah mereka bersihkan dengan bantuan alat berat ya, hingga memakan biaya kurang lebih mencapai 100 juta rupiah nih Taman Pro 2. Namun berangsurnya hari ya ternyata Sungai Citarum tak abadi untuk tetap bersih kan ya di sini gitu ya. Jadi pasalnya sungai ini jadi kembali kotor nih Taman Pro 2, penuh dengan gunungan sampah lagi. Jadi buat pengingat kita juga ya, kita nggak perlu nunggu Pandawara untuk datang ke tempat kita gitu ya. Kita berharap lingkungan kita pun juga bisa bersih tanpa bantuan dari luar juga, apalagi bantuan menggunakan alat berat gitu ya untuk membersihkan sampah di lingkungan. Nah, semoga aja ini jadi kesadaran buat kita masing-masing juga nih teman pro 2 dimanapun kita berada gitu ya. Intinya buang sampah tetap pada tempatnya nih teman pro 2, biar kita tidak mencemari lingkungan yang bumi kita ini semakin hari juga semakin tua ya teman pro 2, makin berumur nih. Dan aku pernah baca sebuah artikel nih ya teman pro 2, di situ disebutkan nih katanya bumi kita itu belum tentu bisa menampung lebih banyak lagi nih untuk terutama manusianya ya gitu. Ada masa kapasitasnya juga ternyata bumi ini, ada batasan-batasannya juga. Dan begitu pun juga dengan manusia ya, semakin banyaknya berkembangnya manusia nih, apalagi berkembang biak ya, dengan melahirkan anak gitu kan istilahnya. Di situ kan pasti kita teman pro 2. Masih pagi nih agak-agak bingung nih ya. Jadi kayak apalagi manusia tuh tidak bisa dikontrol gitu ya, agak sulit gitu, nggak semuanya bisa. Dan manusia itu dinamis, berubah-ubah gitu, apalagi tergantung dari sifat dan lingkungannya juga nih teman pro 2. Jadi itu diharapkan ya, kita sebagai manusia yang masih berdiri menginjakan kaki di bumi ini, kita tetap harus menjaga lingkungan, terutama yang ada di sekitar kita dulu nih teman pro 2, biar nggak ada Pandawara datang ke tempat kita nih teman pro 2. Kemarin juga aku lihat aksinya dari Akar Rasa ya, udah keren banget bisa langsung sigap gitu ya melihat aksi di sana gitu, melakukan aksi di sana gitu ya di apa tuh Pantai Indah Kamla ya. Nah, itu mungkin dari keresahan, kekhawatiran itu biasanya datang kayak gitu. Makanya semoga juga lingkungan sekitar kita enggak ada yang kayak gitu juga ya teman pro 2. Jadi kita bisa tetap tenang nih menjalani hidup di bumi ini gitu teman pro 2. Dan nantinya masih akan hadir ya informasi lainnya nih teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Bener juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita Mambro 2 masih di Pro 2 RRI Sintang ini ya. Dan kita udah di penghujung viral moment nih. Nantinya akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.